0: lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamatul Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
7: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Biyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
0: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
7: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Polisinya apa aja Mas yang
11: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugu Nyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia tentunya masih temani Anda dengan komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Dan juga tentunya akan kita imbangi dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Line telepon dan juga WA boleh Anda gunakan ya untuk bisa berinteraksi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Sebelum beranjak lebih jauh, tadi ketika berita Jakarta bersama Pro 3 begitu ya, ada Bapak Agus Rianto yang kemudian juga mengirimkan berkaitan dengan kondisi di Simpang 3 Kedurus yang pagi ini dikabarkan merambat pukul 7:13 waktu Indonesia Barat. Memang kawasan tersebut ketika di jam-jam sibuk seperti halnya pagi hari ataupun sore itu kerap kali diwarnai dengan kemacetan dan juga kepadatan. Karena kalau kebetulan saya melintas di kawasan tersebut harus berangkat sebelum jam 6 pagi. Kalau udah di jam 6 pagi, ya udah kondisinya merambat. Bahkan di atas jam 6 gitu ya atau 6:30 itu kondisinya udah macet. Nah, ini informasi yang disampaikan juga berkaitan dengan imbas proyek jembatan Gunung Sari. Hari Sabtu yang lalu ketika saya siaran pagi juga melintas di kawasan sekitaran Gunung Sari, memang ada rekayasa arus lalu lintas karena mungkin pagi hari ya enggak seberapa kerasa begitu ya. Karena kan masih sepi jam-jam 4 gitu saya lewat, masih sepi sih, tapi memang ada pengalihan karena proyek jembatan Gunung Sari. Kita coba dengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Agus Rianto berikut ini.
1: Pukul 7:04, ini situasi terkini di Simpang 3 Kedurus Wiyung dari arah Kebraon menuju ke arah kota. Ada antrian panjang mengekor sampai di Puskesmas Kedurus. Ini adalah imbas proyek jembatan Gunung Sari depan singgasana yang sedang diperbaiki. Itu ada penyempitan satu lajur sehingga terjadi bottleneck. Demikian Agus Rianto melaporkan dari Simpang 3 Kedurus Wiyung. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak, hati-hati di jalan sembari berkendara. Juga ini mendokumentasikan bagaimana kondisi di Simpang 3 Kedurus. Ini disinyalir imbas proyek jembatan Gunung Sari yang tadi dikabarkan memakan badan jalan sehingga yang harusnya dua lajur menjadi satu lajur begitu ya. Ada bottleneck juga di sana sehingga ya jam-jam pagi, jam-jam sibuk ya tentu kondisinya akan sangat macet gitu ya. Tetap hati-hati dan waspada. Pukul 7:04 tadi diinformasikan dan 7:13 kami terima. Kalau update terbaru Anda boleh tambahkan ketika Anda melintas di kawasan tersebut, boleh sampaikan kepada kami. Seperti halnya Pak Agus Rianto begitu ya. Line telepon dan juga WA dengan mengirimkan voice note ataupun video juga boleh begitu ya. Oke, baik. Itu informasi yang bisa kami hadirkan sembari nanti kita akan juga bergabung bersama rekan-rekan reporter begitulah tim pemberitaan RRI Surabaya akan menyiarkan secara langsung juga berkaitan dengan upacara peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke-81 dari Gedung Negara Gerahadi begitu ya, berkaitan juga dengan tema di peringatan kali ini begitu ya pendengar, bahwa 81 tahun Jawa Timur unggul maju berkelanjutan. Nah, ini yang tentu kita coba cermati bersama gitu ya, karena dalam usia ke-81 tahun ada banyak hal yang sudah diraih. Namun tidak sedikit juga tantangan dan

tentunya dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jatim unggul, maju berkelanjutan, mencerminkan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kalau Anda cermati ya, di sana ada Gunung Semeru, agrikultur, grafik ekonomi, siluet manusia, candi Wringin Lawang, kemudian ada laut, ada batik gedok, ada sayap dan medali, serta keris. Itu yang menggambarkan logo dari 81 tahun Jawa Timur begitu ya, yang kemudian masing-masing itu ada warna orange, merah begitu ya, merahnya pun ada dua begitu ya, ini chrysome red dan juga dark red, biru pun juga ada tiga, dark blue, kemudian azure blue dan juga light pastel blue begitu ya. Itu menggambarkan keceriaan tentunya, belum lagi warna kuning dan hijau. Wah, ini luar biasa, cukup menarik untuk bisa menggambarkan semangat masyarakat Jawa Timur untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik begitu ya. Sebuah logo yang mempresentasikan semangat Jawa Timur untuk terus tumbuh, berinovasi, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dan setiap elemennya memiliki makna dan filosofi. Gunung Semeru, ini tentu merepresentasikan kekuatan, harapan, serta tekad untuk terus mencapai posisi yang lebih tinggi, atau dengan kata lain, lebih unggul. Kemudian berkaitan dengan agrikultur, ini elemen persawahan dan perkebunan, seperti halnya kopi dan teh begitu ya. Ini juga menggambarkan kekuatan sektor agrikultur Jawa Timur. Ini juga menggambarkan kemakmuran dan kesuburan. Belum lagi grafik ekonomi, merepresentasikan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta peningkatan kesejahteraan. Yang dibuktikan memang kita lebih tinggi di atas rata-rata dan juga di Pulau Jawa. Siluet manusia dalam logo tersebut juga mempresentasikan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta peningkatan kesejahteraan. Sementara yang unik lainnya ada Candi Wringin Lawang, pendengar. Jadi menggambarkan pintu gerbang, kemudian keterbukaan Jawa Timur terhadap perubahan, inovasi, peluang, dan perkembangan zaman. Posisi gerbang di bagian dasar logo ini menegaskan bahwa Jawa Timur membangun masa depan dengan tetap berpijak pada akar budayanya. Belum lagi juga ada elemen laut di dalamnya begitu ya. Ini juga menggambarkan potensi kekayaan alam maritim yang luas, berlimpah, serta adaptif. Kemudian ada gambar batik gedok. Ini melambangkan kekayaan budaya, ketekunan, dan konsistensi untuk menjadi provinsi yang unggul. Belum lagi ada gambar sayap dan medali. Sayap dan medali emas ini merepresentasikan Jawa Timur yang melebarkan sayapnya, mempunyai nilai, serta selalu berprestasi dan bisa menghasilkan generasi emas yang unggul. Sementara yang terakhir ada gambar keris. Ini yang terbuka begitu dari wadahnya ya. Keris yang terbuka dari wadahnya itu mencerminkan identitas dan budaya Jawa Timur, kemudian kebijaksanaan serta sikap berani menghadapi tantangan. Ya tentu melalui logo ini, melalui tema unggul, maju, berkelanjutan, ya kita berharap masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat lainnya bersama-sama untuk melangkah, berkarya, dan membawa Jawa Timur semakin unggul hari ini dan maju berkelanjutan. Ya tentu kita berharap ya pencapaian yang sudah diraih berkaitan dengan soal pengangguran, kemudian juga kemiskinan, ini tren positifnya terus dilanjutkan, bahkan diimbangi juga dengan prestasi-prestasi lain. Karena tidak mudah, ada persoalan yang muncul berkaitan dengan stunting mungkin, kemudian dampak dari munculnya bencana, dan hal-hal lain yang kemudian harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan kasus perundungan, kemudian juga bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah anak, ya akan ada begitu banyak hal. Bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana menyerap tenaga produktif, dan lain sebagainya. Tidak mudah, namun ketika Jawa Timur berhasil mencatatkan kinerja positif pada semester 1 2026 berkaitan dengan sektor ekonomi yang tumbuh 5,84% tertinggi sepulau Jawa, tentu kita juga harus turut membantu begitu ya, bagaimana menciptakan situasi yang lebih kondusif, utamanya bagi wilayah Jawa Timur, termasuk mendukung setiap program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Jawa Timur. Kita dukung terus ya, Ibu Kofifa, Bapak Emil, tentu dalam menuntaskan setiap permasalahannya, pemerintah juga diharapkan hadir lebih dekat, dan memang terbukti ada begitu banyak program yang sangat dekat dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita. Ini poin penting tentunya begitu ya, agar kembali lagi ya, dengan semakin banyaknya capaian kita terus bisa menginisiasi berkaitan dengan Jawa Timur yang juga

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: mengingatkan kembali juga untuk Anda nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat begitu ya, atau mungkin pukul 8 hingga selesai lah ya, berkaitan dengan siaran langsung upacara hari jadi Pemprov Jawa Timur dari Gedung Negara Gerahadi. Nanti akan ada rekan reporter Ani Asana dan Oni Arianto yang akan juga menemani Anda tentunya dalam program siaran langsung tersebut. Ya tentunya di usia ke-81 tahun dengan tema unggul maju berkelanjutan, ada beberapa poin yang ingin tentunya disampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah bentuk pemberian semangat begitu ya, di tengah kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja. Harapannya masyarakat Jawa Timur ini mau melangkah bersama, berkarya dan juga membawa Jawa Timur lebih unggul hari ini dan maju berkelanjutan. Kita sudah lihat ada begitu banyak pencapaian berkaitan dengan program-program pendidikan yang dinilai cukup baik, menyasar, kemudian program-program penuntasan angka stunting, kemudian juga penyediaan lapangan pekerjaan dalam hal ini untuk mengurangi angka pengangguran, kemudian kemiskinan, cukup banyak begitu ya berkaitan hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada pekerjaan rumah lain yang harus dituntaskan. Dari sisi ekonomi mungkin kita lebih unggul begitu ya, tertinggi di Pulau Jawa, bahkan berkontribusi kedua berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional, ada di posisi kedua. Nah ini yang kemudian perlu kita apresiasi. Namun tentu ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi, oleh karenanya Gubernur Kofi Andar Parawansa mengajak begitu ya seluruh elemen masyarakat, yuk bergandengan tangan membangun semangat agar benar-benar Jawa Timur ini lebih baik hari ini dan juga berkelanjutan di masa mendatang. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Sari.
0: Duh, suaranya pelan sekali Pak Ahmad Irwan.
1: Agak sedikit kurang sehat nih, batuk-batuk terus.
0: Oh nih. Lagi musim nih agaknya memang.
1: Dampak dari abu ini, vulkanik masih ada juga di sini sedikit. Apa Mbak Sari, opininya apa?
0: Hari ini Pemprov Jatim berusia 81 tahun Pak.
1: Ya secara bisa secara umum aja ya. Masalah program-program itu kan ya banyak diantara program-program ya. Pemerintah sekarang yang apa tuh yang banyak menimbulkan kontroversi begini ya. Sekarang begini Mbak Sari, sekarang kan permasalahan banyak di negeri kita ini kan, masalah ini juga, masalah apa asap juga masih belum terselesaikan. Sekarang kan banyak terjadi kecelakaan, banyak kena penyakit segala macam, sedangkan mereka asik.
0: Pak, suaranya kecil sekali nih, Pak.
1: Ya, bukan gitu. Coba misalkan persoalan masyarakat bagaimana sekarang masyarakat.
0: Pak Ahmad Irwan, suaranya kok kecil sekali ya? Duh, hilang suaranya nih.
1: Halo.
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Halo.
0: Aduh, suaranya kecil sekali. Halo. Bener, Pak. Di udara kita kecil ya suaranya ya? Oke.
1: Maksimal.
0: Iya, ini kita juga feedernya udah naik mentok nih Pak, tapi suara Pak Ahmad Irwan kecil sekali nih.
1: Coba telepon yang, halo, gimana?
0: Waduh, coba telepon ulang ya Pak ya, kecil sekali suaranya, memang kita nggak bisa dengar dengan jelas. Biasanya suaranya Pak Ahmad Irwan itu terdengar dengan jelas kok, meskipun telepon pakai WA begitu ya, tapi kali ini kecil sekali begitu ya. Ya tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, satu diantaranya soal karhutla begitu ya. Tahun ini gitu ya Jawa Timur ya ini banyak mengalami berkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang tentu menyita perhatian juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belum lagi soal kekeringan yang dibarengi dengan fenomena El Nino. Banyak ya kabupaten kota yang kemudian terdampak. Pak Ahmad Irwan.
1: Halo, ya gimana?
0: Masih kecil juga sih, Pak. Halo. Boleh dilanjut, Pak?
1: Ya, begini tentang masalah barusan kan masih banyak persoalan negeri kita ini kan, terutama sekarang begini banyak program tentang masalah kebakaran atau asap juga sekarang masih bisa belum bisa teratasi, sehingga sekarang kan segera mengalihkan isu perhatian kepada masalah ijazah. Itu apa sih manfaat buat rakyat bagi mereka-mereka ya? Cobalah selesaikan dulu ini bagaimana masalah kebakaran, masalah itu ialah buat rakyat.
0: Sedangkan
1: coba aja kesehatan terganggu, aktivitas terganggu, belajar-belajar gabut.
0: Oke.
1: Masalah berputar jasa apa artinya masyarakat? Tidak ada apa-apa.
0: Baik. Siap, Pak. Suaranya semakin hilang dan kecil.
1: Ya, yo makasih yo.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ahmad Irwan karena kecil sekali suaranya, tapi kita bisa menerima gitu ya. Tapi ini fokusnya adalah Jawa Timur. Hari jadi Pemprov Jawa Timur. Tadi saya sudah sampaikan, pencapaiannya cukup positif. Ya tentu masih ada pekerjaan rumah dan tantangan begitu kan ya. Gambaran yang disampaikan Pak Ahmad Irwan berkaitan dengan kasus karhutla yang belum menjadi prioritas kata Pak Ahmad Irwan, belum lagi soal maraknya perbincangan berkaitan dengan ijazah dan sebagainya. Nah, ini harapan dari Pak Ahmad Irwan, ini satu contoh kasus secara nasional, tapi kalau di Jawa Timur kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Pemerintah fokus untuk bisa memberikan program demi program yang menyasar kepada masyarakat. Ya, agaknya kalau ada tren positif begitu ya yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, harapannya bisa dipertahankan dan diberlanjutkan untuk masa yang akan datang. Ya tidak saja bagi generasi saat ini, tapi generasi masa datang begitu kan ya. Bagaimana lingkungan yang lebih baik, lebih bersahabat, upaya mitigasi pencegahan bencana, kemudian juga program-program yang berkelanjutan seperti halnya penanganan stunting, kemiskinan, pengangguran, harapannya bisa terus dilanjutkan tren yang sudah positif ini. Itu, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Kita fokus untuk berkaitan dengan hari jadi Pemprov Jawa Timur yang sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsungnya berkaitan dengan upacara hari jadi Pemprov Jawa Timur langsung dari Gedung Negara Gerahadi bersama rekan Oni Arianto dan Ani Asana. Sesaat lagi tentunya pendengar akan kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan bersama-sama.

Kita masih menunggu begitu ya, sambungan bersama dengan kawan-kawan tim pemberitaan RRI Surabaya. Ada rekan reporter Ani Asana dan juga Oni Arianto yang nanti akan menemani Anda dalam siaran langsung upacara hari jadi Pemprov Jatim ke-81 tahun. Dan tentunya ini Anda yang berkesempatan datang karena total ada 1000 tamu undangan dari masyarakat yang diajak oleh Gubernur Kofifa Parawansa untuk hadir mengikuti rangkaian upacara dan peringatan berkaitan dengan HUT kali ini begitu ya. Dan tentunya Anda boleh nanti begitu untuk bisa menyampaikan foto ataupun ya pendapat atau pengalaman Anda begitu ya. Karena dari total 1000 warga yang diundang untuk merayakan HUT ke-81 Jatim dalam waktu hanya sekitar 31 detik di hari pertama, hari Jumat, kuota 500 pertama sudah langsung habis begitu ya. Dan dibuka untuk hari kedua pada hari Sabtu, itu pun juga dengan waktu yang relatif singkat, itu pun juga langsung habis. Nah, ada begitu banyak nanti ya tentunya untuk pemberian penghargaan juga yang disampaikan begitu ya, penyerahan penghargaan berkaitan dengan beberapa nama yang kemudian ini nanti akan disebutkan satu persatu begitu ya dalam gelar acara hari ini gitu ya. Dan tentunya untuk acara-acara lainnya juga telah disiapkan begitu ya, termasuk penampilan tari kolosal Satya Bumi Jatim, kemudian juga persembahan lagu paduan suara begitu ya, yang tentunya ini juga mengajak kita untuk terus begitu ya menumbuhkan semangat keindonesiaan. Dan juga ada penampilan marching band dan juga penyerahan penghargaan. Ada begitu banyak program yang kemudian sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat. Harapannya tadi terus akan ada masukan, upaya, evaluasi untuk menyempurnakan setiap program. Kalau toh ada kanal-kanal aduan, kerap kali juga dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan. Dan sekarang pun secara terbuka begitu ya, pemerintah bisa langsung turun tangan menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terbaru kasus ketika seorang bayi yang belum mendapatkan kamar karena kondisi kedaruratan begitu ya di salah satu rumah sakit. Nah, ini kemudian langsung ada andil, ada upaya cepat dari pemerintah untuk turut serta memfasilitasi. Ini perlu kita apresiasi karena dengan keterbukaan informasi, dengan begitu masifnya media sosial, ini akan sangat mempermudah, membantu juga memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga. Kita masih akan menunggu tentunya ya bersama dengan kawan-kawan nanti ya untuk siaran langsung upacara hari jadi HUT hari jadi ke-81 Jatim tentunya ya. Sesaat lagi yang kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8, sesaat lagi pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
2: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
1: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
2: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
1: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
3: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Baik, pendengar, kita akan menuju ke Gedung Negara Gerahadi untuk siaran langsung upacara Hari Jadi Pemprov Jawa Timur ke-81 bersama rekan Oni Arianto. Oni, silahkan. Oni Arianto, silahkan.
1: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini kita akan melaporkan siaran langsung Hari Jadi Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur ke-81 yang berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kali ini kegiatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur mengambil tema Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya upacara peringatan kegiatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, di mana akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Dan sebelum upacara Hari Jadi kegiatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, sempat tadi ada unjuk kemampuan dari drum band SMA Negeri 2 Taruna Jawa Timur. Sesaat lagi kita akan mengikuti bagaimana jalannya upacara
2: pasukan
1: Hari Jadi ke-81 Jawa Timur.
3: Pasukan siap! Rock!
1: Ya, pendengar, saya dan rekan Ani Hasan akan melaporkan jalannya upacara Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, di mana kegiatan ini memang diperingati setiap tahunnya dan kali ini mengambil tema Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan, dan di mana tema ini diambil karena ingin menjadikan penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas dan keunggulan Jawa Timur, sekaligus manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat hingga generasi mendatang.
3: Jalan!
1: Ya, kita akan berbincang juga dengan rekan Ani Hasan.

0: upacara, diantaranya adalah dari Korsik Satpol PP Provinsi Jawa Timur, kemudian TNI AD, TNI AL, dan juga TNI AU. Kemudian ada perwakilan dari Polda Jawa Timur, Korpri, Polisi Kehutanan, lalu ada Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Penerbangan Surabaya, dari Tagana, kemudian pelajar tingkat SMA yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Ya, meskipun cuaca saat ini cukup cerah dan cenderung panas, namun para undangan yang mengikuti war ticket, ya istilahnya, itu sebanyak 1000 orang ini sudah hadir sekitar pukul 7 pagi tadi. Mereka telah disediakan kursi di sisi timur maupun barat Gedung Negara Gerahadi, tepatnya di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, dan tampak mereka antusias meskipun sembari menggunakan undangan untuk berkipas-kipas karena memang cuaca di Gedung Negara Gerahadi Surabaya saat ini cukup panas ya. Namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini telah berusia ke-81, di mana pada tahun ini mengangkat tema Jatim Unggul, yaitu Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Seperti yang disampaikan rekan saya Oni tadi, untuk inspektur upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, sedangkan komandan upacara yaitu Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto. Kemudian perwira upacara nanti akan dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
1: Persiapan pasukan
0: Wawan.
1: Komandan upacara
0: dan saat ini
1: memasuki lapangan upacara. Pasukan
0: dan upacara memasuki lapangan yang menandakan bahwa gelaran upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur akan segera dimulai. Ya, rekan Oni, mungkin bisa disampaikan apa saja sih yang dimaksud dengan tema yaitu Jatim Unggul, kemudian Maju dan Berkelanjutan.
2: Ya, rekan Anik, di seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan menjadi tema dari peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81. Dan saat ini kita masih menunggu kegiatan berikutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Namun dapat saya jelaskan tadi bahwa Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan menjadi tema untuk terus meningkatkan kualitas dan keunggulan Jawa Timur sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang.
3: Selamat pagi para undangan dan peserta upacara yang kami hormati.
2: Keunggulan yang dimiliki Jawa Timur diharapkan bisa menjadi modal untuk terus maju dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan artinya apa yang dibangun hari ini oleh provinsi pemerintah Jawa Timur tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga menjadi modal bagi generasi yang akan datang.
3: Dan upacara dimulai, izinkan kami menyampaikan informasi
2: dari Hari Jadi ke-81 sendiri dimulai atau rangkaian kegiatan ini dimulai sejak pada tanggal 2 Oktober dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan sosial maupun ke masyarakatan. Kemudian ada beberapa agenda yang mengawali kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, diantaranya ada bersolawat bersama Habib Syekh pada tanggal 7 Oktober kemarin, kemudian servis gratis untuk 8.100 sepeda motor pada 8 Oktober, kemudian ada pengundian tabungan umroh bagi wajib pajak pada 10 Oktober kemarin, serta kegiatan sosial Basnas pada 11 Oktober, dan puncak hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 dilaksanakan pada hari ini pada tanggal 12 Oktober di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dan saat ini para masyarakat yang menjadi tamu kehormatan sudah hadir sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, dan berbagai tokoh masyarakat juga hadir, di mana ada Bapak Imam Utomo, kemudian Gubernur sebelumnya Soekarwo juga hadir, dan diharapkan prosesi upacara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur bisa berjalan lancar dan khidmat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang sesaat lagi akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa. Dan kegiatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ini memang cukup beragam dan disambut antusias oleh masyarakat, tidak hanya di kota Surabaya saja namun juga di daerah-daerah lain di luar kota Surabaya. Dan banyak masyarakat yang tidak terbagi atau mendapatkan undangan juga melihat dari luar Gedung Negara Gerahadi, sehingga akses dari jalan Gubernur Suryo atau jalan depan Gedung Negara Gerahadi ditutup dari arah Tunjungan atau Siola untuk dilewatkan ke Jalan Simpang Duku atau Jalan Tunjungan ke arah Jalan Praban. Dan memang kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan upacara ini bukan hanya menjadi kegiatan seremonial saja, namun juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Timur, sekaligus bisa memperkuat kolaborasi seluruh elemen di Jawa Timur, sehingga rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Jawa Timur ke-81 ini banyak sekali kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya di kota Surabaya saja namun ada beberapa di
4: Gubernur Kabupaten
2: Kota
4: Timur,
2: di Jawa Timur yang lain.
4: Upacara,
2: ya, kita
4: tiba di mimbar upacara.
2: Masih menantikan Gubernur Jawa Timur untuk memimpin jalannya upacara kegiatan hari jadi ke-81 Jawa Timur.
4: Para undangan dimohon berdiri.
2: Ya, sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
4: Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Para undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mengikuti dengan hikmat
0: penghormatan pasukan
1: kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya akan ada petugas pataka berjumlah 9 orang inti Purna Praja IPDN penempatan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka akan membawa lambang daerah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowobeo, dan lambang penghargaan Sam Karya Nugraha para Sekda Karya Nugraha. Mereka akan membawa lambang daerah Provinsi Jawa Timur tersebut dan juga lambang penghargaan Sam Karya Nugraha para Samya Purna Karya Nugraha akan memasuki di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, tepatnya nanti di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Inspektur Upacara. Nantinya akan ada penghormatan kepada dua lambang dari Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowobeo, dan juga lambang penghargaan Sam Karya Nugraha para Samya Purna Karya Nugraha. Kita masih akan menunggu kedatangan atau kehadiran petugas pataka berjumlah 9 orang inti Purna Praja IPDN yang saat ini mengabdi di pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
2: Para Samya Purna Karya Nugraha memasuki lapangan.
1: Mereka akan membawa dua bendera atau dua pataka. Kita bisa mendengarkan langkah tegap para Purna Praja IPDN yang saat ini penempatannya ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2: Mereka telah membawa dua pataka,
1: yaitu lambang daerah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowobeo, dan lambang penghargaan Sam Karya Nugraha para Samya Purna Karya Nugraha. Dua pataka tersebut akan diantarkan oleh 9 orang inti petugas pataka yang merupakan Purna Praja IPDN penempatan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari sisi timur lapangan menuju ke tengah lapangan, tepatnya di hadapan Inspektur Upacara

0: Ya, pendengar, setelah memberikan penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Jawa Timur, kita ikuti mengheningkan cipta.
1: Seraya mendoakan para pahlawan, para pejuang, khususnya dari Provinsi Jawa Timur, mudah-mudahan semua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Iya, baru saja kita menyanyikan cipta yang dipimpin oleh Kafifah Indah Parwansa. Dan berikutnya kita ikuti lagu Mars Jawa Timur yang dipandu oleh paduan suara gabungan mahasiswa dan siswa tingkat SMA di Jawa Timur yang diiringi dengan orkestra.

0: Timur Jaya luar biasa.
1: Ya, itu tadi persembahan paduan suara gabungan mahasiswa dan siswa tingkat SMA di Jawa Timur yang diiringi oleh orkestra. Berikut kita ikuti pembacaan teks Pancasila yang dipimpin langsung Inspektur Upacara dan diikuti seluruh undangan dan peserta upacara.
0: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Para undangan disilakan duduk kembali.
1: Pancasila, berikutnya kita ikuti pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: yang
2: dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
1: Panca Prasetya Korpri yang juga dilaksanakan oleh ASN dari provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, memang cuaca pada pagi hari ini di atas gedung Negara Gerahadi cukup terik, namun tidak mengurangi kekusukan dari para tamu untuk mengikuti jalannya prosesi upacara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan dari pihak panitia sendiri juga menyiapkan kipas angin yang tersebar di beberapa titik agar para tamu tidak kepanasan dalam mengikuti upacara pada pagi hari ini. Berikut kita ikuti pembacaan pembukaan UUD 1945
3: Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
3: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat. Beli kanan. Rak.
1: Ya, itu tadi baru saja kita ikuti pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan langsung oleh ASN dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilanjut dengan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Indonesia atau Korpri yang juga dibacakan langsung oleh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan mengikuti prosesi berikutnya, yakni penganugerahan tanda kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lencana Jer Basuki Mowobeo, di mana ada beberapa kategori atau penerima kategori emas dan juga perak.
5: Pembacaan yang keputusan Gubernur Jawa Timur
1: akan diberikan langsung oleh
5: lencana penghargaan
1: Gubernur Jer Jawa Timur
5: Mowobeo Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1 -040/013/2026 tentang penerima lencana penghargaan Jer Basuki Mowobeo Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, penerima lencana penghargaan Jer Basuki Mowobeo Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut. A. Kategori emas 1. Nama Muhammad Sarmuji SEMSI, jabatan Menteri Perindustrian. Peran Putra Jawa Timur yang meniti pengabdian dari daerah hingga menjadi tokoh nasional. Kepercayaan Presiden kepadanya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Perindustrian menjadi pengakuan atas kapasitas dan pengalaman kepemimpinannya. Perjalanan tersebut menjadi inspirasi bahwa kader dan tokoh dari Jawa Timur mampu mengambil peran strategis serta memberikan kontribusi bagi pembangunan industri dan perekonomian nasional. 2. Nama Profesor Dr. Reda Mantovani SHLLM, jabatan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, peran sebagai Ketua Pokja Rumah Sakit Adiaksa Jawa Timur, memberikan kontribusi menjadi salah satu penggerak pembangunan Rumah Sakit Adiaksa Jawa Timur di Mojokerto yang kini telah hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendukung fungsi kesehatan justisial. Kiprahnya dalam reformasi hukum dan pengembangan kelembagaan juga memperoleh pengakuan internasional melalui penganugerahan Profesor Honoris Causa dari Fujian Polytechnic Normal University, Tiongkok. 4. Nama Dr. Abdul Kohar AF SHMH, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Peran melakukan penegakan hukum dengan berorientasi pada perlindungan hukum bagi masyarakat Jawa Timur melalui restoratif justice holistik. 5. Nama Deni Wicaksono Esos, Jabatan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jawa Timur. Peran menunjukkan konsistensi antara janji politik dan realisasi program. Beliau aktif mengawal isu pemerataan kualitas pendidikan Jawa Timur, termasuk mendorong efektivitas anggaran pendidikan, serta mendukung penguatan partisipasi politik generasi muda melalui forum dialog publik. Atas kiprahnya menjembatani aspirasi masyarakat dan kebijakan publik, beliau meraih penghargaan tokoh penguat demokrasi dari HUT ke-20 Berita Jatim. 6. Nama Haji Hidayat SAG MSI, Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Peran menunjukkan kepedulian tinggi terhadap ketetapan sasaran program pemerintah, khususnya melalui pengawalan penyaluran bantuan sosial berbasis sistem desil serta penguatan daya saing UMKM di wilayah Mojokerto Jombang. Atas kontribusinya dalam penguatan integritas kelembagaan legislatif, beliau menerima penghargaan tokoh penguatan integritas kelembagaan legislatif dari PWI Jawa Timur pada tahun 2026. 7. Nama Blegur Prianggono SH, Jabatan Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Jawa Timur. Peran menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, penyerapan aspirasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Timur. Atas kontribusinya dalam penguatan integritas kelembagaan legislatif, beliau menerima penghargaan tokoh penguatan integritas kelembagaan legislatif dari PWI Jawa Timur pada tahun 2026. 8. Nama Sri Wayuni Eskepners, Jabatan Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Peran di luar fungsi legislasi dan reses, beliau aktif menginisiasi kegiatan sosialisasi toleransi dan kebinekaan serta mendukung pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga di wilayah Bojonegoro, Tuban. Atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat integritas kelembagaan legislatif, beliau menerima penghargaan tokoh penguatan integritas lembaga legislatif dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur pada tahun 2026. 9. Nama Dr. Adi Karyono AKSMAP, Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Peran memberikan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui peran sebagai penjabat Gubernur Jawa Timur pada tahun 2024 dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, serta mendorong keberlanjutan program pembangunan daerah, penguatan reformasi birokrasi, percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 10. Nama Brigadir Jenderal Polisi Budi Mulyanto SIKMH, Jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Peran penangkapan dan pengungkapan pengedar jaringan narkotika skala besar maupun kecil di Jawa Timur, serta melakukan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. 11. Nama Rusman Hadi, Jabatan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1. Peran bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
telah mengungkap peredaran

0: narkotika sebanyak 3,37 ton kuncup bunga kanabis atau ganja Thailand pada tanggal 1 Juli 2026 di Komplek Pergudangan Prambanan Bisland, Jalan Raya Cerme, Kabupaten Gresik, serta pengungkapan penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur pada tahun 2025 dan 2026. 12. Nama Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, jabatan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, peran berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berbasis gender di wilayah Jawa Timur melalui penguatan kelembagaan kapasitas koperasi wanita serta koperasi disabilitas. 13. Nama Hermawan Kertajaya, jabatan tokoh pemasaran asal Jawa Timur, peran melalui Marketplace dan berbagai karya pemikirannya, beliau berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pemerasan, kewirausahaan, inovasi, dan penguatan daya saing dunia usaha. Kiprahnya di tingkat nasional dan internasional menunjukkan bahwa gagasan yang lahir dari Jawa Timur mampu memberikan pengaruh dalam pemergaman pemikiran pemasaran global. 14. Nama Dr. Kris Triyogo Sumartono WDRSP Anti, jabatan penggiat kebencanaan bidang kesehatan, prestasi berkontribusi dalam pengembangan pelayanan kesehatan khususnya di bidang anestesiologi dan reanimasi serta pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian kedokteran. 15. Nama Aminoto, jabatan pemilik PT Bumi Kringgojoyo Bondowoso dan PT Bumi Rojokoyo Banyuwangi, peran berkontribusi sebagai pelopor pengembangan budidaya sapi perah skala industri di wilayah Jawa Timur bagian timur melalui PT Bumi Kirongo Joyo Bondowoso dan PT Bumi Rojokoyo Banyuwangi. Kontribusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. 16. Nama Lani Siswadi, jabatan pemilik Depot Burudi, peran pelaku usaha Jawa Timur yang berhasil mengembangkan Depot Burudi menjadi salah satu ikon kuliner Surabaya yang dikenal luas sekaligus turut mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional. Burudi telah menjadi ibu angkat bagi lebih dari 500 UMKM dari berbagai daerah, khususnya UMKM Jawa Timur, dengan membantu membuka akses pasar, promosi, serta pengembangan usaha. B. Kategori perak. 1. Nama Kombespol Aditya Puji Kurniawan, jabatan Kabak Ops Binda Jawa Timur, peran pencegahan dan deteksi dini gangguan keamanan di Jawa Timur. 2. Nama Abdul Majid SE, jabatan Ketua Koalisi Disabilitas Jawa Timur, peran berkontribusi dalam advokasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur melalui Lira Disability Care Indonesia. Beliau juga menginisiasi kampanye kuota 10% bagi penyandang disabilitas di parlemen guna memperkuat partisipasi dan keterwakilan penyandang disabilitas dalam pemerintahan. 3. Nama Haji Ali Mansur SAG, jabatan Ketua Mangrove Center Indonesia, peran berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan persemaian dan produksi pupuk organik, pendampingan pembibitan tanaman, serta gerakan bersih pantai. Beliau turut menginisiasi penanaman 10.000 batang mangrove serta tanaman produktif guna mendukung kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Nama Taufik Wahyu Trianto, jabatan penggiat disabilitas mental, peran beliau telah mengabdi selama kurang lebih 17 tahun dalam pendampingan dan pemulihan ODGJ. Beliau turut mengedukasi keluarga dan masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ serta terlibat dalam inovasi Jalak Wadulmas guna memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis keluarga dan masyarakat. 2. lencana penghargaan Jerem Basuki Mowobeo kategori emas dan kategori perak sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Diberikan atas dedikasi yang luar biasa terhadap Provinsi Jawa Timur dan Negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2026. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, ditandatangani. Salinan keputusan gubernur ini disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Inspektur Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, penerima lencana penghargaan dimaksud.
1: Ada 16 tokoh masyarakat yang diberikan
2: persiapan pengadu gerahan lencana penghargaan pemerintah provinsi Jawa Timur Jer Basuki Mowobeo kepada para penerima lencana penghargaan silakan mengambil tempat
1: masyarakat untuk kategori emas.
2: Yang pertama
1: dan 4
2: Bapak Taufik
1: tokoh
2: Wahyu Trianto
1: untuk kategori perak atas jasanya di dan sumbangsinya untuk pemerintah
2: Bapak Haji Ali Mansur
1: Jawa Timur, maksud kami untuk masyarakat Jawa Timur dari berbagai
2: Bapak Abdul Majid SE
1: seperti UMKM kemudian juga membantu masyarakat yang lain mulai dari Menteri Perindustrian kemudian
2: Bapak Komisaris
1: Jaksa
2: Besar
1: Agung,
2: Polisi Aditya
1: Jawa
2: Puji
1: Timur,
2: Kurniawan
1: juga ada dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala BNN, kemudian ada dari pegiat kebencanaan bidang kesehatan, dan juga ada salah satu pengusaha dan juga pemilik rumah makan yang juga menghidupkan UMKM di Jawa Timur sendiri. Juga ada tokoh masyarakat
2: Ibu Landi Siswadi
1: juga cukup lama berkecimpung di dunia marketing.
2: Bapak Aminoto. Bapak Dr. Kristriyogo Sumartono Waluyo, Dr. ST
3: Provinsi Jawa Timur, lencana Jer Basuki Mowobeo memang ada dua kategori, yaitu kategori emas dan juga kategori perak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk kategori emas ini ada 13 orang yang mendapatkan penganugerahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk kategori perak ada 4 orang. Tadi sudah sempat mendapatkan langsung dari Gubernur Jawa Timur penyematan penghargaan, yaitu pegiat disabilitas mental Bapak Taufik Wahyu Trianto, kemudian Ketua Mangrove Center Indonesia Bapak Ali Mansur,
2: Ibu Sri
3: Ketua Koalisi Disabilitas Jawa Timur Abdul Majid, dan Kabak Ops Binda Jawa Timur Kombes Pol Aditya Puji Kurniawan. Sedangkan untuk kategori emas saat ini masih sedang berjalan penyematan penghargaan. Di antaranya adalah diberikan kepada Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Profesor Honoris Causa Narendra Jatna, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Kohar, kemudian Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Jawa Timur Hidayat SAG,
2: dan berikutnya Bapak
3: Ketua 3 DPRD Provinsi Jawa Timur Blegur Prianggono, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni, kemudian Sekda Prof Jawa Timur Dr. Adi Karyono, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur
2: Pengadilan Jenderal Provinsi Jawa Timur,
3: kemudian Provinsi Jawa Timur Sri Utari, ada pegiat kebencanaan bidang kesehatan, kemudian salah satu depot yang mendukung para pelaku UMKM.
2: Kategori emas dianugerahkan kepada
3: Kemudian
4: Bapak Muhammad Sarpuji, S.E.M.S.I.
3: ada juga dari pemilik salah satu PT, yaitu PT Bumi Kironggo Joyo Bondowoso dan PT Bumi Rojo Koyo Banyuwangi, Aminoto Kurniawan.
4: Ya,
3: mendengar? Saat ini masih berlangsung penyematan penghargaan dari yang disematkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, yang juga selaku Inspektur Upacara pada peringatan hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum nantinya penyerahan atau penyematan tanda kehormatan atau penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, nantinya akan segera kita dengarkan amanat dari Inspektur Upacara Kofifa Indar Parawansa. Masih terus berjalan sejumlah tokoh politik, kemudian pengusaha yang memperoleh atau mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Lencana Jan Basuki Mowobeo. Sebelumnya adalah sejumlah tokoh mendapatkan kategori perak, dan saat ini penyematan kepada para tokoh dengan kategori emas. Sebagaimana kita ketahui, salah satu penerima yaitu Menteri Perindustrian, sebelumnya adalah atau merupakan Ketua Partai Golkar, kemudian Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Profesor Honoris Causa Narendra Jatna. Sedangkan Kajati Jatim Abdul Kohar ini baru kurang dari 2 tahun berada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur tampaknya memperoleh Lencana Jar Basuki Mowobeo kategori emas, seperti Wakil Ketua 1 Dedy Wicaksono, kemudian Wakil Ketua 2 Hidayat, Wakil Ketua 3 Belegur Prianggono, dan juga Wakil Ketua 4 Sri Wahyuni. Khusus ini ada salah satu politisi perempuan juga yang sangat concern terhadap kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur, yang memang sesuai dengan bidangnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Sekretaris DPD Partai atau PDIP Jawa Timur, Sri Untari. Masih kita ikuti proses penyematan Setia Lencana Jer Basuki Mowobeo kategori emas yang disematkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa selaku Inspektur Upacara, dan berlanjut ke kategori perak. Nah, para penerima Satya Lencana sudah mendapatkan penghargaan yang langsung disematkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti amanat Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Dan saat ini para penerima penghargaan meninggalkan lapangan upacara satu persatu, kembali ke tempat duduk masing-masing sebelum nantinya amanat Inspektur Upacara akan segera disampaikan. Sesaat lagi ada sekitar 17 penerima, baik itu dari kategori emas maupun kategori perak. Lencana Jar Basuki Mowobeo yaitu merupakan penganugerahan tanda kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya, saatnya kita mengikuti amanat Inspektur Upacara yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti amanat dari Khofifah Indar Parawansa selaku Inspektur Upacara dalam Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
5: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang kita hormati Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Muhammad Sarmuji. Selamat sukses Pak Menteri dalam menjalankan tugas, mudah-mudahan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Yang kita hormati Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014, 2014-2019, Bapak Dr. Haji Soekarwo beserta Ibu Haja Nina Soekarwo. Matur nuwun Pak D, yang tadi kita nyanyikan bersama, Mares Jawa Timur adalah pikiran strategis beliau untuk memberikan guidance kepada kita semua dalam membangun Jawa Timur yang kita cintai. Dan juga yang kita hormati anggota DPD RI, Ibu Dr. Lia Istifhama, MBI. Juga yang kita hormati Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elisianto Dardak, PhD, beserta Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak. Dan juga yang kita hormati Gubernur Jawa Timur periode 1998 sampai 2008, yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Imam Utomo. Terima kasih rawuhnya Pak Imam. Dan juga yang kita hormati Wakil Gubernur Jawa Timur periode 98-2003, yang terhormat Bapak Imam Supardi. Dan yang kita hormati, saya ingin menyampaikan, biasanya di Hari Pendidikan Nasional dan di Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, kita menyebut tamu-tamu bukan hanya sekedar VIP, tapi bahwa beliau-beliau memberikan dedikasi, pengabdian, dan perjuangannya untuk pembangunan di Jawa Timur. Oleh karena itu, bagi peserta upacara yang ada di barisan yang sedang berdiri, mohon maaf, ini adalah bagian dari penghormatan kita, maka kami menyebut cukup banyak tamu-tamu kehormatan kita. Dan juga Kepala Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Profesor Honoris Causa Dr. R. Narendra Jatna, S.A.L.L.M. Juga yang kita hormati para konjen yang hadir dari konjen Australia dan PLT konjen RRT. Juga para konsul kehormatan yang hadir pada upacara hari jadi kali ini, semuanya yang kami hormati, terima kasih. Juga para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, serta Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami hormati. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Plus Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Yang terhormat Pak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Mayjen TNI Rudi Saladin MA beserta Ibu Vira Rudi Saladin, terima kasih. Yang kita hormati Kajati Jawa Timur, Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Kohar AF SH/MH beserta Ibu Dewi Kohar, dan juga yang kita hormati Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terhormat Bapak Sujatmiko SH/MH, yang kita hormati Kabinda Jawa Timur, yang kita hormati Kepala Pengadilan Tinggi Tun Jawa Timur, yang kita hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, dan juga yang kita hormati Karorena Polda Jawa Timur, juga yang kita hormati dan Gus Purla, yang kita hormati Kepala RSPAL Dr. Ramlan, juga yang kita hormati Kepala Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya, yang kita hormati Kasko Armada 2, yang kita hormati Kasdivif 2 Kostrat, juga yang kita hormati Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, yang kita hormati Wadan Pasmar 2, yang kita hormati Wadan STTAL, juga yang kita hormati dan Lanut Mulyono dan Wingdik 700 Hanut, Kapok Sahli Kodaerah 5, juga yang kita hormati dan Pusrat Topsla Kodik Klatal, juga Dirlambangja Puspenerbal Juanda, yang kita hormati Dispers Puskopaska, yang kita hormati Dirum dan Kolatmar, juga yang kita hormati Kalabang Kopsi Dinas Psikolog TNI AL, yang kita hormati Kadis Ops Lanut ABD Saleh, juga yang kita hormati Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, juga yang kita hormati Kasiop Kogartap 3 Surabaya, juga Palaksa Lanudal Juanda, beserta para PJU TNI dan Polri yang hadir. Terima kasih semuanya. Dan yang juga kita hormati Sekda Prop Jawa Timur Pak Adi Karyono beserta Bu Ise, juga yang kita hormati para pimpinan instansi vertikal Jawa Timur, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili, dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Kakanwil BPN Jawa Timur, Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan, Kakanwil Dirjen Imigrasi, Kakanwil Dirjen Pajak Jatim 1, Kepala Kanwil 10 DJKN Surabaya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Kepala Pusvetma, Kepala Perwakilan DPD RI Jatim, Kepala BMKG, Kanwil KPPU, Kepala BPS, juga Deputi Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Direktur Lembaga Jasa Keuangan OJK Jawa Timur, Deputi Kepala Kantor Perwakilan 3 Surabaya. Juga yang kita hormati para rektor dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang hadir atau yang mewakili. Juga yang kita hormati para bupati wali kota yang hadir. Terima kasih Bupati Bojonegoro, terima kasih Bupati Malang, terima kasih Wali Kota Kediri, dan terima kasih Wali Kota Pasuruan. Terima kasih juga para asisten staf ahli dan semua kepala OPD Pemprov Jawa Timur semuanya. Jajaran OPD sampai dengan staf lini terdepan semua, terima kasih. Juga jajaran pimpinan BUMN dan BUMD semua yang hadir, terima kasih. Senior representatif MURI juga terima kasih. Branch Manager ISQ Jawa Timur, terima kasih. Para keluarga pahlawan nasional, juga keluarga Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Jadi kalau ditanya berapa banyak gubernur di Jawa Timur, ada Gubernur Akademi Angkatan Laut, ada Gubernur Suryo yang patungnya ada di sana, dan ada Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur memang kaya luar biasa. Boleh saya kalau menyebut Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian mohon berkenan mengepalkan tangan dan kemudian menjawab dengan Gerbang Baru Nusantara. Izin, Jawa Timur! terima kasih. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi agama, organisasi wanita, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan, dan semua tokoh-tokoh profesional yang hadir, para tokoh-tokoh veteran, semua yang kami hormati, kami muliakan. Kami ingin menyampaikan bahwa di sebelah kiri hadir perwakilan dari para petani, para nelayan, para peternak, termasuk adalah para dokter hewan, para atlet, para tokoh budayawan, boleh aplaus untuk mereka. Relawan-relawan sosial yang luar biasa, para dokter, perawat, para guru, dan semua yang hadir, kawan-kawan media, partner yang luar biasa bagi Pemprov Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Boleh saya mengawali dengan pantun? Dijawabnya hebat, tangan terkepal. Masyhur ternama sebuah kerajaan, bumi Majapahit dalam sebuah peradaban. Hebat. 81 tahun usia penuh kebanggaan. Hebat. Guyub dan rukun, rakyat penuh kebahagiaan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari jadi yang ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dalam keadaan sehat, dengan semangat persaudaraan dan tekad untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang kami hormati, masyarakat Jawa Timur yang kami cintai dan banggakan, 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui perjuangan, kerja keras, dan pengabdian lintas generasi. Di sepanjang perjalanan itu, para pendahulu kita telah meletakkan pondasi pemerintahan, merawat persatuan, serta membuka jalan bagi kemajuan yang kita nikmati hari ini. Karena itu, pada kesempatan yang penuh makna ini, marilah kita memberikan penghormatan kepada para pejuang, para pemimpin terdahulu, dan seluruh masyarakat yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan pengorbanannya untuk kemajuan Jawa Timur. Kita mengenang jasa mereka dengan rasa hormat, sekaligus meneruskan pengabdiannya melalui kerja yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Warisan perjuangan itu harus terus hidup dalam kesungguhan kita, dalam mendidik anak-anak kita, menyejahterakan keluarga, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan pembangunan yang berkualitas, pemerintahan yang profesional, serta pelayanan yang semakin prima. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tahun ini mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Tema ini menggambarkan tekad kita untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan daya saing, inovasi, dan transformasi di berbagai sektor. Keunggulan yang dimiliki Jawa Timur menjadi modal untuk melangkah lebih maju dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Langkah besar pembangunan Jawa Timur kita wujudkan bersama-sama melalui Nawa Bakti Satya, 9 pengabdian mulia yang menjadi kompas prioritas pembangunan Jawa Timur pada periode 2025-2029. Bapak Ibu hadirin, masyarakat Jawa Timur yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, melalui pilar Jatim Sejahtera, komitmen kita memusatkan perhatian pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Alhamdulillah, Ikhtiar kolektif ini membuahkan hasil yang patut kita syukuri bersama. Berdasarkan data per Maret 2026, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur karena kerja keras kita semua nyaris berhasil kita tuntaskan karena berada pada angka 0,29%. Kerja keras ini mudah-mudahan terus bisa kita maksimalkan sehingga kemiskinan ekstrim bisa 0%. Seluruh orkestrasi pembangunan ini kita jadikan desa sebagai epicentrumnya. Kita semua bersyukur bahwa hari ini Jawa Timur patut berbangga memiliki 4.716 desa mandiri melalui penguatan BUMDESA dan perluasan desa devisa. Kita sedang membuktikan bahwa potensi lokal mampu berbicara di panggung global. Berikutnya, bergerak pada pilar Jatim Kerja, kita memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berusaha. Pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur berhasil kita tekan pada angka 3,42%, sebuah capaian yang menunjukkan resiliensi ekonomi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di kawasan aglomerasi perkotaan, kita patut bersyukur dan berbangga bahwa revolusi transportasi publik kebanggaan kita, Trans Jatim. Hari ini Trans Jatim telah mengaspal di 8 koridor, 7 melayani denyutnya di Gerbang Kertasusila, dan 1 membelah Malang Raya. Dan insya Allah 30 Oktober kita akan menambah 1 lagi untuk koridor di Malang Raya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kami ingin menyampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga membangun sangat banyak jembatan, sangat banyak mengaspal jalan-jalan yang mengkoneksikan antara desa, kota, kota, kabupaten, dan seterusnya. Setiap jembatan yang tersambung, setiap rute bus yang dibuka, setiap kapal yang bersandar memiliki satu makna luhur untuk mendekatkan kesejahteraan. Akses yang membaik berarti hasil bumi petani kita laku terjual, anak-anak kita melangkah ke sekolah dengan senyum yang lebih cerah, dan pelayanan kesehatan dapat dijangkau dalam hitungan menit untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini pada upacara hari jadi Pemprov ke-81, selamat anak-anakku dari sekolah rakyat. Mereka memiliki semangat dan kedisiplinan yang luar biasa. Boleh aplaus untuk sekolah rakyat terintegrasi yang hari ini sudah ada di 29 kabupaten kota di Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, beralih pada pilar Jatim Agro, kita sejatinya sedang berbicara tentang urat nadi kelangsungan hidup bangsa. Komitmen kita pantang surut meneguhkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, sembari memastikan bahwa setiap tetes keringat para pahlawan pangan, yaitu para petani, para peternak, dan nelayan, terbayar dengan kesejahteraan yang makin berkeadilan. Kita memahami bahwa kedaulatan pangan lahir dari kerja keras para petani yang setia merawat bumi, dari ketekunan peternak di kandang-kandang, dan dari keberanian nelayan menembus ombak samudra. Karena ketekunan panjenengan semua, hari ini Jawa Timur berdiri tegak dengan kebanggaan yang luar biasa bahwa sepanjang tahun 2025 bumi Jawa Timur berhasil mempersembahkan produksi gabah kering giling tertinggi dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Bahkan prediksi November 2026 produksi petani kita luar biasa. Panjenengan menanam, tapi yang menanam ini ada luar biasa semangat dari seorang Pak Dekarwo, semangat yang luar biasa dari Pak Imam Utomo. Kami pelanjut panjenengan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak berhenti di situ, komoditas jagung, tebu, daging, susu, telur, hingga sektor perikanan kita semuanya sukses menduduki peringkat pertama secara nasional di antara semua provinsi yang ada. Terima kasih. Jawa Timur adalah tulang punggung sejati dari pangan Indonesia. Untuk menjaga momentum emas ini, kita terus melakukan lompatan besar melalui Jatim Agro Hub. Kita tidak lagi sekedar bertani, kita sedang membangun korporasi pertanian. Pada seluruh petani, peternak, dan nelayan di penjuru Jawa Timur, kembali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pengabdian panjenengan merupakan penjaga sejati ketahanan, kemandirian, dan dan kedaulatan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, melalui pilar Jatim Cerdas, kita bersama-sama telah meletakkan pondasi peradaban dan kemajuan Jawa Timur di masa depan. Saat ini kita sedang menyiapkan Jatim World Class Education. Hal-hal yang kita lakukan ini berseiring dengan bagaimana menguatkan karakter kebangsaan. Pada saat tanggal 8 yang lalu, ada pembaratan kolektif dari 6 SMA Taruna di Jawa Timur dan Deputi Potensi Pertahanan dari Kemenhan RI menyematkan secara langsung lencana bela negara kepada semua Taruna-taruni dari 6 SMA Taruna di Jawa Timur. Terima kasih. Ini adalah tanaman Pak Dekarwo waktu itu, SMA Taruna Nala dan SMA Taruna Angkasa. Kami, saya bersama Pak Emil dan jajaran Pemprov Jawa Timur melanjutkan dengan SMA Taruna Brawijaya, SMA Taruna Bayangkara, SMA Taruna Madani, dan yang tadi tampil adalah SMA Taruna Pamong Praja Bojonegoro. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Jawa Timur menemukan ruang terbaiknya untuk tumbuh dan mekar. Karena itu kita meyakini dari ruang-ruang kelas yang kita bangun hari inilah kelak akan lahir para guru yang mencerahkan, tenaga kesehatan yang tangguh, peneliti yang inovatif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, seniman yang menghaluskan budi, serta para pemimpin-pemimpin besar yang akan meneruskan kejayaan Jawa Timur dan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak pada pilar Jatim Sehat, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Komitmen kita menghadirkan jaring pengaman kesehatan yang inklusif telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Hingga September 2026, tercapai 96,12% warga Jawa Timur yang telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Kita bersyukur bahwa Rumah Sakit Dr. Sutomo berapa kali mendapatkan penghargaan internasional sebagai rumah sakit umum daerah yang memiliki standar layanan internasional. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus kita tingkatkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melalui pilar Jatim Berkah Amanah, kita memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif. Untuk mendobrak sekat-sekat birokrasi, kita telah melahirkan transformasi digital bernama ekosistem Majapahit Digital, Majadigi, yang berhasil mengintegrasikan 241 layanan. Hadirin yang kami hormati, melalui pilar Jatim Harmoni, kita merawat kehidupan yang rukun, aman, dan inklusif. Keberagaman di Jawa Timur merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Tradisi, bahasa, budaya, kesenian, dan kehidupan beragama membentuk jati diri masyarakat serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi perubahan. Dalam satu tahun terakhir ini, kami menyampaikan selamat dan terima kasih prestasi dunia atlet Provinsi Jawa Timur dalam menyumbang emas maupun perak serta perunggu dalam perolehan medali-medali dalam Olimpiade dan dalam pertandingan internasional. Jawa Timur memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan terakhir adalah Rahmat, lifter kita yang juga menyumbang emas untuk kontingen Indonesia. Terima kasih. Juga pemuda-pemuda kita menjadi bagian dari kekuatan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengikuti berbagai pertemuan kepemudaan di ranah internasional dan memberikan prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah wajah asli Jawa Timur, beragam, rukun, setara, dan senantiasa mencetak para juara. Mari kita rawat harmoni ini demi Jawa Timur yang terus melaju, melampaui batas-batas dunia. Hadirin yang kami hormati, masyarakat Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Tentu kita semua berkeinginan bahwa setiap warga merasa diterima, dilindungi, dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Persaudaraan yang terawat akan menjadi pondasi yang kuat bagi perjalanan pembangunan di Jawa Timur. Berikutnya, melalui pilar Jatim Lestari, kita menjaga lingkungan hidup sebagai penopang kesejahteraan hari ini dan masa depan. Bagi Pemprov Jawa Timur, pilihan kita bukan membangun atau menjaga alam, melainkan membangun sembari merawat alam. Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring, seirama, dan beriringan dengan perlindungan ekosistem. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan kita menjalankan nawabakti satya tersebut sekaligus memperkuat peran Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Jawa Timur! Terima kasih. Peran ini bertumpu pada kemampuan Jawa Timur menghubungkan produksi dengan pasar, mempertemukan investasi dengan potensi daerah, serta memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Dalam satu tahun sejak peringatan hari jadi ke-80, perkembangan peran tersebut dapat kita lihat melalui pertumbuhan ekosistem, ekosistem ekonomi, ekosistem investasi, perdagangan, konektivitas, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pada semester 1 2026, izin Pak Menteri Perindustrian, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,84%, tertinggi sepulau Jawa, di atas rata-rata nasional karena kerja keras kita semuanya. Perkembangan industri dan hilirisasi dalam satu tahun terakhir, tadinya mau tidak dibaca, tapi karena ada Menteri Perindustrian sekaligus laporan, izin Pak Menteri. Perkembangan industri dan hilirisasi dalam satu tahun terakhir mencakup pengembangan 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri halal. Kita mendorong agar investasi semakin memperkuat hubungan dengan pemasok lokal, membuka pekerjaan yang berkualitas, dan meningkatkan nilai tambah produk Jawa Timur. Dan yang paling signifikan, Jawa Timur kini menyuplai hampir 80% logistik di 17 provinsi di Indonesia. Konektivitas ini memberi ruang bagi hasil kerja petani, nelayan, pelaku UMKM, dan industri Jawa Timur untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Peran sebagai gerbang baru Nusantara juga harus membawa manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Karena itu, penguatan konektivitas wilayah selatan, Madura, pesisir, dan kepulauan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan kita. Kemajuan yang telah berlangsung dalam satu tahun terakhir meliputi peningkatan konektivitas infrastruktur transportasi, antara lain dengan Jalan Pansela di Kabupaten Tulungagung yang telah tersambung penuh 51,56 km. Ini adalah ide dari seorang gubernur, Pak Imam Utomo saat itu. juga jalan tol Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, segmen Gending Paiton sepanjang 24 km juga sudah resmi dibuka. Dan seterusnya, kami ingin menyampaikan, Jawa Timur adalah simpul pendidikan, simpul talenta, simpul inovasi dan ekonomi kreatif Nusantara. Melalui sinergi tanpa batas antara perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha dan pemerintah, kita pastikan Jawa Timur insya Allah akan selalu hadir memberikan solusi bagi tantangan bangsa di masa yang akan datang. Melalui kekuatan inilah gerbang baru Nusantara kita hadirkan sebagai peran nyata, menghubungkan wilayah, membuka kesempatan dan memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, momentum peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini hendaknya menjadi kesempatan kita semua untuk mengajak seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten kota menjaga konsistensi pelaksanaan Nawabakti Satya. Kita perkuat koordinasi dengan menggunakan data yang dapat dipercaya. Pastikan bahwa anggaran akan menghasilkan pelayanan serta perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepada dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komunitas, kami mengajak untuk terus memperluas kolaborasi. Banyak kebutuhan masyarakat yang dapat kita jawab melalui pertemuan antara pengetahuan, sumber daya, pengalaman, serta kepedulian. Kepada semua generasi muda Jawa Timur, teruslah berjalan, belajar dan berkarya. Keberanian untuk mencoba, kemampuan untuk bekerja sama dan kepedulian terhadap sesama akan menjadi bekal penting dalam melanjutkan pembangunan di daerah. Bapak Ibu hadirin masyarakat Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan, di balik kemajuan Jawa Timur ada kerja keras banyak tangan dan pengabdian yang sering berlangsung jauh dari sorotan. Ada petani yang bekerja sejak pagi, ada nelayan yang berlayar ketika banyak orang masih beristirahat, ada guru yang mendampingi murid dengan sabar, ada tenaga kesehatan yang menjaga pelayanan sepanjang waktu, ada pekerja, pelaku usaha, relawan, pedagang pasar, buruh, aparatur negara, bahkan ibu rumah tangga yang mendidik dan membina putra-putrinya yang masing-masing menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kepada panjenengan semua, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya dan Pak Wakil Gubernur, seluruh jajaran OPD Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih apresiasi kepada pemerintah pusat, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda dan Forkopimda Plus Jawa Timur, para bupati, wali kota, dan semua jajaran TNI Polri secara vertikal sampai di lini desa, instansi-instansi vertikal, serta seluruh mitra pembangunan. Kebersamaan yang kita rawat akan menjadi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan dan memperluas manfaat pembangunan. Falsafah Jerbasuki Mawabeo mengingatkan kita bahwa keberhasilan memerlukan kesungguhan, kerja keras, dan pengorbanan. Falsafah ini terus menemukan maknanya dalam pengabdian masyarakat Jawa Timur. Dengan semangat tersebut, mari kita lanjutkan langkah bersama. Kita kuatkan keunggulan Jawa Timur. Kita perluas kesempatan bagi masyarakat dan kita jaga keberlanjutan pembangunannya. Semoga pada tahun-tahun mendatang semakin banyak keluarga di Jawa Timur yang hidupnya makin sejahtera, makin banyak anak-anak memperoleh pendidikan yang makin baik, makin banyak generasi muda menemukan ruang untuk berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan keberkahan bagi seluruh pengabdian kita. Dirgahayu ke-81 Provinsi Jawa Timur, Jatim unggul, maju berkelanjutan. Jawa Timur! Jawa Timur! Jawa Timur! Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi amanat atau pesan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam peringatan HUT ke-81 hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dan sesaat lagi kita akan ikuti pembacaan doa dari staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia.
6: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami mengadakan upacara peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 dengan tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah peringatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan tekad kami dalam memajukan Jawa Timur menjadi provinsi yang unggul, maju dan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan sebagaimana yang tertuang dalam Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur. Ya Allah, Tuhan tempat kami bergantung, karuniakanlah kepada masyarakat Jawa Timur hidup yang rukun dan damai, saling asih, asa dan asuh, sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, negeri yang gemah ripah Allah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya pendengar, baru saja kita ikuti doa bersama atau doa penutup dalam rangka hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dilantunkan doa bersama tadi sekaligus menutup gelaran siaran langsung upacara peringatan hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama RRI Surabaya. Saya yang bertugas Andi Hasana dan rekan saya Oni Arianto undur diri kembali ke studio.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama berkaitan dengan siaran langsung upacara Hari Jadi Pemprov Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dan tentunya kita akan melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini untuk Anda, begitu ya, yang ingin juga menyampaikan ucapan selamat hari jadi bagi Provinsi Jawa Timur, terlebih juga apresiasi berkaitan dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah naungan Ibu Kofifa Indar Parawansa dan juga Bapak Emil Elisanto Dardak sebagai Wakil Gubernur. Kita juga turut mengapresiasi ada begitu banyak pencapaian. Namun, tidak mudah ketika melangkah untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju. Akan ada tantangan dan juga hal-hal yang kemudian harus dihadapi. Oleh karenanya tadi, Ibu Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat turut serta untuk membantu begitu ya, setiap program-program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terrealisasi dan sesuai sasaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

Saya juga menyapa pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya yang kali ini juga mengirimkan begitu ya, berkaitan dengan ucapan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur, sukses dan jangan biarkan warga se-Jawa Timur kekurangan sandang pangan katanya. Ya tentu Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional di kesempatan kali ini juga disampaikan begitu ya, bagaimana Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik berkaitan dengan produktivitas hasil pertanian yang terus dikerjakan semaksimal mungkin. Ini diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan pangan tidak saja warga Jawa Timur, tetapi juga masyarakat yang ada di Indonesia. Karena tentu kontribusinya juga sangat baik begitu ya, sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur ini juga terus fokus meningkatkan sektor pertanian. Ini salah satu program juga begitu ya, mendukung program dari pemerintah pusat berkaitan dengan perwujudan swasembada pangan. Ini poin penting yang tentunya tidak mudah karena pada musim kemarau seperti sekarang ada tantangan juga yang dihadapi begitu ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan upaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah kondisi cuaca yang disinyalir cukup kering gitu ya, karena ada fenomena El Nino. Kita terus dukung setiap program begitu ya, agar benar-benar apa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menyasar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

0: Ini Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti, tapi kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya. Percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Pagi ini begitu ya, sebelum saya mengakhiri tugas, ada informasi juga yang diberikan oleh kawan-kawan dari PDAM Surya Sembada begitu ya, yang kemudian menginformasikan bahwa pagi tadi pipa PDAM 2 meter, diameter 250 mm itu putus terkena tiang panjang proyek di Jalan Golf Gunung Sari. Pipa bocor tersebut kena pemancang untuk jembatan proyek Hotel Patra Jasa. Jadi ketika pagi tadi kalau Anda masih ingat begitu ya, ini saya menginformasikan hari Sabtu kemarin ketika saya berangkat menuju studio Pro 1 RRI Surabaya sekitar pukul 4 pagi, memang ada pengerjaan jembatan gitu ya di kawasan Gunung Sari berkaitan dengan pengerjaan proyek Hotel Patra Jasa begitu ya. Sehingga ada upaya untuk pengalihan arus lintas. Enggak terasa sih karena masih pagi ya. Beberapa kendaraan yang melintas juga tidak terlalu ramai. Namun ini juga banyak diinformasikan. Nah, pagi tadi juga Pak Agus Rianto pendengar kita menginformasikan adanya kemacetan dan juga kepadatan imbas dari pengerjaan jembatan di Jalan Golf Gunung Sari tersebut. Karena tentu ini memakan badan jalan dari yang dua lajur menjadi satu, ya tentu otomatis di jam-jam sibuk apalagi ya itu kondisinya padat dan juga macet. Nah, berkaitan dengan proyek tersebut begitu ya, pengerjaan jembatan untuk Hotel Patra Jasa yang pagi tadi juga sudah dikerjakan kembali begitu ya. Agaknya ini secara berulang atau berkelanjutan begitu ya dikerjakan. Nah, pada pukul 4 pagi tadi gitu ya, itu ada pipa yang bocor akibat pengerjaan tersebut. Jadi ada sejumlah area terdampak akhirnya berkaitan dengan kondisi air yang tiba-tiba mengecil. Tadi saya juga dapat informasi dari seorang pendengar begitu ya, yang kemungkinan berharap juga memang pagi ini ada program Halo RRI, karena biasanya kalau hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ada program Halo RRI, namun kita hari ini harus bergabung untuk siaran langsung hari jadi Pemprov Jawa Timur begitu ya, dan baru tuntas pukul 9 lewat 38 menit. Nah, ini informasinya kami coba hadirkan juga begitu ya. Ada Ibu Ira di Pulau Sari yang juga menanyakan, pagi ini kok air PDAM di rumah saya itu mengecil, apakah ada pengerjaan atau yang lain? Mungkin bisa diinformasikan juga sampai jam berapa. Nah, ini juga ya, kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh Ibu Widya Rizky. Jadi ini menunjukkan memang adanya upaya pengerjaan jembatan di sekitaran Jalan Golf Gunung Sari. Ini juga diberikan foto-fotonya begitu ya. Dan memang dinyatakan ada informasi gangguan air. Jadi terkait adanya pengerjaan perbaikan pipa bocor diameter 250 mm di Jalan Golf nomor 1 Gunung Sari Surabaya, dampak pemancangan jembatan proyek Hotel Patra Jasa, pelayanan distribusi air ke pelanggan itu akan mengalami kendala selama proses pengerjaan tersebut. Air mengecil atau bisa jadi air tidak keluar sama sekali begitu ya. Itu bagi warga yang tinggal di kawasan Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari dan sekitarnya. Oh ya, Bu Ira ada di Pulau Sari ya. Jadi ini yang kemudian diinformasikan memang ada dampak begitu ya, air mengecil atau tidak keluar sama sekali. Dan warga yang terdampak dan membutuhkan air tangki gratis itu juga disampaikan oleh kawan-kawan Perumda begitu ya, untuk diberikan kepada warga. Satu tangki untuk 5 sampai 7 kakak. Mungkin Bu Ira kalau terdampak bisa dikonsultasikan juga ya bersama dengan pihak RT RW. Kemudian juga bisa menghubungi nomor call center begitu ya di 0800 192 6-4 kali atau melalui WA 0812 33 1-6-4 kali. Jadi ini boleh begitu ya digunakan untuk mengatasi persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat begitu ya. Dan ini kita coba tanyakan juga sampai kapan begitu ya berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Karena baru pagi tadi ada upaya untuk melakukan perbaikan begitu ya. Karena ya tentu seperti yang sempat beberapa kali disampaikan, kalau soal air itu kan enggak bisa langsung menyala seperti halnya listrik gitu ya. Butuh waktu begitu ya untuk pengaliran dan distribusinya. Sehingga tadi kalau masyarakat terdampak berkaitan dengan hal tersebut boleh ya menyampaikan aduannya dan juga meminta bantuan satu tangki air untuk 5 sampai 7 kakak. Nah, berkaitan hal tersebut kita tadi juga sempat meminta Ibu Widya Rizky memberikan pernyataan melalui pesan suara begitu. Namun agaknya ada satu dan lain hal, kemudian kami mencoba menghubungi Bapak Luis Andilun Gatun gitu ya, manajer tata usaha dan humas dari Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, yang kemudian bersedia memberikan voice note-nya. Kita coba dengarkan gitu ya, pernyataan dari beliau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian. Saya Andilun, manajer humas dari Perumda Surya Sembada Kota Surabaya, menginformasikan bahwa ada gangguan air pagi ini, yaitu di daerah Gunung Sari, di mana pipa kami diameter 250 mm terkena dampak pekerjaan pembangunan jembatan proyek Hotel Patra Jasa. Akibat dari pekerjaan ini, maka aliran di daerah Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari, dan sekitarnya akan terganggu, mulai dari air mengecil hingga tidak keluar. Yang diestimasikan pekerjaan ini akan dimulai pukul 9 hingga kurang lebih pekerjaan 8 jam. Jadi untuk warga yang terdampak, untuk sekitar daerah terdampak yang saya sebutkan tadi, apabila membutuhkan air tangki gratis, kami akan memberikan. Monggo bisa menghubungi call center atau WA center kami atau media sosial kami untuk dapat memberikan layanan tangki gratis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luis Andilun Gatu, manajer tata usaha dan humas dari Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, yang juga sudah menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan gangguan air begitu ya, akibat pengerjaan pemancang jembatan proyek Hotel Patra Jasa, sehingga ada upaya dari kawan-kawan PDAM untuk melakukan perbaikan pipa bocor tersebut yang membutuhkan waktu hingga 8 jam. Ya otomatis masyarakat yang memang mungkin gitu ya, kemarin-kemarin gak sempat menampung air, tandonnya kebetulan lagi kosong dan habis, membutuhkan bantuan air. Nah ini kawan-kawan PDAM juga memberikan hal tersebut begitu ya, untuk bantuan air tangki gratis, satu tangki untuk 5-7 kakak. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak RT dan juga RW begitu ya, untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah mungkin tadi Bu Ira ya di Pulau Sari itu juga terdampak, karena wilayah terdampak ada di Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari dan sekitarnya. Air itu bisa debitnya mengecil ataupun tidak keluar sama sekali. Kalau memang ada, nah ini minta bantuan juga boleh ya. Ada call center dan juga WA center yang bisa Anda hubungi untuk menyampaikan begitu ya permintaan bantuan air tangki gratis. Dan tentunya ini ada waktu pengerjaan yang dimulai pukul 9 pagi ini hingga selesai. Estimasi pengerjaan kurang lebih 8 jam. Jadi diharap masyarakat bersabar begitu ya berkaitan dengan pengerjaan tersebut. Kita berharap lepas dari 8 jam ini semua pengerjaan tuntas dan air bisa disalurkan lagi kepada para pelanggan dengan kondisi yang baik begitu ya. Itu ya mungkin bisa membantu informasinya untuk Anda, dan tentunya untuk Anda ya yang terus kita ingatkan untuk aduan-aduan pelayanan publik boleh setiap harinya Anda sampaikan. Nanti kita akan coba respon dan jawab berkaitan dengan hal-hal tersebut bersama dengan dinas-dinas terkait tentunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda, tapi jangan lewatkan sesaat lagi. Ada rekan saya Ria Haryati yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti dialog kesetaraan gender. Ruang cerita makin penuh memahami fenomena kesehatan mental masyarakat. Menarik temanya. Jadi untuk Anda boleh nanti ya gabung bersama Ria Haryati dengan narasumber ada Ibu Nafila Ikrimah SPSI, Youth and Children Program Koordinator PKBI Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di jam yang sama tentunya ya, untuk program-program acara yang lain menemani Anda beraktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, kami menginformasikan isi reels dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 atas nama Adelina Sena Biliubo SH selaku jurista pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Erik Ngayomi, maksud kami ya, bertempat tinggal di perumahan Gria Citra Asri Blok RM2 nomor 3 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno nomor 16 sampai 18 Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara Perdata nomor 874 PDT G garis miring 2026 garis miring PN titik SBY garing antara Lia Tri Hartati sebagai penggugat dan Erik Ngoyami sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan.

Baik mendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Surabaya siang ini, Ria Haryati akan menemani aktivitas Anda ya. Dan di pukul 10 ini nanti akan ada dialog kesetaraan gender bersama Kak Nafila Ikrima SPSI dengan tema Ruang Cerita Makin Penuh, memahami fenomena kesehatan mental masyarakat. Dan saat ini kita masih menunggu karena narasumber kita masih di perjalanan, jadi nanti pendengar bisa ikut bergabung ya, bisa bercerita atau mungkin memiliki pengalaman terkait dengan tema tersebut, bisa bergabung bersama kami di 081-33-14-992 atau ke line interaktif ke 031-534-5474. Jadi nanti dialog ini sangat menarik ya, apalagi mungkin sangat relate di kalangan anak muda, karena memang kesehatan mental ini sering dibahas juga. Apalagi di tanggal 10 Oktober 2026 lalu kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan momentum ini ya mengingatkan kita pentingnya menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menghapus stigma terhadap orang-orang yang mengalami persoalan kesehatan mental. Dan pendengar ya, nanti pendengar bisa bergabung bersama kami ya tentunya. Kita juga mengundang untuk interaktif ya, berinteraksi kepada kita ya, bisa ke WA atau juga bisa telepon ke 081-33-14-992 atau bisa ke line interaktif 031-534-5474. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena dialog kali ini sangat menarik gitu. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di perjalanan Surabaya siang ini bersama saya Ria Haryati, ya, kembali menemani aktivitas Anda di dalam program Dialog Kesetaraan Gender. Dan pendengar, kalau kita membicarakan ya terkait dengan kesehatan mental ya, karena memang sudah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang sering kita dengar dari orang-orang sekitar kita atau mungkin apa ya, sering kita rasakan sendiri, capek, tetapi ya kita tidak tahu bercerita kepada siapa, merasa lelah meskipun aktivitas sehari-hari ini tetap berjalan. Mungkin kita apa ya, cemas sama masa depan kita, terus juga merasa kesepian di tengah ramainya pergaulan, atau juga merasa selalu terlihat kuat di hadapan orang lain ya. Dan mungkin pendengar pernah merasakan hal tersebut ya. Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan juga tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi dan juga tekanan akademik, dinamika keluarga hingga ekspektasi di sosial media ya tentunya, menjaga kesehatan mental ini menjadi tantangan yang semakin nyata. Dan di tanggal 10 Oktober 2026 lalu itu memperingati Hari Kesehatan Mental ya. Sebab kesehatan mental itu memang penting, bukan hanya kesehatan fisik saja ya gitu. Lantas bagaimana kita bisa memahami fenomena kesehatan mental ini di tengah masyarakat yang sekarang seperti ini gitu? Apa faktor yang mempengaruhi kondisi mental seseorang, dan serta bagaimana ya keluarga juga tempat kerja maupun masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan mengangkat tema dengan ruang cerita makin penuh memahami fenomena kesehatan mental masyarakat. Dan untuk membahasnya, kita tidak sendiri ya, Ria di siang hari ini tidak sendiri, tapi bersama juga Kak Nafila Ikrima SPSI dari Young and Children Program Koordinator dari PKBI Jawa Timur. Halo Kak, selamat siang, apa kabar hari ini?
1: Selamat siang, apa kabar juga teman-teman dari RRI Pro 1 Surabaya.
0: Dan kalau kita ini ya Kak, apa ya, ingin memulai dari fenomena yang belakangan ini sering kita temui. Kita kan semakin akrab dengan istilah stres, kemudian juga kecemasan, kesepian, sampai juga kelelahan emosional. Bahkan tidak sedikit ya orang yang mengatakan bahwa dirinya itu baik-baik aja, padahal sebenarnya mereka ini apa ya, gak baik-baik aja gitu. Dan pertanyaannya nih, apakah sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat hari ini, mengapa semakin banyak orang yang merasa lelah secara mental dan membutuhkan ruang untuk bercerita?
1: Iya, kita mulainya dari banyaknya orang-orang yang udah menyampaikan bahwa dia stres, kemudian capean, burnout gitu ya. Selain didukung dengan media sosial untuk kita bercerita, sebelumnya fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi gitu. Tidak mungkin zaman dulu gak ada orang stres ya kan. Tapi dari media sosial ini semakin banyak kita dapat informasi dan menyampaikan ekspresi kita terkait stres, kemudian burnout, dan kita bisa memberikan nama dari apa yang kita rasakan. Sebetulnya itu hal yang positif juga. Jadi kita bisa memberikan nama itu, apa sih yang kita rasakan gitu. Karena stres, burnout, depresi, kemudian atau jenuh itu kan hal yang berbeda ya. Mungkin dulu orang menjadikan satu label gitu ya, stres aja gitu. Nah sekarang kita sudah bisa melakukan pelabelan pada apa yang kita rasakan. Nah, tapi itu juga menjadi hal yang negatif, bahwa semakin sering kita terpapar informasi yang kurang valid, itu kadang-kadang membuat kita seringkali melakukan judgment pada diri sendiri. Begitu. Nah, terus juga fenomena sekarang itu, kalau ke teman-teman remaja nih ya, banyak generasi strawberry ya kan. Nah generasi strawberry itu katanya lebih lemah, kemudian gampang apa ya, gampang burn out, kemudian gampang menyerah dan lain-lain. Ya sebetulnya itu bukan berarti lebih lemah ya, tapi karena memang zaman sebelum media ini rame, karena sekarang rame, jadi kita ini lebih bisa mengekspresikan itu. Gitu. Jadi fenomena kesehatan mental di masyarakat ini selain semakin melek kepada fenomenanya, tapi juga semakin mudah untuk melabeli diri sendiri. Iya, dan sedihnya adalah seringkali kita itu hanya terpapar hal-hal yang negatif saja di kesehatan mental ini. Padahal dalam psikologi yang mungkin masih belum banyak dibicarakan adalah psikologi positif gitu. Mungkin orang hanya memahaminya stres, kemudian burnout, lalu kewalahan emosional, lalu juga kesepian. Itu kan hal-hal yang negatif ya. Padahal kalau kita ngomong kesehatan mental ya harusnya sehatnya ini yang harus dibicarakan gitu, termasuk resiliensi, kemudian penerimaan diri, lalu juga ada kematangan emosional. Itu hal-hal yang positif tapi masih belum banyak dikulik oleh masyarakat.
0: Oke, baik Kak. Kalau ini meningkatnya kesadaran dan juga perbincangan tentang kesehatan mental ini, apakah memang benar-benar menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental ini semakin banyak atau justru masyarakat mulai lebih berani mengakui kondisi yang sebelumnya disembunyikan, Kak?
1: Saya lebih setuju terkait statement bahwa orang-orang merasa kesehatan mental bukan lagi hal yang tabu ya seperti dulu. Mungkin dulu saat ada orang yang berbeda terkait kesehatan mental, baru saat sudah parah banget gitu baru kelihatan gitu. Dan fenomena yang sekarang ini lebih healthy ya menurut saya dari segi psikologis. Misalkan zaman dulu kita masih sering banget ngelihat orang-orang dipasung ya, mohon maaf, karena kondisi kesehatan mentalnya. Padahal itu bisa dicegah apabila dari awal sudah tertangani atau dari awal sudah diketahui kondisinya begitu. Nah sekarang hal yang bagus adalah orang-orang bisa jadi yang kita lihat sehari-hari ini terlihatnya fine gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya dia ternyata sedang menjalani pengobatan di psikolog maupun psikiater, sehingga dia lebih aware terhadap diri mereka sendiri, kemudian lebih memahami oh apa ya yang perlu saya tingkatkan, kemudian secara psikologis lebih aware juga sebelum dia memutuskan sesuatu. Dia harus melihat dulu kondisi kesehatan mentalnya. Itu menurut saya hal yang bagus ya. Kalau dibilang lebih banyak atau tidak, kayaknya tetap ada, sama ya dari dulu hingga sekarang. Tapi tekanan-tekanan yang lainnya tentu membuat kondisi kita menjadi jelas dan juga menjadi kita lebih aman untuk bisa bercerita kepada media sosial maupun lingkungan kita.
0: Baik Kak, kan dalam pemberitaan September 2026 lalu ya, ada layanan healing 119.
1: Oh iya betul.
0: Dan itu Kementerian Kesehatan dilaporkan menerima sekitar 500 hingga 600 pengakses dalam satu shift 3 jam ya.
1: Luar biasa ini.
0: Dengan sekitar 5 psikolog yang bertugas. Lantas bagaimana Kak melihat fenomena ini? Apakah apa yang dapat kita pelajari dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dukungan psikologis tersebut?
1: Betul ya, ini bahkan saya kemarin baca pengakses itu bahkan sangat mudah sekali ya, 8-10 tahun dengan keluhan aspek kesepian paling banyak muncul pada usia muda ini. Nah, padahal kalau kita melihat jumlah masyarakatnya banyak ya kita, tapi kenapa tetap kesepian ya? Ternyata sepi dan kesepian itu beda. Makanya ini sebenarnya hal yang bagus di mana masyarakat sudah mulai aware terkait kesehatan mental dan mencari pertolongan profesional. Ini hal yang perlu kami kita apresiasi ya, bahwa masyarakat sekarang sudah mulai aware bahwa kesehatan mental itu bukan lagi hal yang tabu, bahwa kesehatan mental ini juga perlu bantuan dan tidak perlu malu untuk mengakui kondisi kita bahwa memang sedang tidak baik-baik saja. Termasuk keawaran kita saat memahami bahwa kondisi tidak baik-baik saja secara mental itu juga sangat pentingnya saat tidak baik-baik saja secara fisik. Walaupun tidak terlihat ya, tapi yang di sini menjadi concern adalah 500-600 pengakses dalam satu shift itu bisa membuat psikolognya yang burnout. Betul, karena memang idealnya counseling yang ideal ya, sedikit yang saya tahu itu adalah setidaknya maksimal itu 75 menit untuk satu klien. Begitu, untuk secara maksimal ya, karena kalau dengan kesehatan secara fisik dokter begitu mungkin akan cepat ya untuk diagnosis awal begitu. Misalkan ke dokter jaga gitu ya Kak, kita bisa, oh ya sakit, oh ya panas gitu, oh ya mungkin coba obat ini gitu, selesai. Tapi dengan psikolog tentu ini akan sangat berbeda dengan psikolog maupun dengan psikiater. Harus melihat terlebih dahulu kedekatannya. Kadang anak-anak ini tidak bisa menceritakan ya, saya kenapa ya kesepian gitu. Terus tapi saya nggak tahu kenapa. Nah itu kan perlu digali lebih dalam ya. Tidak bisa menerka-nerka. Kemudian dalam proses selanjutnya harus ada assessment dan lain-lain, baru adanya diagnosis. Kemudian kalau terkait ini ya harapannya semoga kedepannya sistemnya ini lebih tertata. Kemudian tenaga psikolog tentu ditambah lagi, dan pengakses di sini bisa berdasarkan wilayah. Nah itu saya rasa lebih masuk akal ya nantinya, karena bahkan saya melihat di beberapa puskesmas yang seharusnya ada tenaga psikolog maupun kesehatan jiwa itu belum sepenuhnya merata. Nah sebetulnya puskesmas ini bisa diharapkan menjadi perpanjangan tangan ya untuk layanan kepada masyarakat. Baik kelurahan, desa yang mungkin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit yang besar. Begitu.
0: Baik Kak, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental hari ini, sebenarnya persoalan apa sih yang paling menjadi apa ya sumber tekanan psikologis gitu? Misalnya mungkin tekanan ekonomi kah, pekerjaan kah, atau mungkin pendidikan, atau bahkan dari tekanan konflik keluarga ya?
1: Oke, saya bersama dengan PKBI mendampingi juga anak-anak dan remaja begitu. Dan tentu dari setiap fase kehidupan memiliki sumber permasalahan yang bervariasi begitu. Kalau kita berbicara terkait anak, tentu yang sangat berpengaruh di sana adalah orang tua. Kemudian memasuki fase anak-anak, baru lingkungan belajar, sekolah, dan juga tetap saja orang tua. Kemudian fase remaja adalah penentuan dari apakah anak-anak ini waktu remaja, waktu anak-anak ini sudah mendapatkan pendampingan sesuai dari sekolah dan orang tuanya. Lalu saat remaja ini memiliki hambatan atau mungkin tantangan dalam perkembangannya sehingga jadi mengalami tidak sehat secara mental, itu juga sangat berpengaruh dari lingkungan dan keluarganya. Sedangkan saat dewasa, saat tidak terselesaikan, itu akan sangat berpengaruh lagi. Sehingga kesehatan mental ini sangat dipengaruhi dari kecil hingga dewasa. Kemudian kalau melihat fenomena yang sekarang, yang memperburuk adalah ekonomi. Tentu ekonomi, kemudian kondisi dari sebuah masyarakat ya, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan sebagai manusia begitu. Kalau kita memahami ada lingkup individu yaitu kita sendiri, lalu ada lingkup mikro ya, lingkup yang berpengaruh pada kita secara langsung, termasuk saudara, ayah, ibu begitu. Lalu ada lingkup makro yang tidak bisa kita kendalikan, dan lingkup yang lebih besar lagi.
0: Baik, kita beralih ke media sosial ya Kak. Kalau apa ya, media sosial ini kan sering menjadi tempat hiburan dan juga dukungan, tetapi kan juga bisa memunculkan perbandingan sosial ya.
1: Betul.
0: Kan? Dan tekanan untuk selalu terlihat bahagia, juga rasa tertinggal dari orang lain tuh selalu ada gitu lah. Lantas bagaimana pengaruh media sosial ini terhadap kesehatan mental terutama bagi anak muda?
1: Oke, saat kita menyampaikan terkait media sosial ini sangat berpengaruh ya Kak. Betul banget bahwa sekarang media sosial itu sudah bisa diakses oleh siapapun, tidak membatasi usia, bahkan usia pun bisa kita isi dengan harusnya di bawah umur, tapi kita bisa mengisinya tuh ya lebih dari itu begitu, sehingga konten-konten yang diakses oleh anak-anak itu bisa jadi perlu pengawasan orang tua. Kemudian terkait kesehatan mental ini, media sosial sangat berpengaruh ya, termasuk remaja ini sangat FOMO gitu ya. Kayak satu geng gak belum makan Dubai Sweet Cookie gitu ya, jadi dia merasa ketinggalan gitu. Atau mungkin saat teman-temannya biasanya di quarter life crisis gitu ya, umur 25, wah teman saya kok sudah selesai di sini, kok teman saya sudah mencapai ini, kenapa saya masih di sini gitu, kenapa saya masih stuck gitu. Kemudian fenomena media sosial lainnya adalah kalau berkaitan dengan gender, sebetulnya ini sangat kontras begitu kalau saya melihatnya ya. Kalau mungkin perempuan ini sedikit ada privilege, walaupun dalam tekanan saya rasa lebih besar teman-teman perempuan, tapi teman-teman perempuan ini punya privilege bahwa untuk menyampaikan keluh kesah secara kesehatan mental itu masih dianggap wajar. Nah, sedangkan untuk teman-teman laki-laki seringkali ini ada istilah sampai laki-laki tidak bercerita, begitu ya. Padahal itu adalah akibat dari ketimpangan gender ini. Begitu, bahkan di media sosial yang kita bisa menyembunyikan identitas, beberapa laki-laki pun tidak bisa bercerita di sana karena bukan karena identitasnya, tapi karena ketimpangan peran gender itu tadi. Kalau perempuan, seringkali kita melihat bahwa misalkan putus cinta, banyak platform-platform yang bisa kita gunakan. Misalkan kita tidak akan sungkan untuk cerita ke teman gitu. Kemudian kita akan hangout bareng, lalu kita cari matcha bareng gitu ya, atau ngopi bareng gitu. Yang penting gak sedih dulu gitu. Atau mungkin teman-teman perempuan lebih tinggi secara empati begitu ya, untuk memberikan solusi supaya cepat move on dan lain-lain begitu. Sedangkan teman-teman laki-laki, satu, terbatasnya ruang bercerita, kemudian lebih mungkin malu ya untuk mengakses layanan psikologis, dan juga rekanan-rekanan mereka seringkali, yaitu tadi, saling menjudge bahwa laki-laki tidak bercerita, atau mungkin cowok kok nangis, cowok kok sedih gitu. Nah, itu juga menjadi fenomena di media sosial, bahwa walaupun ruangnya bebas, tapi tekanan yang tidak terlihat itu bisa menjadi pembeda dalam mengekspresikan terkait kesehatan mental itu sendiri.
0: Baik, dan dalam beberapa kasus juga kan mungkin memiliki banyak teman di luar ya, dan terlihat aktif di lingkungan sosial, tapi sebenarnya merasa kesepian dan tidak memiliki tempat untuk bercerita. Ini biasanya betul, anak-anak kos nih, kalau terlihatnya banyak teman, tapi ternyata pas di kos ini merasa kayak gak punya teman, kemudian betul, mau cerita juga merasa sendirian, itu gimana Kak?
1: Betul ya, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, sepi itu beda dengan kesepian gitu. Saat kita ngomong sepi itu adalah hal yang kondisi fisik saja gitu. Bisa jadi kita kesepian bahkan di tengah-tengah konser gitu. Kita bisa tuh lihat SOD gitu ya, tapi ngerasa kesepian gitu. Padahal itu tempat yang sangat ramai. Bahwa kesepian itu lebih kepada kita masih belum menemukan apa sih bermakna di diri kita atau di lingkungan kita. Kesepian itu sebetulnya ada banyak faktor. Misalkan dia belum menemukan sesuatu yang cocok dengan dia, kemudian merasa kesepian karena ya memang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, atau mungkin dia sebetulnya ini ya, ada ruang yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, dan dia merasa bahwa tidak cocok dengan siapapun, itu juga bisa. Dan kesepian seringkali itu membawa kita kepada hal-hal yang lainnya gitu, termasuk overthinking, termasuk juga merasa sendiri, termasuk merasa bahwa kayaknya cuma aku deh yang kayak gini gitu. Padahal hal ini juga banyak kok dirasakan oleh remaja-remaja yang lain. Atau mungkin dulu yang punya teman dekat banget gitu ya, kayak sering main di kos bersama gitu ya, kumpul dengan teman-teman atau ngemol bareng, terus tiba-tiba di usia yang berbeda atau setelah lulus berpisah nih dengan teman-teman, akhirnya kesepian lagi. Nah, itu memang fase ya, bisa dikatakan fase. Dan bila remaja atau individu ini tidak bisa mengalahkan, bukan mengalahkan ya, individu ini tidak bisa melewati fase ini, dia akan merasakan itu terus-terusan begitu, sehingga perlunya dia memahami apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan harus dipahami terlebih dahulu. Oh, saya kesepian kenapa ya? Oh, saya ternyata sepi seperti ini. Oh, ternyata saya itu lebih senang seperti ini. Begitu. Dah, memang fase pertumbuhan termasuk circle pertemanan juga harus sudah berubah.
0: Baik, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita juga turut mengundang pendengar yang mungkin ingin bergabung bersama kami ya. Okay. Bisa juga telepon ke 081-331-4x992 atau juga bisa ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan mungkin pendengar ada cerita terkait dengan topik hari ini yang sangat menarik ya Kak ya. Dan pertanyaan selanjutnya Kak, nah ketika seseorang bercerita ya bahwa dirinya sedang tidak baik-baik aja, kemudian banyak orang yang ingin membantu tetapi bingung harus mengatakan atau melakukan apa. Mungkin apa yang sebenarnya dimaksud dengan psychological first aid atau FPA ya Kak ya?
1: PFA, betul.
0: PFA, ya itu maksud kami ya. Dan dalam situasi seperti apa pendekatan ini digunakan?
1: Oke, pertama kita harus melihat terlebih dahulu ya kondisi dari seorang individu begitu. Apakah membutuhkan bantuan ataukah memang dia sedang ada gestur tubuh defense atau menolak bantuan tersebut. Nah tentu kita sebagai makhluk yang punya empati ya, pasti ingin membantu dan apa yang terbaik kepada orang lain. Dan PFI ini sebetulnya bukan hal yang hanya orang-orang dengan latar belakang psikologi maupun konseling bisa dapatkan. PFI ini bisa didapatkan dari pelatihan atau mungkin dipelajari baik oleh orang siapapun, dari siapapun. Dan PFI ini lebih kepada look, listen, and link. Oke, itu komponen utama dari PFA. Pertama, kita harus melihat terlebih dahulu. Nah, melihat ini yang tadi saya sampaikan. Apakah orangnya ini membutuhkan bantuan ataukah apa yang lebih diprioritaskan? Misalkan ini ada seorang yang habis jatuh gitu ya. Kemudian mengalami masalah traumatis. Tentu saat kita melihat kondisi itu, kita harus berfokus dulu pada fisiknya. Tidak mungkin orang dengan berdarah gitu ya di dahi, kemudian kita tanya, tarik nafas ya, kamu gak apa-apa gitu. Kayak kamu butuh cerita gak gitu. Nah itu ya harus melihat terlebih dahulu ya kondisi di sana. Kemudian misalkan habis kecelakaan gitu, walaupun ada trauma di sana, tentu harus melihat terlebih dahulu, gak mungkin melakukan konsul di tengah jalan. Nah sehingga diutamakan melihat terlebih dahulu kondisi, situasi, dan juga waktu saat dilakukannya psychological first aid. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman masih asing ya dengan psychological first aid. Psychological first aid ini sama dengan kotak P3K, bisa diakses oleh siapapun, diberikan oleh siapapun, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu adalah listen, dengar.

0: ya. Nah, itu bisa menjadi sangat berpengaruh dalam proses bercerita. Mendengarkan membutuhkan banyak proses, banyak menyambungkan satu demi satu apa yang diceritakan, tanpa judgement dan juga tanpa menyela di sana. Mendengarkan tanpa langsung menghakimi itu hal yang perlu banyak berlatih. Karena kebanyakan dari kita terbiasa langsung memberikan solusi, walaupun solusinya itu tepat, tapi waktu saat kita memberikannya bisa jadi tidak tepat. Misalkan ada nih bercerita bahwa dia IPK-nya turun drastis, begitu. Kadang kita hanya langsung memberikan, ya udah tinggal belajar lagi gitu. Padahal harus digali lebih dari itu. Kita tanya kembali, loh kenapa gitu? Kira-kira kamu di semester ini, misalkan apa yang membuat kamu menjadi menurun, begitu? Atau mungkin kamu nggak nyaman kah kuliah di sini? Ada apa? Begitu, kenapa ya? Setidaknya pakai 5W1H terlebih dahulu. Kemudian gali terlebih dahulu mengapa di sana terjadi yang seperti ini. Baru setelah itu kita bisa menyimpulkan dan menyampaikan bahwa ternyata kamu lagi kangen rumah gitu. Kira-kira kamu kalau video call seringkah kayak gitu. Tidak harus langsung kita berikan saran, ya udah video call aja sekarang kan katanya kangen. Wah, tidak bisa seperti itu. Nah, misalkan dia tidak video call karena hubungan dengan keluarganya tidak baik ternyata. Nah, itu kan karena kita tidak mendengarkan. Nah, sehingga dalam proses PFA ini bisa jadi lama karena harus memahami terlebih dahulu bagaimana kondisinya, mendengarkan kondisinya dan kemudian menghubungkan dengan kebutuhannya. Kadang hal-hal yang tidak sesuai atau bukan kapasitas kita tidak perlu kita tangani. Mungkin teman-teman rekan-rekan sejawat dari psikologi memahami bahwa ini bukan ranah saya, sehingga saya harus merujuk ke orang-orang tertentu yang bisa lebih memahami ini. Dan teman-teman nantinya saat mungkin belajar PFA dari pelatihan maupun dari workshop begitu ya, atau mungkin belajar dari modul begitu ya, mungkin teman-teman bisa akses di media sosial. Teman-teman juga harus memahami bahwa saat kalian melakukan PFA itu bukan tanggung jawab kalian untuk langsung sembuh. Nah, ada link atau hubungkan, kenalkan atau mungkin cari pertolongan yang lebih profesional. Bisa dengan psikolog, bisa dengan psikiater, atau mungkin saat dia membutuhkan, ternyata butuh secara ekonomi. Dia sangat burden terkait ekonomi. Kemudian keluarganya ini baik-baik saja, tapi setiap ada permasalahan ekonomi, rasanya meledak-ledak di rumah. Nah, selain itu, carilah informasi terkait program tersebut, misalkan bantuan begitu ya, kepada dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian linkkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang profesional, karena ini bukan tanggung jawab Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tugas Anda adalah P3K. Kalau lebih dari itu ya harus ke dokter, kalau lebih dari itu lukanya ya harus ke rumah sakit, begitu sama dengan sakit secara mental.
1: Baik kak, sepertinya sudah ada yang bergabung di via WA nih.
0: Oke.
1: Boleh gak sih kak laki-laki nangis gitu? Karena biasanya kita sering dengar laki-laki kok nangis, padahal untuk urusan kesehatan mental kan juga butuh cara untuk mengatasinya. Mungkin satu diantaranya melalui menangis, dari Ibu Siska.
0: Boleh banget, boleh banget. Semua bayi lahir nangis, laki-laki maupun perempuan. Justru kalau gak nangis harus didangiskan. Nangis itu tanda bahwa kita hidup ya, teman-teman semuanya. Justru kalau gak nangis, baik bayi laki-laki maupun perempuan harus dipukul-pukul ya, digoyang-goyang supaya nangis. Sama dengan kita, emosi yang kita rasakan itu harus dikeluarkan, baik dengan menangis, itu menjadi salah satu cara ya. Kemudian journaling, atau mungkin dengan bercerita, atau dengan berbagai cara yang lainnya. Saya rasa secara pribadi menangis itu tidak mengenal gender. Semua orang punya kantung air mata di sini ya, itu secara biologis harus digunakan. Jadi kalau apa ya, Tuhan menciptakan sesuatu dengan alasan, termasuk emosi sedih kita, emosi marah, kemudian emosi-emosi yang lainnya. Mungkin teman-teman kalau lihat kartun ya, ada Inside Out, Nah, semua emosi itu penting ternyata. Jadi tidak hanya joy semuanya, happy terus semuanya. Harus ada sedihnya, ada marah, ada jijik, ada cemas. Itu semua yang membuat kita menjadi manusia. Bahwa sedih itu boleh kok, tidak memandang gender. Mau nangis boleh, mau marah pun boleh sekali. Yang menjadi perhatian di sini adalah

0: saat kita tidak bisa atau kesulitan untuk mengekspresikan sesuatu di tempat dan waktu yang tepat. Misalkan di saat orang ramai, banyak, kemudian tertrigger sesuatu hingga menangis, terseduh-seduh dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Itu pasti membutuhkan bantuan yang lebih profesional. Kemudian misalkan marah gitu, itu sangat boleh gitu. Malah saat kita marah tidak baik untuk dipendam dan nantinya menjadi bom waktu ya yang meledak begitu. Jadi bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan sehat itu juga perlu sekali. Carilah ruang yang aman untuk mengekspresikan sesuatu, emosi kalian ya, senang, sedih, marah, itu sesuai dengan porsinya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau yang tadi laki-laki boleh banget. Justru laki-laki yang bisa mengekspresikan emosinya merupakan salah satu tanda dari kematangan emosional ya. Bahwa sudah memahami, oh ternyata saya sedih, maka saya boleh nangis. Setelah itu, apa yang buat saya sedih? Ayo kita perbaiki bersama. Dan kemudian, itu tadi ya, menyambung juga dengan perempuan itu punya privilege untuk mengekspresikan emosi. Kalau nangis, oh ya wajar gitu ya. Kalau galau gitu, oh ya wajar gitu. Nah seringkali emosi yang erat dengan laki-laki masih dengan kaitan marah. Itu yang diwajarkan kepada laki-laki. Padahal sedih itu juga emosi yang bisa dirasakan oleh semua manusia, termasuk tadi ya jijik atau cemas itu bisa juga dirasakan. Tapi memang membutuhkan waktu untuk belajar, karena kita tumbuh di lingkungan yang seringkali menyampaikan bahwa laki-laki kok nangis sih gitu. Bahkan dari kecil, ayo laki-laki gak boleh nangis gitu ya, ayo laki-laki gak boleh seperti ini gitu. Nah itu yang perlu kita ajarkan nantinya pada anak-anak kita, bahwa emosi itu tidak harus ditepis, tapi emosi itu harus dikelola.
1: Oke, baik Kak. Untuk masyarakat yang baru pertama kali ingin berkonsultasi, biasanya kan ada rasa malu, kemudian juga khawatir, takut dihakimi.
0: Oh iya.
1: Lalu apa yang perlu disiapkan sebelum sesi konsultasi dan seperti apa gambaran proses konsultasinya?
0: Oke, jadi sebetulnya ada berbagai macam klien ya dalam proses konseling itu. Ada yang sudah tahu masalahnya, ada yang bahkan sudah pernah mencoba solusi, ada yang nggak tahu sama sekali dan itu tidak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa untuk mengakses layanan tersebut. Misalkan rekan-rekan ini hanya merasa kenapa ya Bu? Misalnya saya susah tidur di 2 minggu ini, begitu. Itu sangat mengganggu saya. Itu sudah boleh banget itu untuk melakukan konseling. Atau mungkin sekedar Bu, saya ini bingung ya mau kuliah jurusan apa. Itu boleh banget. Dimulai dari kebingungan Anda. Nanti kita bisa teman-teman psikolog bisa membantu untuk memetakan, gitu. Kemudian misalkan rekan-rekan sudah paham nih, paham dari media sosial kan, sudah mulai searching-searching gitu ya. Bu, kayaknya saya ini BPD deh gitu, atau mungkin mendiagnosis diri sendiri gitu. Sebetulnya hal tersebut ada seperti itu, tapi saya menganjurkan kembali untuk diagnosa harus dari profesional. Gitu. Sayang sekali jangan didiagnosis diri sendiri ya. Mending didiagnosis sehat deh. Tapi jangan mengabaikan. Jadi rekan-rekan harapannya sih seperti apapun kondisinya teman-teman akan diterima oleh psikolog maupun psikiater maupun konselor. Begitu. Kemudian rekan-rekan tidak perlu malu ya dengan apapun kondisi kesehatan mentalnya teman-teman. Bahkan kadang saya pernah menjadi observer dalam proses konseling. Ada seorang klien itu yang malu bercerita saat dia bilang, saya tuh gak suka ibu saya, tapi saya ini nanti pasti durhaka. Begitu. Itu adalah proses yang cukup panjang untuk melihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, itu hal yang valid. Begitu. Jadi kita bukan mengamini bahwa dia membenci ibunya, tapi kita akan bersama-sama mencari jalan apa yang terbaik untuk dia. Bagaimana solusi yang terbaik untuk klien ini? Kadang klien ini juga merasa nih Kak, nanti gak dapat solusi dari psikolog, nanti gak dapat ini dari psikolog dan lain-lain. Mungkin rekan-rekan harus ketahui lagi bahwa psikolog ini kadang-kadang tidak akan direct untuk memberikan solusi. Tapi bagaimana rekan-rekan psikolog maupun psikiater ini membantu Anda untuk menjadi mandiri dalam menentukan masalah tersebut. Begitu.
1: Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, karena memang sudah waktunya sudah sangat
0: mepet. Cepat sekali ya.
1: Iya. Kalau PKBI Jawa Timur sendiri menyediakan layanan apa Kak untuk konseling ini, dan caranya bagaimana supaya mereka itu juga tahu kalau mau konseling di PKBI Jawa Timur itu seperti ini gitu.
0: Oke. Rekan-rekan semuanya, pendengar setia RRI Pro 1, dari kami PKBI Jawa Timur ada klinik utama PKBI Jawa Timur di Jalan Indragiri nomor 24. Dan teman-teman bisa mengakses konseling yang saat ini bisa diakses secara gratis bila meng-apply voucher ya PKBI Jaya di e-konsul PKBI, di link e-konsul PKBI secara online. Dan untuk teman-teman remaja terutama ya usia 12-24, akses konseling gratis teman-teman remaja. Kemudian di kami, di klinik kami juga ada konseling psikolog maupun konselor yang profesional, bisa diakses oleh teman-teman di jam kerja kami.
1: Baik, jadi untuk pendengar yang mungkin ingin berkonsultasi gitu, bisa langsung hubungi ke PKBI Jatim seperti itu.
0: Betul sekali.
1: Oke. Dan ada mungkin closing statement-nya Kak untuk menutup perbincangan di siang hari ini.
0: Oke. Kesehatan mental itu bukan soal siapa yang paling kuat ya, karena setiap orang selalu memikul beban yang tidak terlihat. Kadang dengan kita hadir, mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu menghubungkan ke pertolongan yang tepat sudah sangat berarti. Jangan nunggu sampai terasa berat. Ya, mulai kenali perasaan diri, rasa yang aman, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ya perbincangan kita pada siang hari ini. Dan gak kerasa kita sudah sampai di perbincangan penghujung perbincangan siang hari ini ya, karena waktu juga kita harus akhiri gitu. Dan dari perbincangan bertema Ruang Cerita Makin Penuh Memahami Fenomena Kesehatan Mental Masyarakat, kita belajar bahwa kesehatan mental itu merupakan bagian penting dari kehidupan yang perlu kita jaga bersama seperti itu. Dan tidak apa-apa untuk merasa lelah tentunya, tidak apa-apa untuk bercerita, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan ketika kita membutuhkannya. Jadi kalau ada masalah atau apapun, kita tidak harus memendamnya sendiri. Kita bisa bercerita, atau mungkin kalau butuh bantuan psikolog juga enggak masalah gitu. Sebab ya kita tidak harus selalu kuat dan menghadapinya seorang diri. Terima kasih ya kepada Kak narasumber di siang hari ini yang telah berbagi informasi dan juga wawasan, serta kepada pendengar setiap RRI Pro 1 Surabaya yang sudah ikut bergabung. Dan saya Ria Haryati pamit undur diri. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga mengingatkan kita untuk lebih peduli kepada kesehatan mental diri sendiri dan juga kesehatan mental orang lain. Dan pendengar, nanti sebentar lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Baik mendengar, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Arisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: dari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UWE ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, dalam perjalanan Surabaya siang hari ini, tentunya masih bersama saya Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda sampai nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Ria akan menginformasikan juga bahwa pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti siaran langsung Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Timur melalui frekuensi 99,2 FM Pro RRI Pro 1 Surabaya. Dan siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui streaming di kanal YouTube RRI Surabaya ya pendengar. Dan acara tersebut akan menghadirkan keynote speaker yaitu Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan siaran langsung ini untuk mengikuti informasi dan juga rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Dan pendengar, di siang hari ini Ria juga akan memberikan informasi, tapi nanti ya pendengar, akan ada informasi-informasi terkait dengan berita aktual dan juga informasi terkini untuk daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Baik pendengar, di menit ke-40 lepasnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 99,2 FM RRI Pro 1 Surabaya. Dan hari ini ya, di tanggal 12 Oktober 2026, bertepatan di hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur. Wah. Dan pada kesempatan hari ini, Ria juga mengucapkan selamat hari jadi untuk Provinsi Jawa Timur ke-81 tahun. Semoga Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus berkembang menjadi provinsi yang memberikan banyak peluang serta harapan bagi masyarakatnya. Mari bersama-sama kita dukung pembangunan di Jawa Timur ya, agar semakin berdaya saing dengan tetap menjaga budaya, persatuan, dan juga semangat gotong royong. Dan kalau kita bicara terkait dengan HUT Jatim ya, ke-81 tahun, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menggratiskan layanan bus Trans Jatim selama sehari pada hari ini, yaitu 12 Oktober 2026, dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-81. Wah, ini nih buat pendengar yang mungkin belum pernah mencoba bus Trans Jatim, mumpung hari ini gratis, bisa dicoba biar merasakan sensasinya bagaimana kita menaiki bus Trans Jatim seperti itu. Pertama kali dan gratis kan ya, lumayan ya kita merasakan sensasinya maksud kami. Dan layanan gratis tersebut ya pendengar berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbang Kertasusila dan juga Malang Raya, kecuali Trans Jatim Lusuri. Dan program ini diharapkan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan layanan transportasi tersebut untuk mencobanya. Kalau Ria sendiri juga belum pernah mencobanya ya, sebenarnya pengen mencoba tapi untuk saat ini belum bisa pendengar. Dan Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan layanan gratis Trans Jatim tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Jawa Timur aja, tetapi juga menjadikan kesempatan untuk mengenal transportasi publik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari. Dan karena memang ya pendengar, saat ini kita lebih sering menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi publik gitu. Jadi harapannya ulang tahun ke-81 Jatim ini tidak hanya memberikan transportasi gratis aja untuk hari ini, tapi juga untuk mengenalkan bahwasannya ini loh ada transportasi publik bus Trans Jatim gitu. Dan kemudian Gubernur Jawa Timur ini berharap pengalaman menggunakan layanan Trans Jatim ini secara gratis dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik setelah program tersebut berakhir. Jadi itu tadi harapannya untuk menambah ketertarikan dan juga meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik setelah program ini berakhir. Dan penguatan transportasi publik ini merupakan salah satu upaya ya untuk menerjemahkan tema hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur, yakni Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah itu tadi, bermanfaat langsung ya untuk masyarakat. Jadi bukan hanya transportasi gratis dan untuk orang-orang yang belum pernah mencobanya, tapi harapannya itu tadi untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik ya setelah program ini berakhir, dan juga untuk menerjemahkan juga bahwa tema di hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini juga Jawa Timur unggul, kemudian maju, dan berkelanjutan ke dalam program yang manfaatnya ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan pendengar, nanti Ria akan memberikan informasi lainnya ya yang tentunya menarik untuk kita bahas dan juga sayang untuk Anda lewatkan. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Baik pendengar, telah kita hadirkan ya satu buah komposisi lagu dari Rio Febrian dan juga Era Fasira Nada Kasih. Semoga bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini yang mungkin sedang di perjalanan atau mungkin sedang menikmati makan siang atau mungkin ada yang lagi mendengarkan dengan kumpul keluarga ya mungkin. Tapi sepertinya hari Senin ini banyak yang kerja gitu, tentunya ya kerja ya. Dan masih membahas terkait dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 di Magetan ya, upacara peringatan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini dipusatkan di Alun-Alun Magetan pada Senin 12 Oktober 2026. Dan momentum dua peringatan tersebut ya menjadi peringatan keterkaitan sejarah Magetan dengan Jawa Timur, terutama melalui sosok Raden Mas Tumenggung Aryo yang pernah menjabat sebagai Bupati Magetan yang sebelumnya ini menjadi gubernur pertama Jawa Timur. Bupati Magetan Manik Sumantri menekankan pentingnya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini ya pendengar sejalan dengan tema hari jadi ke-351 Magetan, yakni Magetan Maju, Ekonomi Berdaya, dan juga Rakyat Sejahtera. Tema tersebut ya bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan juga arah pembangunan yang perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta pemerataan kesejahteraan. Jadi bukan hanya sekedar tema aja pendengar, tapi juga merupakan arah pembangunan yang perlu diwujudkan gitu melalui itu tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan. Kemudian sektor pertanian, usaha mikro kecil atau juga menengah ya UMKM, pariwisata serta ekonomi kreatif ini sebagai potensi yang perlu terus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain penguatan ekonomi, juga pembangunan Magetan ini juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat ya tentunya. Kemudian kontribusi petugas kebersihan, tenaga kerja, aparat keamanan, petani, peternak, pedagang, pelaku usaha, kemudian buruh, tenaga pendidik ya tentunya dalam mendukung kehidupan serta pembangunan daerah. Jadi bukan hanya dari pemerintahnya aja, tapi juga seluruh elemen ini juga ikut diapresiasi karena keberhasilan suatu daerah pun juga tidak akan sebagus itu tanpa adanya itu tadi petugas kebersihan, tenaga kerja, dan seluruh pihak yang terlibat. Dan pendengar nanti bakal ya berikan informasi lainnya ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Seniman tradisional Desa Cacar, Kabupaten Trenggalek menggelar pagelaran seni Tiban setiap minggu selama Oktober 2026 sebagai upaya melestarikan warisan budaya luhur sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat di tengah musim kemarau panjang tahun ini. Kepala Desa Cacar Imam Karyanto mengatakan pagelaran yang telah memasuki pekan kedua pada minggu 11 Oktober itu juga menjadi ikhtiar spiritual masyarakat adat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar melayani permohonan paspor melalui inovasi Pasporia Paspor Ceria yang digelar untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian pada akhir pekan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Aditya Nursanto mengatakan, Pasporia merupakan upaya pendekatan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, di perjalanan Surabaya siang ini masih bersama Ria ya tentunya, yang bakal menemani aktivitas siang Anda. Dan pendengar, bagaimana nih kondisi cuaca di daerah pendengar? Apakah sangat panas atau mungkin mendung atau mungkin sudah hujan, hujan gerimis mendengar? Nanti pendengar juga bisa berbagi informasi ya dengan Ria, bisa WA ya tentunya ke nomor 081 ya kan, 081 3311 4 kali 992 maksud kami. Dan kalau di area studio ini ya pendengar, studio Pro 1 ini cuacanya lumayan lumayan panas ya pendengar. Dan semoga pendengar senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga senantiasa diberikan pelindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena cuaca yang tidak menentu, panas yang cukup ekstrim ini dapat membuat tubuh kita ini juga rentan dehidrasi. Jadi diusahakan untuk minum yang cukup ya gitu. Karena kita juga harus mementingkan kesehatan diri kita sendiri. Boleh beraktivitas di luar ruangan gitu enggak apa-apa ya. Tapi diusahakan untuk stok minumnya juga harus diperhatikan agar tubuh kita tidak dehidrasi. Dan pendengar, kita beralih ke informasi nasional. Nah, terkait dengan banjir di Kota Padang. Bencana banjir luapan di 3 kecamatan Kota Padang memaksa sedikitnya 672 warga mengungsi dari rumah. Dan hujan lebat berintensitas tinggi memicu genangan air yang belum surut sejak Sabtu hingga Minggu kemarin, pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 225 kepala keluarga yang terdampak genangan air tersebut. Dampak dari bencana tersebut menjangkau sekitar 498 jiwa di kawasan Kelurahan Kunjari, Kecamatan Kunjari. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bertor Suar Pelita merilis keterangan resmi Pusdolapos BPBD Sumatera Barat menghimpun laporan lapangan mengenai proses evakuasi warga pada Minggu dini hari. Sebarang titik evakuasi pengungsi yang tersebar pada beberapa lokasi penampungan sementara penduduk ya, petugas juga penyelamat terus memperbarui data guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak terpenuhi secara cepat. Jadi BPBD Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa sebaran titik evakuasi pengungsi ini yang tersebar pada beberapa lokasi penampungan sementara penduduk ini, petugas penyelamat terus memperbarui data lapangan gitu, guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak ini terpenuhi secara cepat. Kemudian, titik posko penampungan lain yang menampung ratusan penyintas bencana luapan air sungai ya, sebanyak 250 warga mengungsi di Musola Al Ridwan serta 55 orang bertepat di warung Jembatan Guo ya pendengar. Kemudian kerusakan fisik pada infrastruktur jalan raya akibat terjangan banjir bandang di kawasan tersebut, akses transportasi sekitar lokasi perusahaan daerah air minum atau PDAM di kawasan Guo ini terputus total. Petugas gabungan terus memantau kondisi permukiman warga dan juga fasilitas umum yang terdampak luapan banjir tersebut. Pendataan lanjutan ya tetap dilakukan guna untuk memastikan tingkat kerusakan fisik serta kebutuhan bantuan logistik setiap lokasi. Ya, itu pendengar ya, kabar dari Kota Padang. Dan semoga korban yang terdampak ini selalu diberikan kesehatan juga ya, karena banyak juga yang terdampak, ada 225 kepala keluarga dan juga 498 jiwa warga di kawasan Kelurahan Kunjari, Kecamatan Kunjari yang terdampak. Jadi semoga
korban-korban tersebut selalu diberikan kesehatan juga, dan semoga pendengar dimanapun berada juga diberikan keselamatan dan juga kesehatan gitu. Semoga bencana-bencana di Indonesia ini segera, apa ya, bukan segera ya, tidak ada lagi gitu, meskipun memang bencana alam ini tidak bisa kita hindari. Dan pendengar, tetap bersama kami ya, nanti Ria akan memberikan informasi-informasi lainnya yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-29, lepasnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya, Ria Haryati, yang akan menemani aktivitas yang Anda, tentunya dengan sajian musik dan informasi yang sudah kami siapkan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan revisi undang-undang. RUU penyiaran perlu memastikan batas kewenangan yang tegas dengan undang-undang pers. Kejelasan aturan menjadi penting agar penyelesaian sengketa karya jurnalistik yang dipublikasikan melalui YouTube, podcast maupun platform digital lainnya tetap berada dalam mekanisme pers dan tidak memunculkan tumpang tindih kewenangan. Pengurus PWI Jawa Timur Yuristia Roso Hidayat menilai harmonisasi regulasi harus menjadi perhatian utama oleh DPR RI ya dalam penyusunan RUU penyiaran tersebut. Kemudian juga hubungan antara aturan penyiaran dan juga pers perlu diperjelas, terutama ketika kita menyangkut karya jurnalistik dan juga penyelesaian sengketanya. Kemudian karena perkembangan media digital ini membuat batas antara produk penyiaran dan juga karya jurnalistik perlu dirumuskan secara cermat ya pendengar. Karena pembentukan undang-undang harus memastikan pengaturan penyiaran tidak mengambil alih kewenangan yang telah diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers. Senada dengan Ketua PWI Sidoarjo, Mustain menegaskan bahwa RUU penyiaran harus menjamin penyelesaian sengketa karya jurnalistik, termasuk dengan konten yang disebarluaskan melalui platform digital, tetap mengacu pada mekanisme Dewan Pers. Menurut dia, kejelasan batas kewenangan diperlukan agar jurnalis memperoleh perlindungan hukum yang konsisten dalam menjalankan tugasnya. Kemudian regulasi baru menjamin independensi jurnalis dan juga melindungi kebebasan berekspresi serta mencegah penerapan sanksi ganda maksud kami terhadap karya jurnalistik yang sama. Dengan demikian, pembaruan aturan penyiaran diharapkan mampu menjawab ya perkembangan teknologi tanpa menguburkan terhadap kerja jurnalistik. Dan itu tadi ya pendengar informasi terkait dengan RUU penyiaran harus dilindungi kewenangan Dewan Pers. Dan pendengar, nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, kami akan menyiarkan langsung rapat paripurna istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 2026. Nanti akan ada keynote speaker dari Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi nanti tetap ikuti ya, karena tidak hanya siaran langsung melalui 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, tapi juga nanti Anda bisa mengakses di streaming YouTube kami yaitu di RRI Surabaya. Jangan sampai kelewatan ya pendengar, karena nanti kita akan mengikuti bagaimana rapat paripurna istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: Baik pendengar, kita ikuti bersama laporan terkini terkait dengan tembus 978 ribu ton, Bulog Jatim pasok 25% rekor pengadaan beras nasional. Silakan reporter Emina Jen laporannya.
2: Ya, Ria dan juga pendengar, saat ini Direktur Utama Perumbulog Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani mengunjungi Perumbulog Kantor Cabang Surabaya di Sidoarjo, di mana kunjungan kerja kali ini untuk meninjau produksi dan juga pencapaian pengadaan CBP 4 juta ton beras. Di sini tadi Direktur Bulog menyampaikan bahwa pihaknya mencatatkan hingga 8 Oktober 2026 realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO telah mencapai 4,1 juta ton setara beras atau 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Dan capaian ini melampaui realisasi tahun 2025 yang mencapai 3,1 juta ton beras dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam pelaksanaan pengadaan tahun 2026 ini, Bulog juga terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan, mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, kemudian peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan juga pergudangan, hingga percepatan penyerapan pada momentum panen. Dan Ahmad Rizal Ramdhani juga menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada seluruh insan Bulog termasuk yang ada di Jawa Timur yang telah berkontribusi dalam pencapaian 4 juta ton setara beras. Dan ia mengatakan bahwa kontribusi paling signifikan terhadap capaian nasional ini datang dari Provinsi Jawa Timur, di mana Bulog Jawa Timur ini telah melakukan penyerapan gabah atau beras petani hingga 978.284 ton setara beras atau 110,68% dari target yang ditetapkan oleh Bulog, sekaligus ini juga mencatatkan hampir 25% dari total pengadaan beras nasional. Sementara itu, Perumbulog sendiri akan terus menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun melalui penguatan operasional dari hulu hingga hilir. Dan Ahmad Rizal Ramdhani juga mengatakan bahwa kinerja Bulog ini ditopang oleh 17 sentra industri di tanah air dengan total kapasitas terpasang 545 ton per hari atau 163.500 ton per tahun. Dan

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Satu buah komposisi lagu dari Iwan Fals dan juga Isyana Saraswati telah kami putarkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, ternyata ini ya, kolaborasi yang sangat menarik ya. Karena lintas generasi antara Iwan Fals dan juga Isyana Saraswati yang memiliki karakter yang berbeda tapi menghadirkan satu nuansa lagu yang sangat luar biasa, sangat epic ya tentunya, dengan melodi-melodi yang menyayat hati, di hati Ria maksudnya, sangat luar biasa indahnya untuk kita dengarkan. Baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di perjalanan Surabaya siang ini di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya. Dan kali ini Ria akan memberikan informasi kembali ya terkait dengan olahraga. Kali ini kita beralih ke berita olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Cina. Wow, luar biasa ya. Tidak hanya Timnas Indonesia Putra saja, tapi juga Timnas Indonesia Putri akhirnya lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Cina. Prestasi yang sangat membanggakan tentunya ya. Garuda Pertiwi lolos sebagai juara grup B babak kualifikasi setelah tampil sempurna dengan meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Indonesia mengawali kiprah dengan kemenangan 2-0 atas Bahrain pada Senin, kemudian juga menundukkan Arab Saudi 3-1 pada Kamis sebelum menutup kualifikasi dengan kemenangan telak 5-0 ya atas tuan rumah Singapura di Bishan Stadium Singapura Minggu. Dalam 3 pertandingan tersebut, Garuda Pertiwi Muda mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol aja. Kalau ngomongin soal sepak bola ya pendengar, ya ini senang gitu melihat pertandingan sepak bola. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa mencintai sepak bola, perempuan pencinta sepak bola itu aneh, tapi bagi Ria seru aja gitu. Apalagi melihat Garuda Pertiwi ini dengan sekuat tenaga kemudian lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 di Cina ini sangat luar biasa, ikut bangga ya tentunya ya. Kemudian Ketua Umum PSSI ya, Erick Thohir menilai keberhasilan tersebut ini merupakan buah dari kerja keras para pemain, kemudian juga pelatih, ofisial, serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Ya tentunya ya, tidak hanya kerja keras para pemainnya saja atau pelatih atau ofisial, tapi juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian Erick Thohir juga mengingatkan agar pencapaian itu tidak membuat tim berpuas diri ya pendengar. Menurut Erick, prestasi Timnas U17 ini semakin menambah kebanggaan terhadap perkembangan sepak bola nasional tentunya. Adapun keberhasilan ini hadir setelah euforia kemarin ya, seperti yang Ria katakan ya, tidak hanya Timnas senior aja yang menang di juara FIFA Asian Cup yang 2026 yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ternyata Timnas Putri U17 juga menambah kebanggaan ya terhadap perkembangan sepak bola nasional kita. Kemudian Ketua Komite Sepak Bola Putri Vivin Cahyani juga turut mengapresiasi pencapaian Garuda Pertiwi Muda. Ia menilai keberhasilan tersebut ini juga menunjukkan ya bahwa perkembangan positif di sepak bola Indonesia Putri ini juga semakin pesat gitu. Pihaknya juga akan terus mendukung tentunya tentang proses pembinaan dan juga persiapan Timnas Putri U17 menjelang putaran final di Cina yang rencananya dimainkan pada 31 Maret sampai 17 April tahun depan. Dan harapannya ya nanti semoga aja ya Timnas Putri U17 di putaran final di Cina nanti yang diselenggarakan pada 31 Maret sampai 17 April tahun depan ini bisa berjalan lancar dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

Mendingan Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di menit keempat lepasnya dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, di perjalanan Surabaya siang ini bersama Ria Haryati. Dan pendengar, nanti di pukul 13.30 ya, nanti akan kita hadirkan program musik kita. Tapi di hari ini nanti hanya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat aja ya, karena nanti di pukul 14 akan ada rapat paripurna istimewa hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-20 2026, maksud kami, yang akan disiarkan langsung melalui 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, dan juga Anda bisa menyaksikan live streaming di YouTube RRI Surabaya. Jadi untuk pendengar nanti yang ingin bergabung di musik kita ya, nanti waktunya agak mepet ya pendengar. Jadi nanti bakal cepet-cepetan siapa yang akan Ria angkat dan juga siapa yang bisa bergabung duluan bersama Ria di siang hari ini. Dan pendengar, Ria juga akan memberikan informasi lainnya terkait dengan PT Astra Internasional membangun arena pertunjukan seni atau amphitheater berkapasitas sekitar 150 penonton di Desa Kemiren Banyuwangi. Fasilitas ini kan diharapkan untuk memperkuat pelestarian budaya Osing sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Wow, luar biasa ya. Dan amphitheater tersebut dirancang dengan panggung setengah lingkaran berlatar dinding bata merah ya, yang mengadaptasi bentuk atap rumah adat Osing pendengar. Area penonton dilengkapi rencana tribun bertingkat dari batu alam dan juga pepohonan di sekitarnya ya, untuk menciptakan suasana pertunjukan terbuka. Dan pendengar, fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang pertunjukan dan juga edukasi seni budaya lokal. Jadi mulai dari tari gandrung, tari goyang, hingga berbagai kesenian tradisional khas Banyuwangi. Kemudian eksekutif in charge Astra Boy Gemino Kalau Serang mengatakan, pembangunan amphitheater merupakan komitmen perusahaan maksud kami, khususnya dalam mengembangkan potensi desa melalui program Sejahtera Astra. Wow. Dan pendengar, bergerak Desa Sejahtera Astra Kemiren, Muhammad Edi Saputro menyambut positif pembangunan fasilitas tersebut gitu. Menurutnya, amphitheater telah lama menjadi harapan masyarakat untuk memperkenalkan kesenian dan juga tradisi leluhur kepada wisatawan. Astra telah mendampingi pengembangan Desa Sejahtera Astra Kemiren sejak tahun 2024. Wah, cukup lama ya, 2 tahun ya. Program ini mencakup 4 bidang utama pendengar, yakni kesehatan, kemudian juga pendidikan, ada lingkungan, serta kewirausahaan maksud kami. Dan pendampingan ini dilakukan melalui penguatan layanan PAUD, kemudian juga pengolahan sampah, pengembangan biogas, pemberdayaan UMKM pendengar, dan juga ada juga peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, hingga penyediaan sarana pendukung. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, mari kita simak bersama laporan terkini dari anggota DPR RI tegaskan revisi RUU, maksud kami Undang-Undang Migas diperlakukan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Silakan reporter Oni Arianto laporannya.
2: Ya, pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi di sektor hulu migas. Hal tersebut disampaikan Sugeng Suparwoto dalam seminar revisi Undang-Undang Migas dan Masa Depan Tata Kelola Hulu Migas yang digelar di kampus Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas partisipasi publik dalam pembahasan regulasi di sektor migas. Berikut keterangan dari Sugeng Suparwoto.
3: Menuai apa yang disebut dengan meaningful partisipasi. Jadi undang-undang harus disosialisasikan dan diuji seluas-luasnya oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga diskusi dengan misalnya Indonesia Petroleum Association. Kami diskusi juga dengan kampus seperti hari. Kami juga diskusi dengan operator-operator, dengan mohon maaf, pengusaha-pengusaha di bidang migas. Karena semuanya harus menjadi satu kesatuan ekosistem, sehingga tujuan dari undang-undang satu, memberi kepastian hukum dan sekaligus kepastian usaha.
2: Ya, dijelaskan oleh Sugeng Suparwoto bahwa keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa revisi undang-undang migas bisa menjawab persoalan tata kelola industri di sektor migas. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Anggota DPR RI tegaskan revisi Undang-Undang Migas diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Laporan Oni Arianto.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-24, lepasnya dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda di perjalanan Surabaya siang ini. Dan pendengar, Ria informasikan bahwasannya nanti di pukul 13.30 musik kita di edisi hari ini hanya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat aja ya pendengar, karena nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna istimewa hari jadi Provinsi Jawa Timur tahun 2026, di mana nanti akan disiarkan langsung ya bersama kami di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Nanti pendengar juga bisa menyaksikan lewat streaming YouTube kami di RRI Surabaya tentunya. Nanti bakal ada keynote speaker dari Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi pendengar, tetap bersama kami karena saat lagi kita akan ke program musik kita ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi Senin 12 Oktober 2026 di program musik kita 100% Indonesia, di edisi hari ini cukup singkat ya pendengar, karena nanti Ria bakal nemenin pendengar dari pukul 13.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan ya, ada dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya, ada Kemesraan, Iwan Fals, dan juga Noah, ada Kasih Tak Sampai dari Padi, ada Agnes Monica Jera, kemudian ada KLA Project, Usaha Kaulara sendiri, ada Semusim dari Marcel, kemudian juga ada Keinginan dari Indra Lesmana, ada Masih dari Rosa, dan juga ada Audi Satu Jam Saja. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung bareng Ria di musik kita pada hari ini, bisa bergabung di 081-33-1-4x992 atau bisa ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan sepertinya ya pendengar, sudah ada yang bergabung di via telepon ya. Ria angkat dulu karena sepertinya takutin ya, tidak kebagian nanti ya. Oke. Halo. Musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bareng Bu?
2: Yang dari Jasi.
1: Oke.
2: Budian.
1: Budian. Oh iya, oke Budian. Oke Budian. Budian di siang hari ini mau request lagu apa Bu?
2: Lagunya Agnesmo.
1: Agnesmo, boleh. Agnesmo yang Jera ya Bu ya?
2: Oke.
1: Okay. Salamnya Bu buat siapa?
2: Salamnya buat Maja, soalnya waktunya mepet.
1: Betul Bu.
2: Pendaliannya selamat tugas.
1: Ya, amin.
2: Lalu pulang hati-hati, jangan ya. Lupa makan siang. Terima kasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Budian. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung di via telepon WA ya pendengar. Jadi gantian ini. Oh, sepertinya terputus ini ya, bentar mendengar. Oke, kita sapa dulu. Oke. Oh. Bentar ya mendengar. Oke. Musik kita. Oke, sepertinya ini belum connect ke radio ya pendengar ya. Dan sebelum itu kita sapa saja yang sudah bergabung di via WA. Ada Bu Ani Esther. Oke, kita angkat dulu. Oke, sebentar. Halo. Oke. Ya. Oke, pendengar. Baik, pendengar, sepertinya kita angkat telepon dulu yang oke. Baik, pendengar. Baik, mendengar kita sapa yang sudah gabung di via telepon terlebih dahulu. Halo, musik kita.
3: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ya, janganlah cepat berlalu.
4: Assalamualaikum, Ria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, sehat ya Mbak Ria.
1: Alhamdulillah, ini bersama Bapak siapa ya?
4: Bang.
1: Pak?
4: Bang.
1: Oh, Bang. Maaf ya.
4: Aduh, Mbak RH dilupakan, Rek.
1: Bang Bulgan, belum apal Bang ini, Bang.
4: Gak apa-apa.
1: Maaf ya, Bang.
4: Sabar
1: ya.
4: Bro, satu semenjak ada suaramu berubah, ada Yoninya secara apa bahasa Jawa ono jenenge lah Mbak.
1: Kok ono jenenge gimana?
4: Iya memang karena kau bisa mengimbangi pendengar gitu loh.
1: Gitu ya Bang ya. Oke, alhamdulillah ya Bang.
4: Suaramu.
1: Oke, baik Bang. Mau, gimana Bang?
4: 11-12 katanya Dini libur, kamu bisa menggantinya, penggantinya Dini kau bisa.
1: Bukan pengganti.
4: Suaramu pun sama gitu loh.
1: Oh ya,
4: tawanya, caranya menghadapi pendengar itu, itulah diri dengan dirimu sama. Okay. Cuma kalau kurang tertawanya kurang panjang dikit, ini ada agak panjang dikit.
1: Oke, okay, gitu. Bang. Karena waktunya udah mepet ini, Bang, mau rekas lagu apa, Bang?
4: Tadi itu kemesraan.
1: Kemesraan. Ada dari Iwan Fals. Nah,
4: banyak. Makanya abang nyanyikan tadi tuh kemesraan ini janganlah cepat terlalu ria.
1: Oke, seringnya banyak. Oke, soalnya ya,
4: semoga Ria bisa diangkat menjadi penyiar tetap di Persatu karena Anda adalah calon regenerasi penyiar yang terbaik. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih. Baik pendengar, kita sapa yang sudah bergabung ya di via WA. Ada Bu Ani Esther, dan tahan dulu ya yang di via telepon. Ada Bu Ani Esther. Selamat siang Mbak Ria cantik, terima kasih Bu Ani Esther. Sehat-sehat ya, amin. Semoga Bu Ani Esther juga sehat selalu. Lagunya kita ikutan aja ya. Selamat salam untuk Bu Yani Jaya, Bu Hartini, kemudian juga Bu Nana, Bu Siti, kemudian juga ada Bu Isti, Mas Ali, Umayanti, Umayanti Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumiah, Bu Dewi, Pak Mulyono, Pak Mariono, sehat semuanya, terima kasih. Kemudian karena requestan Pak Mulyono ini juga sama ya sama Bang Bulga tadi, ada Iwan Fal, salamnya buat Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, dan Pak Khairul Huda, dan semuanya pendengar RI Pro 1 Surabaya bersama Mbak Ria Haryati. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Dan semoga ya pendengar juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam aktivitas apapun ya, tentunya karena kesehatan nomor satu. Jadi tetap bersama kami ya pendengar, karena sudah ada lagu yang sudah antri ya, ada Agnes Monica.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, saat lagi kita simak bersama laporan terkini berkaitan dengan sesaat lagi DPRD Jatim akan menggelar rapat paripurna istimewa dengan orasi ilmiah Menteri Pertanian. Silahkan reporter Anik Hasanah laporannya.
2: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana pada pukul 2 siang nanti atau dijadwalkan pada pukul 2 siang akan digelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026. Dan pendengar, pada rapat paripurna istimewa ini tampak para anggota dewan, sekitar 120 anggota dewan ini satu persatu sudah mulai menghadiri atau datang dan memasuki ruang sidang, di mana nantinya pada rapat paripurna istimewa ini akan menghadirkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun sebelum itu akan diputar atau penyampaian pemutaran video capaian Jawa Timur sepanjang tahun 2026 atau di awal tahun 2026 sampai dengan hari ulang tahun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musafa. Lalu ada sambutan dari Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dan orasi ilmiah langsung disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Bukan tanpa alasan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur pada rapat paripurna istimewa hari ini menghadirkan sosok Menteri Pertanian, mengingat Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional dan penyuplai terbesar bahan-bahan kebutuhan pokok secara nasional. Selain itu, Jawa Timur juga tercatat sudah swasembada pangan, bahkan bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Dan nantinya juga sidang paripurna istimewa serta orasi ilmiah dari Menteri Pertanian ini dapat

0: dapat Anda dengarkan secara langsung di Pro 1 99,2. Demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
1: Sesaat lagi, DPRD Jatim akan menggelar rapat paripurna istimewa dengan orasi ilmiah Menteri Pertanian. Laporan Ani Hasanah.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga?
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok nggak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sepertinya Ria harus pamit undur diri di program musik kita edisi hari ini ya pendengar, karena nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar akan ada rapat paripurna istimewa hari jadi Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang nanti akan disiarkan langsung melalui 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya dan juga akan live streaming di YouTube RRI Surabaya, di mana nanti keynote speaker ada Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian RI. Dan pendengar, Ria sekali lagi mohon maaf ya karena belum sempat Ria angkat telepon semuanya tadi dan juga belum sempat Ria baca pesannya, tapi jangan khawatir, besok pendengar bisa tetap bergabung di musik kita. Dan akhirnya Ria pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, kenapa kok nggak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita masih menantikan sidang paripurna istimewa dalam rangka Hujjatim yang berlangsung dari gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sembari kita masih menantikan ya sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT Jatim yang berlangsung dari gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Ria akan memberikan informasi terkait dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur sendiri tentunya. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa membeberkan sejumlah capaian pembangunan Jawa Timur dalam peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin 12 Oktober 2026. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka nasional, penurunan kemiskinan hingga perluasan pelindungan kesehatan ya, yang menjadi modal untuk memperkuat daya saing daerah. Dan dalam upacara yang mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan, Kofifah menegaskan bahwa pembangunan Jatim harus terus diarahkan agar semakin berkualitas, inklusif dan juga berkelanjutan. Kemudian capaian yang telah diraih ini merupakan hasil sinergi pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat. Dan salah satu indikator yang disoroti ini adalah pertumbuhan ekonomi yang pada semester 1 2026 mencapai 5,84%, lebih tinggi pendengar dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45%. Dan di sisi lain, tingkat kemiskinan berdasarkan data Maret 2026 turun mencapai 9,06 ya, maksud kami dari 9,50% data tahun sebelumnya. Dan pendengar, nanti akan kami siarkan langsung ya terkait dengan rapat paripurna istimewa hari jadi Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang akan menghadirkan Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami pendengar di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
2: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, mari kita ikuti bersama silang spesial Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, Senin 12 Oktober 2026 yang berlokasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Pendengar, selamat mengikuti.
1: Menyemarakan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, kita saksikan bersama jajaran tamu kehormatan hari ini juga melukis. Kita saksikan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, dan juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan agenda melukis bersama sebelum masuk ke dalam ruang paripurna. Dan kami aturkan selamat datang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur Jawa Timur, kemudian juga pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada jajaran tamu kehormatan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama pada hari ini akan kita ikuti bersama Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
1: Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa seraya mengenang jasa dan arwah para pahlawan bangsa yang telah gugur diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hening cipta mulai. Selesai.
0: Menyanyikan Mars Jawa Timur.

Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang hadir. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 Bapak Dr. Haji Soekarwo SHM HUM. Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Anggota DPD RI Ibu Dr. Lia Istifama SHI, SOS, SOSI, MEI. Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak PhD. Hadir pula yang kami hormati para purna tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan tentu pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur serta para purna tugas pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, para konjen negara sahabat, jajaran Forkopimda Plus Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Jawa Timur, dan tentu para bupati wali kota yang hadir. Dan izinkan kami juga menyapa para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang hadir, para kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir, dan tentu segenap tamu kehormatan yang hadir pada siang hari ini. Kami haturkan selamat datang di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.

0: Bapak Ibu yang kami hormati, rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan Jawa Timur menuju Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Dengan semangat pembangunan, kita terus berupaya menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Bapak Ibu, rapat paripurna istimewa hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Denny Wicaksono Esos. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang hadir, dari Sestama Badan Pangan Republik Indonesia, Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Ito Hendiarto Esos MSC, Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Sam Harodian, MS Ibu Asek Eng, para tenaga ahli Menteri Pertanian, Bapak Dr. Khairul Amir SHMH, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwa Laksana, Bapak Imam Wahyudi SIKOM MSOS, Bapak Ahmad Musa SSI MSI, Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Kofifa Indar Parawansa, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, Bapak Dr. Haji Soekarwo SHM HUM. Anggota DPD RI Ibu Dr. Lia Istifhama SHI Esos MEI. Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak PhD. Gubernur Jawa Timur periode 1998 sampai 2003 dan periode 2003-2008 Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Imam Utomo. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes M. Musyafa. Para konjen negara sahabat yang hadir atau mewakili, konjen Jepang Mr. Takonai Susumu, wakil konjen Cina Mrs. Liu Yi, para wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir, wakil ketua 2 DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Hidayat SAG MSI, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Blegur Pianggono SH, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Sri Wahyuni Eskep NS, jajaran Forkopimda Plus Provinsi Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Bapak Sujat Miko SHMH, Kepala Badan Intelijen Jawa Timur, Brigjen TNI Murbianto Adi Wibowo, Kasdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Zainul Baha SHMSI, Karo Rena Polda Jatim, Brigjen Polisi Haris Budiarto SIK MSI, Irko Armada 2, Laksma TNI Slamet Haryono MR Opsla, Wakil Komandan Pasukan Marinir 2 Brigjen TNI Supriyadi Tarigan SIP MM, Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pri Wijeksono SH MH. Kapok Sahli Kodaeran 5, Kolonel Laut Patos Leksono CHRMP. Komandan Pusat Latihan Operasi Laut Kodik Latal, Kolonel Iwan Sobirin. Kadepjas AAL, Kolonel Laut KH Fariswara Arfani SPD. Dirlambagja Pus Penerbal, Kolonel Laut Mas Habi. Dan Denpom Kogartap 3 Surabaya, Letkol Laut Agus Sulistianto Esos. Kabid Pemur Kombespol Muhammad SIKMM. Perwira Pelaksana Latihan Komcat Matra Laut 2026 Letkol Marandi Kristiawan.

0: Hadi Karyono AKS MAB. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dirut PT Bulog Bapak Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rijal Ramdhani. Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Bapak Dwi Satrio Anurogo. Para pimpinan instansi vertikal Provinsi Jawa Timur yang hadir atau mewakili, PLH Kepala Perwakilan BI Jatim Bapak Rizky Prihadi Cayanto. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Ahmad Sruji Bahtiar MPDI. Ketua KPU Jawa Timur Bapak Aang Kunafi SHMH. Ketua Bawaslu Jawa Timur Bapak Ahmad Waris SIP. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Jawa Timur Bapak Kombes Pol Muhammad SIK MM. Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Jawa Timur, Ibu Wahyu Puspitaningrum. Para Bupati dan Wali Kota yang hadir atau mewakili, Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuronur Effendi, MBA, MEK. Wakil Bupati Mojokerto, Bapak Muhammad Rizal Oktavian. Wakil Wali Kota Mojokerto Bapak Dr. Rahmat Sidarta Arisandi SIP MSI. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Timur, PLT Staf Ahli Gubernur Jawa Timur, para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir, para pimpinan parpol yang hadir atau mewakili, para perwakilan pengurus Ikatan Alumni Indrapura yang hadir, gabungan kelompok tani yang hadir, siswa-siswi skuad dewan yang hadir, dan masyarakat Jawa Timur seluruhnya yang hadir. Perlu kami sampaikan bahwa agenda rapat paripurna hari ini hanya ada satu agenda, yaitu rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan agenda peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026, tepat pada pukul 14:57 waktu Indonesia Barat, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat DPRD yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul menjalankan tugas konstitusional guna menghadiri acara rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Rapat DPRD yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa penetapan tanggal 12 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur merupakan hasil dari proses panjang penelusuran dokumen sejarah, studi komparasi serta rangkaian diskusi mendalam yang melibatkan para sejarawan, pakar hukum tata negara, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan segenap pemangku kepentingan. Perumusan ini dilakukan secara matang dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Salah satu tonggak sejarah paling fundamental yang mendasari penetapan tanggal tersebut adalah momentum di mana Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo secara resmi dilantik dan memangku jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. Semangat kepemimpinan, keteguhan, dan pengabdian beliau hendaknya terus kita teladani dalam mengawal kemajuan pembangunan daerah hari ini dan di masa depan. Rapat DPRD yang terhormat, pada tahun ini hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur mengusung tema Jawa Timur Unggul Maju Berkelanjutan. Tema tersebut mengejawantahkan karakter sejati masyarakat Jawa Timur, sebuah refleksi masyarakat yang berdaya saing, dinamis, menghadapi tantangan zaman dan tak henti melangkah maju mengawal pilar-pilar pembangunan. Komitmen kita dalam merawat persatuan serta keluhuran kearifan lokal menjadi pondasi utama untuk mewujudkan Jawa Timur yang unggul melalui inovasi, penguatan struktur ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Rasa bangga patut menyertai kita semua, mengingat Provinsi Jawa Timur senantiasa berdiri kokoh sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang kaya akan budaya adiluhung, limpahan sumber daya alam, serta potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Namun, predikat sebagai daerah yang unggul ini tidak boleh membuat kita terlena. Justru kebanggaan tersebut harus menjadi energi untuk bergerak maju berkelanjutan. Bekerja lebih giat, mempererat sinergi lintas sektor, serta memastikan seluruh arah kebijakan tetap berorientasi penuh kepada kemaslahatan rakyat. Dalam kaitan inilah, DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen untuk terus berjalan seiring dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat bersama-sama. Kita siap mengawal agenda pembangunan agar senantiasa berkeadilan, inklusif, dan berkesinambungan demi mewujudkan Jawa Timur yang unggul dan maju berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat bersama-sama. Rapat DPRD yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, perjalanan 81 tahun Provinsi Jawa Timur adalah rekam jejak perjuangan, Jawa Timur kerja yang keras, dan kebersamaan. Melalui komitmen pembangunan yang terarah dalam semangat nawabakti satya, kita terus mengikhtiarkan kemajuan daerah serta kesejahteraan seluruh masyarakat. Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan, memperkuat regulasi, dan mengawal pembangunan demi Jawa Timur yang unggul dan berkelanjutan. Untuk mencermati capaian, dinamika, serta potret perjalanan pembangunan Jawa Timur hingga saat ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video yang berjudul Merajut Kolaborasi, Mengukir Capaian, Mewujudkan Jawa Timur yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Dalam semangat nawabakti satya, kita terus mengikhtiarkan kemajuan daerah serta kesejahteraan seluruh masyarakat. Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan, memperkuat regulasi, dan mengawal pembangunan demi Jawa Timur yang unggul dan berkelanjutan. Untuk mencermati capaian, dinamika, serta potret perjalanan pembangunan Jawa Timur hingga saat ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video yang berjudul Merajut Kolaborasi, Mengukir Capaian, Mewujudkan Jawa Timur yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Selamat menyaksikan.
1: Pendidikan. Dari ruang kelas, tumbuh pengetahuan, kesempatan, dan mimpi. Itulah Jatim Cerdas.
2: Senang di sekolah sini karena saya di sini banyak teman sama makanannya enak karena saya kalau belajar fokus. Terima kasih sudah buatkan aku sekolah.
1: Untuk melangkah jauh, masyarakat harus sehat. Jatim Sehat menghadirkan layanan kesehatan yang semakin merata dan mudah diakses. Karena kesehatan adalah kekuatan untuk terus berkarya.
3: Di sini saya mendampingi nenek saya operasi katarak mata. Terima kasih banyak kepada Gubernur Jawa Timur karena telah mengadakan pelayanan yang Masya Allah sangat baik, sangat rekomendasi buat warga sekitar.
1: Ketika akses terbuka, kesempatan ikut terbuka. Jatim Akses menghubungkan masyarakat dengan sekolah, pekerjaan, layanan, dan berbagai peluang. Dari tanah dan laut, Jawa Timur tumbuh. Ada tangan-tangan yang bekerja sejak pagi, menanam, merawat, memanen, melaut, menjaga agar kebutuhan banyak orang tetap terpenuhi. Jatim Agro membawa semangat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Karena pertanian dan kelautan bukan hanya tentang hasil. Di dalamnya ada keluarga, ada ekonomi desa, ada ketahanan pangan, dan ada masa depan yang sedang dibangun.
4: Sejak adanya bantuan dari Dinas Perkebunan Jawa Timur berupa roasting dan grinder, itu semua petani kopi bisa menaruh biji green bean-nya hari ini dan bisa langsung diambil hari ini juga.
1: Di balik setiap layanan, ada amanah yang harus dijalankan. Pemerintahan dituntut terus berbenah, lebih efektif, lebih bersih, lebih terbuka, dan semakin dekat dengan masyarakat. Itulah semangat Jatim Berkah Amanah. Karena pembangunan bukan hanya tentang apa yang dihasilkan, tetapi juga tentang bagaimana amanah itu dijalankan. Jawa Timur tumbuh dalam keberagaman. Jatim Harmoni menjaga toleransi dan kebersamaan. Karena perbedaan bukan jarak, perbedaan adalah kekuatan. Kemajuan tidak boleh meninggalkan alam. Jatim Lestari menjaga tanah, air, hutan, dan laut untuk generasi berikutnya. Karena yang kita jaga hari ini adalah masa depan yang kita wariskan.

0: Di balik setiap capaian, ada kerja bersama. Legislatif dan eksekutif bersinergi, menyatukan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mengawal pembangunan demi kepentingan masyarakat. Melalui peraturan daerah, arah pembangunan diperkuat. Melalui keterbukaan informasi hukum, masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan. Kerja nyata juga tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih. Apresiasi bagi DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi bukti komitmen untuk terus memperkuat fungsi legislasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dari pendidikan, tumbuh mimpi. Dari kesehatan, tumbuh kekuatan. Dari pekerjaan, tumbuh kemandirian. 21 tahun bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan tentang perjuangan, tentang kerja, tentang perubahan, dan tentang harapan yang terus diwariskan. Jawa Timur tumbuh dari kerja bersama. Hari ini kita bersyukur, besok kita kembali melangkah. Untuk Jawa Timur yang unggul, untuk kemajuan yang berkelanjutan, untuk masa depan bersama.
1: Baru saja kita saksikan bersama gambaran dari kerja keras, capaian, dan komitmen yang telah kita bangun bersama. Setiap angka keberhasilan dan setiap perubahan positif merupakan buah dari kolaborasi, sinergi, dan dedikasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, dan segenap elemen masyarakat Jawa Timur. Rapat DPRD yang terhormat, selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Dr. Andes M. Musyafak, kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahil qa'il wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, yang terhormat Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur periode 2008 sampai 2019 Bapak Dr. Haji Soekarwo SHM, Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Hajjah Khofifah Indar Parawansah, Gubernur Jawa Timur periode 98-2008 Bapak TNI Purnawirawan Imam Utomo, Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Emil Erstianto Dardak dan Ibu Arumi Bahsin kalau hadir. Mohon maaf yang lainnya, bukan berarti kami tidak menghormati atau tidak memuliakan. Saya penyapaannya ngikuti daripada pimpinan rapat saja untuk menghemat waktu. Hadirin wal hadirat yang hadir, Forkompinda khususnya dan kawan-kawan kita anggota DPRD beserta seluruh hadirin yang hadir, puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dari jalan kegelapan hingga jalan terang benderang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, hadirin sekalian pada momentum sejarah hari ini. Tepat pada hari ini, tanggal 12 Oktober 2006, kita memperingati 81 tahun perjalanan Provinsi Jawa Timur. Di hari yang mulia ini, mari kita mengenang dan mendoakan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, Gubernur Jawa Timur yang pertama, dengan bacaan Umul Quran. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Terima kasih. Peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan capaian, pengevaluasi tantangan, serta memperkuat komitmen bersama menyongsong masa depan. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dihitung dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari yang ke-81 Provinsi Jawa Timur ini mengusung tema Jawa Timur Unggul Maju Berkelanjutan. Tema ini membawa pesan strategis dan mendalam. Jawa Timur yang unggul diwujudkan melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
penguatan daya saing ekonomi, serta penciptaan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Jawa Timur yang maju berkelanjutan berarti pembangunan hari ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Jawa Timur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Potensi sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata hingga UMKM harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan. Hadirin yang saya hormati, DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengoptimalkan tiga fungsi utamanya. Yang pertama adalah fungsi pembentukan perda. Dengan melahirkan regulasi daerah yang berkualitas, responsif, berkepastian hukum, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Dengan memastikan alokasi APBD disusun berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Dengan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar taat aturan, tepat sasaran, efisiensi, akuntabel, dan transparan. Sinergi dan kemitraan antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Kemitraan ini dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, keterbukaan, dan tujuan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hadirin yang kami hormati, keberhasilan Jawa Timur tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Pembangunan membutuhkan partisipasi pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan khususnya generasi muda. Tepuk tangan untuk generasi muda. Kepada generasi muda Jawa Timur, mari tingkatkan kapasitas diri, kuasai teknologi, dan juga integritas. Jawa Timur membutuhkan generasi penerus yang kreatif, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Mari kita jaga persatuan dan keberagaman Jawa Timur. Perbedaan suku, agama, budaya, kekayaan yang memperkuat kita dengan semangat gotong royong dan toleransi. Kita wujudkan Jawa Timur sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi kemajuan Jawa Timur. Dirgahayu ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur unggul berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, keberkahannya kepada kita semua dalam membawa Jawa Timur menuju masa depan yang lebih gemilang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Saudara Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP. Terima kasih. Saya tadi matur ini ajaib bisa datang. Berapa hari sudah Pak Sekretaris menyampaikan, Pak Ali, Bu, kalau enggak datang gimana? Pokoknya kita ikhtiari bersama. Alhamdulillah, tidak hanya sendiri, beliau hadir bersama full team significant person, baik dari Kementerian Pertanian maupun dari Bappanas. Terima kasih Pak Menteri. Perhatian Menteri Pertanian di sangat banyak sektor, mau peternakan, mau perkebunan, mau pertanian di Jawa Timur ini luar biasa. Terima kasih. Seluruh jajaran timnya beliau juga terima kasih. Dan yang kita hormati Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019, yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum. Selamat sukses kelanjutan dari tugas One Team Press kemarin, dan tentu pikiran-pikiran strategis beliau insya Allah akan terus memberseiringi berbagai program pembangunan yang kita laksanakan di Jawa Timur. Dan juga yang kita hormati Gubernur Jawa Timur periode 1999-2008, panjenenganipun Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Imam Utomo, matur nuwun. Yang kita hormati Wakil Gubernur Jawa Timur, yang terhormat Bapak Emil Elisianto Dardak PhD, beliau ini akan dilantik jadi insinyur. Kalau ada tukang insinyur yang sudah PhD, itulah Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Beliau pencari ilmu sejati. Juga yang kita hormati Sestama, Badan Pangan Republik Indonesia, para dirut BUMN yang hadir, baik dari PT Bulog maupun para direksi dari Pupuk Indonesia, Direktur Keuangan dari PT SGN, juga Direktur Hubungan Kelembagaan PT SGN, dan staf khusus Menteri Pertanian, serta para tenaga ahli Menteri Pertanian. Terima kasih, ini ahlinya pertanian yang dibawa oleh Pak Mentan. Terima kasih, sering-sering datang ke Jawa Timur, beri penguatan dari program yang mendapatkan semangat dan ekosistem yang luar biasa di Provinsi Jawa Timur ini. Juga yang terhormat Dewan Pertimbangan Presiden yang juga sekaligus tenaga ahli Menteri Pertanian, terima kasih Pak Letjen TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwa Laksana, terima kasih. Dan juga anggota DPD RI Ibu Dr. Lia Istifama, terima kasih, gelarnya panjang tidak semua disebut. Dan juga tuan rumah Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Muhammad Musyafa, seluruh jajaran Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua 1 yang juga pimpinan rapat, Bapak Deni Wicaksono, Wakil Ketua 2, Bapak Haji Hidayat, Wakil Ketua 3, Bapak Blegur Prianggono, Wakil Ketua 4, Ibu Sri Wahyuni, seluruh pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, yang juga kita hormati Konjen Jepang, Mr. Takonai Susumu, Terima kasih. Dan juga Wakil Konjen Republik Rakyat Tiongkok, Miss Li Luyi. Ya, terima kasih. Dan juga seluruh jajaran Forkopimda Plus yang hadir. Terima kasih Bapak Kalanti Jawa Timur, Pak Sujat Miko, SHMH, dan juga Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Jawa Timur. Terima kasih juga dan Gus Purla Ko Armada 2, juga yang terhormat Wadan Pasmar 2 dan Asintel Kejati Jawa Timur. Terima kasih Kepala Bagian Operasional Jawa Timur dan juga dan Puslat Topsla Kodiklatal. Terima kasih juga Kapok Sahli Kodaerah 5. Terima kasih banyak pati, banyak pamen yang hadir. Terima kasih Kadep Jas Akademi Angkatan Laut. Terima kasih Dirlambangja Pus Penerbal. Terima kasih juga yang terhormat Pamen Ahli Bidang Sosbud Kodam 5 Brawijaya. Terima kasih yang terhormat dan Denpom Kogartap 3 Surabaya. Terima kasih, Gartap ini paling sering kita minta tolong setiap ada upacara-upacara. Terima kasih Pak Sekda Prof Jawa Timur, Pak Dr. Adi Karyono. Terima kasih. Kalau ini dokternya memang seyogianya disebut karena mendapatkannya susah. Pak Adi, juga seluruh kawan-kawan dari OPD Pemprov Jawa Timur, terima kasih semuanya. Dan juga pimpinan instansi vertikal yang hadir, PLH Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, terima kasih. Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Ketua Bawaslu, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN, juga terima kasih. Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, terima kasih. Seluruh Bupati Wali Kota yang hadir, ada Bupati Lamongan, terima kasih. Jadi Pak Mentan sebetulnya dari sisi produksi Lamongan paling tinggi. Jadi Kabupaten Lamongan ini luar biasa. Kalau mendapatkan irigasi teknis lebih bagus, maka nilai tambahnya juga akan lebih tinggi lagi. Terima kasih juga Wakil Bupati Mojokerto dan terima kasih Wakil Wali Kota Mojokerto. Bapak Ibu sekalian, hadir juga di sini para pimpinan parpol, juga Ketua HKTI Jawa Timur yang juga Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur. Kalau disebut Ketua Kwarda maka manggilnya Kakak, Kakak Arum Sabil. Juga seluruh perwakilan pengurus Ikatan Alumni Indrapura. Wah, Ikatan Alumni Indrapura semua yang saya hormati. Dan hadir di sini yang luar biasa para kelompok tani, Pak Tan semua, terima kasih. Pendamping-pendamping pertaniannya aman ya? Alsintannya aman tidak? Loh, ini mumpung ada Pak Mentan. Baik, terima kasih para Pak Tan yang luar biasa. Kemudian para siswa-siswi skuad dewan yang hadir semuanya, terima kasih. Semangat, sukses semuanya. Dan juga tentu adalah masyarakat Jawa Timur semuanya, terutama yang hadir secara online. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan wartawan juga, terima kasih tim paduan suara yang luar biasa. Masya Allah. Ini kalau tadi ada Pak Menteri Perindustrian, Pak Sarmuji pasti senang. Ya, saya hanya sampaikan pasti senang. Bapak Ibu sekalian, boleh izin saya mengawali dengan pantun dan kita memberikan semangat mengepalkan tangan dengan kita menjawab hebat. Berkenan? Sang fajar terbit di ufuk timur, menyapa pagi penuh harapan. 81 tahun Provinsi Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat hadir bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dengan semangat persaudaraan dan tekad untuk melanjutkan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama Pemprov Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan anggota DPRD Jawa Timur atas terselenggaranya persidangan ini. Forum yang terhormat ini memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mensyukuri perjalanan Jawa Timur. Seperti tadi ayat mukadimahnya Pak Ketua DPRD. Beliau menukil salah satu dari ayat, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu mukadimahnya Ketua DPRD tadi. Forum yang terhormat ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mensyukuri perjalanan Jawa Timur, menelaah hasil pembangunan dan memperkuat komitmen bersama dalam menjawab harapan masyarakat. 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui perjuangan, kerja keras, dan pengabdian lintas generasi. Para pendahulu telah meletakkan pondasi pemerintahan, merawat persatuan, serta membuka jalan bagi kemajuan yang kita nikmati hari ini. Kepada para pejuang, pemimpin terdahulu, dan seluruh masyarakat yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta pengorbanannya untuk Jawa Timur, kita menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Penghormatan tersebut kita wujudkan dengan meneruskan pengabdian mereka. Kita memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat profesionalisme pemerintahan, dan menghadirkan pelayanan yang semakin prima. Di forum ini, di tempat yang mulia ini, tanggung jawab tersebut mempertemukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam satu amanat yang sama, memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa Timur. Sidang Dewan yang kami hormati, hubungan antara Pemprov dan DPRD merupakan kemitraan strategis yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Pemprov bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program secara efektif, serta mempertanggungjawabkan hasilnya. Kemitraan ini tumbuh melalui keterbukaan, dialog, dan kesediaan untuk saling mendengarkan. Pandangan kritis Dewan, aspirasi yang dihimpun dari masyarakat, serta rekomendasi pengawasan akan menjadi masukan berharga untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan bagi eksekutif. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atas kerjasama yang selama ini terjalin sangat konstruktif. Kebersamaan tersebut perlu terus kita perkuat dengan tetap menghormati fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Peringatan hari jadi ke-81 tahun ini mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan. Tema ini menggambarkan tekad kita untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan daya saing, inovasi, dan transformasi di berbagai sektor dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Unggul berarti kita terus meningkatkan kemampuan dan kualitas. Anak-anak kita memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga memiliki keunggulan kompetitif di percaturan global. Para pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Produk-produk Jawa Timur semakin berdaya saing. Pemerintah semakin mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dipercaya. Keunggulan di bidang pendidikan kita antara lain bisa ditunjukkan dari hasil anak-anak lulusan SMA, SMK, dan Alia di Jawa Timur. Selama 7 tahun berturut-turut, kita mendapatkan apresiasi dari berbagai proses rekrutmen perguruan tinggi negeri tanpa tes, dengan tes, jalur reguler maupun jalur KIP perguruan tinggi 7 tahun berturut-turut mereka diterima paling tinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Mari kita juga mensyukuri bahwa pada tanggal 8 yang lalu kita bersama-sama melaksanakan proses pembaretan secara kolektif dari 6 SMA Taruna di Jawa Timur dan kemudian oleh Deputi Pothan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Anak-anak dari 6 SMA Taruna di Jawa Timur semua mendapatkan dan disematkan langsung oleh Pak Deputi Lencana Bela Negara. Saya ingin menyampaikan dari bumi Jawa Timur yang penuh patriotik ini, kita sesungguhnya ingin memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Mereka menjadi juru bicara dari keindonesiaan dan kebelanegaraan. Izin kepada Pak Wantimpres, Pak Dekarwo, kami juga sudah menyampaikan, karena sesungguhnya kurikulum Latsar selama 3 bulan itu sudah mencukupi sebagai kurikulum Komcat. Kami mengusulkan kepada Pak Deputi Pothan, apa dimungkinkan mereka juga sekaligus sebagai komando cadangan. Karena saya rasa negeri yang seluas Indonesia, tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita membutuhkan banyak komando-komando cadangan dan anak-anak yang memiliki kekuatan, integritas, dan karakter keindonesiaan yang kuat. Jawa Timur telah menyiapkan calon-calon pemimpin negara yang punya kemampuan sebagai juru bicara keindonesiaan secara sistemik melalui 6 SMA Taruna di Jawa Timur. Maju berarti semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Kemajuan itu terus terasa di ruang kelas, di puskesmas, di pasar, di sawah, di kawasan industri, hingga di desa, pesisir, dan kepulauan. Berkelanjutan berarti kita membangun dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Kita menjaga sumber air, kesuburan tanah, kebersihan udara, serta kekayaan alam dan budaya agar tetap menjadi penopang kehidupan anak cucu kita. Bagi kita yang mengemban amanat pemerintahan, tema tersebut membawa konsekuensi yang nyata. Peraturan daerah harus memberi kepastian dan perlindungan. Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang paling penting. Pengawasan harus membantu memastikan bahwa program terlaksana dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. Arah tersebut kita wujudkan melalui Nawa Bakti Satya, 9 bakti yang kita dedikasikan dalam pembangunan sesuai RPJMD 2025-2029. Nawa Bakti merupakan komitmen pengabdian yang harus diterjemahkan ke dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten. Muara seluruh ikhtiar tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat Jawa Timur. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, sidang paripurna semua yang saya hormati. Bapak Ibu, tadi rasanya kita sudah mengikuti dari video itu, dari 9 nawabakti ada Jatim Sejahtera. Kami ingin menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrim pada periode Maret 2026 insya Allah nyaris berhasil kita tuntaskan, berada pada angka 0,29%. Ini adalah kerja keras kita semua, kerja keras sangat banyak elemen dari pemerintah pusat yang memberikan support, Pemprov kerjasama eksekutif dan DPRD, pemerintah kabupaten kota sampai di tingkat desa. Ini yang harus kita terus jaga, semangat untuk membangun kolaborasi dan sinergi di antara semua elemen, baik secara vertikal maupun horizontal. Pak Mentan yang kami hormati, seluruh orkestrasi pembangunan ini kita jadikan desa sebagai epicentrumnya. Karena pada dasarnya sektor pertanian banyak di desa, Pak Mentan. Bersyukur hari ini Jawa Timur patut berbangga. Kami memiliki 4.716 desa mandiri. Melalui penguatan BUM desa dan perluasan desa wisata, kita sedang membuktikan bahwa potensi lokal mampu berbicara di panggung global. Kedepan dukungan penganggaran dan pengawasan bersama perlu terus memastikan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan makin tepat sasaran serta mampu memperkuat kemandirian keluarga. Melalui Jatim Kerja, kita memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha. Kerja keras dan sinergi kita membuahkan hasil yang luar biasa. Pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur berhasil kita tekan pada angka 3,42%. Sebuah capaian yang menunjukkan resiliensi ekonomi kita. Saya ingin memperseiringi dengan kualitas dari SMK kita. SMK kita pada bulan Mei kemarin kita mengirim 4.915 anak-anak lulusan SMK yang diterima bekerja dan magang di 13 negara. Sementara di provinsi lain total 3.600 se-Indonesia. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa pendidikan kita insya Allah sudah on the right track. Tapi bahwa kita akan terus memacu, meningkatkan, dan terus membangun sinergi dalam dan luar negeri. Selanjutnya melalui Jatim Akses, kita memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperluas jangkauan pelayanan. Di kawasan aglomerasi perkotaan, kita patut bersyukur dan berbangga bahwa dengan revolusi transportasi publik kebanggaan kita, Trans Jatim. Hari ini Trans Jatim telah mengaspal 8 koridor, 7 melayani denyut nadi Gerbang Kertasusila, dan 1 membelah Malang Raya. Yang sejak 2022 sampai dengan 2026, armada kita telah melayani hampir 23 juta penumpang dengan tingkat okupansi yang luar biasa mencapai rata-rata 103%. Angka ini merupakan bukti nyata akan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya transportasi massal yang aman, nyaman, terjangkau, dan tepat waktu. Mohon doa insya Allah 30 Oktober nanti kita kembali akan meluncurkan Trans Jatim koridor yang kedua di Malang Raya. Seterusnya, Pak Bupati, mohon maaf ini Lamongan juga mengajukan, kemudian Mataraman juga mengajukan, kita saling menyiapkan format terbaik untuk memberikan layanan publik yang terkait dengan transportasi publik. Izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri selanjutnya di Jatim Agro. Kami memperkuat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pak Menteri, sebetulnya Jawa Timur sudah masuk pada kedaulatan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Suatu saat ada kunjungan Pak JK sebagai Wapres, lalu kemudian Pak Dekarwo sebagai Gubernur. Cerita detail sekali angka-angkanya. Pak D, waktu itu kemudian Pak JK ke saya, iku datae Pak Dekarwo iku bener apa ndak? Oh, insya Allah bener Pak Wapres, karena Pak Dekarwo ini menguasai sekali di sektor pertanian. Kami melanjutkan program-program strategis yang dulu dilakukan oleh Pak Dekarwo saat menjadi Gubernur Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 produksi padi Jawa Timur mencapai lebih dari 10,4 juta ton gabah kering giling dengan kontribusi sebesar 17,34%. Sebagaimana tercantum dalam data pangan nasional pada naskah pembangunan kita, kinerja positif ini berlanjut pada 2026. Berdasarkan potensi produksi Januari hingga November 2026, produksi padi Jawa Timur diperkirakan mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling, tumbuh 2,84% dari tahun sebelumnya. Komoditas jagung, tebu, daging, susu, telur, dan perikanan juga menjadi kekuatan penting bagi Jawa Timur dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Untuk menjaga momentum emas ini, Pak Mentan, kami terus melakukan lompatan besar melalui Jatim Agro Hub, penguatan irigasi, hilirisasi, korporasi pertanian, dan regenerasi petani. Kita membangun sektor agro yang semakin modern dan berdaya saing. Di sangat banyak data, petani milenial insya Allah selalu tertinggi, petani milenial Pak Mentan, dari anak-anak muda Jawa Timur. Terima kasih. Berikutnya adalah melalui Jatim Cerdas, kita meletakkan pondasi

advanced cyber security, dan kedua terkait dengan digital law. Melalui Jatim Sehat, kami bersyukur bahwa komitmen kita menghadirkan jaring pengaman kesehatan yang inklusif telah memberikan hasil yang membanggakan. Hingga September 2026, tercapai 96,12% warga Jawa Timur telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Juga usia harapan hidup masyarakat Jawa Timur sudah menembus 75,36 tahun yang membuktikan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak di Jawa Timur semakin tangguh dan responsif. Begitu juga berbagai apresiasi internasional yang telah diterima oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo menunjukkan bahwa RSUD yang dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur ini adalah RSUD terbaik di Indonesia dan dalam berbagai penghargaan internasional telah diakui. Selamat kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo. Melalui Jatim Berkah Amanah, kita memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif. Untuk mendobrak sekat-sekat birokrasi, kita telah melahirkan transformasi digital bernama Ekosistem Majapahit Digital, Majadigi, yang berhasil mengintegrasikan layanan publik dan administrasi pemerintahan. Perkembangan integrasi layanan hingga September 2026 telah mencakup 241 layanan. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, sidang paripurna yang kami hormati. Berikutnya adalah Jatim Harmoni. Kita merawat kerukunan, keamanan, kebudayaan serta kehidupan masyarakat yang inklusif. Keberagaman Jawa Timur merupakan kekayaan yang harus terus kita jaga. Tradisi, bahasa, budaya, kesenian, dan kehidupan beragama membentuk jati diri masyarakat serta menjadi kekuatan dalam menghadapi perubahan. Dalam satu tahun terakhir, prestasi dunia atlet kita luar biasa memberikan dukungan pada prestasi tingkat nasional. Terakhir adalah lifter kita, Rahmat, mencapai medali emas di dalam Asian Games ke-20 di Nagoya, Jepang. Begitu juga berbagai prestasi pemuda di Jawa Timur memberikan kontribusi yang luar biasa. Berikutnya adalah Jatim Lestari. Kita menjaga lingkungan hidup sebagai penopang kesejahteraan hari ini dan masa depan. Bagi Pemprov Jawa Timur, pilihan kita bukan membangun atau menjaga alam, melainkan membangun sembari merawat alam. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring, seirama, dan beriringan dengan perlindungan ekosistem. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Sidang Dewan yang kami hormati, kemajuan melalui Nawabakti Satya sekaligus memperkuat peran Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Peran ini bertumpu pada kemampuan Jawa Timur dalam menghubungkan produksi dengan pasar, mempertemukan investasi dengan potensi daerah, serta mempertemukan hubungan ekonomi antar wilayah di Indonesia bagian barat dan bagian timur. Bapak Ibu yang kami hormati, peran sebagai gerbang baru Nusantara juga harus memberikan manfaat yang semakin merata di dalam semua area di Jawa Timur. Oleh karena itu, penguatan konektivitas wilayah selatan, Madura, pesisir, dan kepulauan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan kita. Kemajuan yang telah berlangsung dalam satu tahun terakhir meliputi peningkatan konektivitas infrastruktur transportasi, antara lain Jalan Pansela di Kabupaten Tulungagung telah tersambung penuh sepanjang 51,56 km. Jalan Tol Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, segmen Gendeng Paiton sepanjang 24 km juga sudah resmi dibuka. Dan begitu juga berbagai peningkatan fasilitas pelabuhan laut. Jawa Timur adalah simpul pendidikan, talenta, inovasi, dan ekonomi kreatif Nusantara. Melalui sinergi tanpa batas antara perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, dan pemerintah, kita pastikan Jawa Timur akan selalu hadir memberikan solusi bagi tantangan bangsa di masa depan. Melalui kekuatan itulah, gerbang baru Nusantara kita hadirkan sebagai peran yang nyata, menghubungkan wilayah, membuka kesempatan, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Melalui kekuatan itulah, gerbang baru Nusantara kita hadirkan sebagai peran yang nyata, menghubungkan wilayah, membuka kesempatan, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kami tentu mengharapkan dukungan Dewan untuk terus memperkuat arah tersebut melalui kebijakan yang memberikan kepastian.

pengkalkulasian, penganggaran yang mendukung pemerataan serta pengawasan atas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pimpinan anggota Dewan Sidang Paripurna yang kami hormati, seluruh capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pada saat yang sama, kita memahami bahwa masih ada kebutuhan masyarakat yang harus dijawab dengan lebih baik. Masih ada keluarga yang memerlukan dukungan untuk keluar dari kemiskinan. Masih ada anak muda yang membutuhkan pekerjaan. Masih ada wilayah yang menantikan pelayanan lebih dekat, serta pelaku usaha yang memerlukan pendampingan untuk meningkatkan daya saing. Karena itu, kemitraan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur perlu terus kita arahkan bersama pada penyelesaian persoalan-persoalan tersebut. Pertama, bersama-sama kita perlu menjaga konsistensi antara RPJMD, rencana kerja tahunan, dan penganggaran daerah. Prioritas yang telah kita tetapkan harus terlihat dalam program dan manfaatnya. Kedua, kita perlu meningkatkan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan perhatian pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Ketiga, kita perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi berbasis data. Capaian harus dapat dinilai secara terbuka, hambatan harus segera kita tangani, dan rekomendasi perbaikan harus kita tindak lanjuti. Keempat, kita perlu merawat kondusivitas serta ruang dialog dengan masyarakat. Aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui Dewan, merupakan sumber penting untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan. Transformasi digital dan kecerdasan artifisial juga perlu kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Penerapannya harus meningkatkan produktivitas, memperbaiki pelayanan, dan diikuti peningkatan keterampilan aparatur serta masyarakat. Dengan langkah tersebut, kita menjaga agar kemajuan Jawa Timur semakin berkualitas dan semakin luas manfaatnya. Sidang Dewan yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, kami, saya dan Pak Wagub menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atas kemitraan yang luar biasa, saling memberikan dukungan koreksi dan konstruktif. Semua dukungan serta pengawasan yang diberikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah pusat, Pak Mentan, terima kasih seluruh support Pak Menteri Pertanian, baik di sektor peternakan, pertanian maupun perkebunan. Terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda dan Forkopimda Plus, para bupati dan wali kota, jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI, Polri, instansi vertikal, serta seluruh mitra pembangunan. Juga kepada kawan-kawan saya, seluruh jajaran OPD Pemprov Jawa Timur, PLUD, dan juga Pak Sekda Prov Jawa Timur. Terima kasih seluruh kerja keras yang luar biasa. Kami menyampaikan terima kasih kepada para petani, para peternak, para nelayan, para guru, tenaga kesehatan, para pekerja, buruh, pelaku usaha, seniman, budayawan, pemuda, kelompok perempuan, relawan, dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian yang menggerakkan seluruh nadi kehidupan di Jawa Timur ini. Falsafah Jerbasuki Mawabeyo mengingatkan kita bahwa keberhasilan memerlukan kesungguhan, kerja keras, dan pengorbanan. Nilai tersebut menjadi pegangan dalam menjalankan amanat rakyat. Mari kita perkuat kemitraan, kita tingkatkan kualitas kebijakan, kita pastikan bahwa pembangunan akan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan bagi kita semua warga Jawa Timur. Dirgahayu ke-81 Provinsi Jawa Timur, Jatim unggul, maju berkelanjutan. Izin terakhir, jika saya menyampaikan Jawa Timur, mohon berkenan dijawab Gerbang Baru Nusantara. Jawa Timur! Jawa Timur! Jawa Timur! Terima kasih semuanya.
Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur Jawa Timur yang telah menyampaikan kata sambutannya. Rapat DPRD yang terhormat sebagai wujud dukungan dan rasa kebersamaan dalam mengawal kemajuan Jawa Timur, mari sejenak kita simak bersama pesan, harapan, serta ucapan selamat dari berbagai pihak pada peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini. Selamat menyaksikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan.
2: Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga Jawa Timur terus tumbuh menjadi provinsi yang unggul serta semakin memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.
3: Saya Fadlullah, Wakil Gubernur Aceh, mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81. Semoga Jawa Timur semakin maju, unggul dan sejahtera. Jawa Timur unggul, maju berkelanjutan.
4: Saya berserta seluruh keluarga besar, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk pertolongan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat bangsa negara tercinta, wabil khusus untuk Jawa Timur. Sekian dan terima kasih.
5: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga Jawa Timur terus melangkah maju sebagai provinsi yang sejahtera, kondusif, dan berdaya saing melalui pembangunan yang berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
6: Seluruh keluarga besar BPKP mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga Jawa Timur maju dan terus berkembang menjadi gerbang baru Nusantara dalam mendorong pembangunan nasional.
7: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu pilar penting kemajuan bangsa. Di usia yang ke-81 ini, kita yakin Jawa Timur akan semakin unggul dalam mencetak sumber daya manusia. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan.
8: Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81, Dirgahayu Provinsi Jawa Timur.
9: Saya, Edi Baskoro Yudhoyono, mengucapkan sugeng ambal warsa ingkang kaping 81 Provinsi Jawa Timur. Mari kita melangkah lebih jauh, menciptakan inovasi, memperkuat daya saing, dan membangun masa depan yang memberi kesempatan bagi setiap generasi untuk tumbuh dan berkarya.
10: Saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Di usia ke-81 ini, tentu Jawa Timur semakin maju, makmur, sejahtera, aman, kondusif, dan berdaya saing. Kita merasakan kemajuan Jawa Timur dari tahun ke tahun. Semoga semua yang diupayakan oleh gubernur, wakil gubernur selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Saya Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga semangat Jatim unggul, maju berkelanjutan, terus mendorong kemajuan yang inklusif dengan perempuan yang semakin berdaya, anak-anak yang terlindungi, serta generasi penerus yang berkualitas. Bersama kita wujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
12: Saya Pratikno, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jatim unggul, maju berkelanjutan. Terus melangkah, terus berkarya, untuk Jawa Timur yang semakin hebat dan sejahtera.
13: Kini 81 tahun Jawa Timur memelihara kesetaraan manusia, Jawa Timur menumbuhkan harapan bagi Indonesia. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-81. Kita sama-sama membangun negeri ini, kita sama-sama menguatkan demokrasi, dan lebih dari itu, kita pastikan bahwa ada arah keadilan sosial, ada arah kemanusiaan yang beradab.
14: Selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jatim unggul maju berkelanjutan.
15: Saya Kawan Daud Kestian ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-81 untuk Provinsi Jawa Timur, provinsi kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan Jawa Timur semakin unggul, maju dan berkelanjutan. Dan tentunya kita doakan masyarakatnya semakin bahagia dan sejahtera.
16: Saya Sheryl Laos, Gubernur Maluku Utara, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 untuk Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur dan Maluku Utara mungkin dipisahkan jarak, tetapi kita dipersatukan oleh satu semangat, yaitu tumbuh bersama dan saling menguatkan. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Dari Timur Indonesia, salam hangat dan persahabatan dari Maluku Utara untuk seluruh masyarakat Jawa Timur.
17: Saya Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Dengan ini mengucapkan selamat hari jadi Jawa Timur yang ke-81. Jawa Timur unggul segala-galanya. Kita

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diselenggarakan upacara di Kabupaten Magetan maupun Ponorogo. Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan inflasi. Hari Museum Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya Senin 12 Oktober 2026, saya Madarisu. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-351 Magetan dan HUT ke-81 Jawa Timur dipusatkan di alun-alun tadi pagi. Bupati Nani menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal dan keteladanan Gubernur Suryo. Laporan Yusron Al-Fatah.
2: Upacara peringatan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dipusatkan di Alun-Alun Magetan Senin 12 Oktober 2026. Momentum dua peringatan itu menjadi pengingat keterkaitan sejarah Magetan dengan Jawa Timur. Bupati Magetan Ani Sumantri menekankan pentingnya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan, yakni Magetan Maju Ekonomi Berdaya Rakyat Sejahtera. Menurut Nani, tema itu bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan kesejahteraan. Selain penguatan ekonomi, Nani menegaskan pembangunan Magetan juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Yang mengapresiasi kontribusi petugas kebersihan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan berbagai pihak dalam mendukung kehidupan serta pembangunan daerah. Peringatan hari jadi Magetan yang bersamaan dengan hari jadi Jawa Timur memiliki keterkaitan historis melalui RMTA Suryo yang menjabat Bupati Magetan pada 1938 sampai dengan 1943, kemudian menjadi gubernur pertama Jawa Timur setelah Indonesia merdeka. Suryo, kata Nani, juga dikenal sebagai salah satu tokoh perjuangan yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Keterkaitan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Magetan dan Jawa Timur. Pengabdian Suryo di tingkat kabupaten hingga provinsi, kata Nani, menunjukkan bahwa sejarah kepemimpinan daerah tidak terlepas dari perjuangan membangun masyarakat dan mempertahankan kemerdekaan.
3: Magetan maju berarti membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kearifan lokal Magetan. Ekonomi berdaya menjadi simpul kemandirian yang bertumpu pada sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kita ingin potensi lokal kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gubernur pertama, Raden Mas Tumenggo Andiasono. Sebuah kebanggaan sendiri bagi kita semua bahwa beliau Raden Mas Tumenggo Aryo Suryo juga merupakan Bupati Magetan ke-13.
2: Melalui peringatan hari jadi ke-351 Magetan dan ke-81 Jawa Timur, ia berharap penguatan potensi lokal, kolaborasi antar elemen, serta pembangunan berkelanjutan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik di Magetan maupun Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada para camat yang mampu mendongkrak partisipasi masyarakat dalam capaian pajak bumi dan bangunan PBB melalui inovasi di tengah efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, PMK Ponorogo hari ini juga melaksanakan upacara memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Dipimpin PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Eka Wulan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar upacara memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur pada Senin 12 Oktober 2026. Upacara dipimpin PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Bunda Rita Sapanakrabnya menyatakan, pihaknya siap mendukung program Pemprov Jawa Timur yang tertuang dalam Nawabakti Satya dengan visi menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Adapun tema hari jadi ke-81 Jawa Timur, Unggul Maju Berkelanjutan.
5: Harapannya ya pasti semoga Provinsi Jawa Timur semakin jaya, semakin hebat, dan kita di bawah naungan Jawa Timur juga ikut menjadi hebat dan semakin jaya. Tindak lanjutnya ya pasti kita akan mengikuti semua instruksi dari provinsi, seperti apa instruksinya, dan kita tinggal menjalaninya.
4: Membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Listiarita menjelaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada keberhasilan, tetapi juga harus memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Adapun sejumlah capaian keberhasilan Jawa Timur, diantaranya perekonomian pada triwulan 2 2026 mencapai 5,72% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sekitar 3,42%, serta angka kemiskinan turun menjadi 9,06% dari 9,30%. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
6: Baik, terima kasih Mbak Ada, pendengar juga pemirsa. Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan inflasi. Laporan Rizky Darmawan selengkapnya untuk Anda.
7: Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan potensi inflasi bahan kebutuhan dasar. Langkah tersebut disiapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nurhidayat mengatakan, rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemerintah terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman. Selain operasi pasar, Pemkot Batu juga mengkaji pemanfaatan armada milik pemerintah untuk membantu distribusi barang. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional pedagang maupun distributor.
8: Lagi saya minta diformulasikan oleh teman-teman TPD bersama dengan beberapa stakeholder terkait dengan OPD-OPD pemerintah sektor juga untuk pastikan situasi pasokan ini termasuk distribusi ini aman. Bahkan saya sampaikan kalau perlu, ini nggak perlu untuk meningkat biaya operasional dari pedagang dan distributor ini. Kalau perlu, tapi sampai tak dikaji terus. Kalau perlu, gunakan truknya Satpol, truknya PU, truknya kita memiliki armada-armada itu untuk bantu mengambil barang-barang itu dasar ini.
7: Alfi juga menyebut, pemanfaatan armada pemerintah masih perlu dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan. Pemerintah juga akan melibatkan TPID dan OPD lintas sektor dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia. Menurut Alfi, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan di tengah potensi tekanan inflasi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Eti, silakan.
9: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Museum Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat. Berikut laporan Gea Debora.
10: Peringatan Hari Museum Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan, edukasi, dan pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Founder dan owner Museum Teluk, Pri Wahyu Hartanti, mengatakan kebudayaan merupakan salah satu pilar utama yang menopang kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu, keberadaan museum memiliki peran penting dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.
11: Jadi, kami dari Museum Teluk, insya Allah dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, di Museum Telu insya Allah pada hari Rabu pukul 10.30 akan mengadakan diskusi dengan adik-adik mahasiswa terkait museum, terkait kebudayaan. Jadi sebagaimana tema dari Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, bahwa kebudayaan adalah soko guru bangsa.
10: Sementara itu, Kepala Museum Kaliber sekaligus founder Museum Huruf dan Institut Museum Cagar Budaya Nusantara, Adi Sidik Permana, berharap peringatan Hari Museum Indonesia dapat mendorong museum-museum di daerah untuk semakin aktif menjangkau masyarakat.
12: Harapan saya dalam peringatan Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, tentu museum yang ada di daerah, misalkan di Jember atau museum-museum yang lainnya, dapat lebih aktif diakses oleh masyarakat. Karena memang selain museum ini sebagai tempat perlindungan, museum ini juga adalah etalase kebudayaan yang berisi banyak sekali manfaat multidisiplin ilmu yang tersaji dalam koleksi-koleksi yang ada di masing-masing museum. Jadi saya berharap ini bisa menjadi momentum kita bersama bahwa mari kita bersama-sama berkunjung ke museum, karena di museum itu kita akan banyak belajar, baik belajar soal kebudayaan kita maupun belajar mengenai histori masa lalu dan juga apa yang bisa kita kerjakan di masa depan.
10: Peringatan dari Museum Indonesia 2026 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi museum dan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan edukasi. Gia Debora, RRI di Jember melaporkan.
9: Sebanyak 20 tim finalis mengikuti YCE Innofest 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa mengembangkan kreativitas di bidang konstruksi dan infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Dinda Ayudia.
13: Sebanyak 20 tim finalis mengikuti YCE Innofest 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember, Sabtu 10 Oktober 2026, sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan teknis, serta inovasi di bidang konstruksi dan infrastruktur. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa perguruan tinggi dan juga siswa dan siswi SMK untuk mengasah kreativitas serta mengembangkan gagasan di bidang teknik sipil. YCE Innofest 2026 mencatat sekitar 180 tim pendaftar dengan 20 tim atau 60 peserta lolos ke babak final. Ketua Pelaksana YCE Innofest 2026, Hoirunisa Putri Nurhamidi, mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan mahasiswa teknik sipil untuk berkontribusi dalam pengembangan konstruksi di Indonesia.
14: Baik, latar belakang dari diselenggarakannya YCE Innofest 2026, antara lain kita sebagai mahasiswa teknik sipil ingin memberikan inovasi-inovasi untuk pembangunan konstruksi, khususnya di Indonesia maupun di bidang konstruksi keteknisipilan lainnya.
13: YCE Innofest 2026 menghadirkan peserta tingkat perguruan tinggi berasal dari diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Malang, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi 10 November, dan Politeknik Negeri Semarang. Pada tingkat SMK, peserta berasal dari SMKN 3 Boyolangu, SMKN 2 Probolinggo, dan juga SMKN 2 Jember. Nitya berharap inovasi yang dihasilkan peserta tidak berhenti sebagai karya kompetisi, tetapi juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung pembangunan konstruksi di Indonesia. YCE Innofest 2026 mengusung tema Integrating Smart and Sustainable Approach for Transformative Modern Infrastructure Development yang menekankan pendekatan cerdas dan berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur modern. Reporter Dinda melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
15: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Laporan Anik Hasana.
16: Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Upacara peringatan digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan mengusung tema Jawa Timur Maju, Unggul, dan Berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah mendukung pembangunan. Khofifah juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
17: Rasanya sinergi di antara semua insya Allah telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang kita sampaikan tadi itu kan dari Nawa Bakti Satya, dari mulai Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas, Jatim Sehat. Ini proses-proses yang kita lakukan karena support semua pihak. Insya Allah apa yang kita capai hari ini, banyak hal kita sudah terbaik dari seluruh provinsi yang ada, tapi kita akan terus melakukan lebih baik dan lebih baik lagi.
16: Di sisi lain, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menyoroti pentingnya peran lembaga legislatif dalam menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penguatan regulasi terkait pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat daerah atau HKPD dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat otonomi daerah.
18: Maka di sini fungsi bridging DPD RI dalam hal penguatan bagaimana sebuah regulasi dari pemerintah pusat itu benar-benar seirama dengan kekuatan keberdayaan ekonomi dari daerah. Itu kita harus menjaga ini. Jadi ini jangan sampai menjadi sebuah retorika, tapi menjadi sebuah hal yang realistis dan memang akan tercapai.
16: Melalui momentum hari jadi, kolaborasi antar lembaga diharapkan terus diperkuat untuk mendorong pembangunan Jawa Timur yang maju, unggul, dan berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Pendengar, bus Trans Jatim digratiskan pada momen HUT Provinsi Jatim dan masyarakat Lamongan antusias menikmati layanan tersebut. Laporan Farin Regi.
19: Layanan transportasi publik Trans Jatim digratiskan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Kebijakan tersebut disambut antusias masyarakat, terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang memanfaatkan layanan Trans Jatim di sejumlah koridor, termasuk yang melayani wilayah Kabupaten Lamongan. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Tony Ari, mengatakan program gratis tersebut merupakan bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur kepada masyarakat dalam momentum peringatan hari jadi provinsi. Menurut Tony, kebijakan tarif gratis tersebut semakin meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Berdasarkan pantauan terhadap sejumlah perjalanan, bus Trans Jatim terlihat diparkir penumpang hingga kapasitas layanan terisi penuh.
20: Masyarakat yang menggunakan layanan Trans Jatim ini dari beberapa elemen layanan atau masyarakat, diantaranya rutin pegawai yang rutin tiap hari naik, pegawai negeri, pegawai swasta, anak sekolah, ibu-ibu yang ke pasar, yang mungkin sekedar berkunjung ke keluarganya, ini yang banyak. Dan itu hampir rata-rata mereka ini dari hari ke hari aktivitas mereka sudah mulai beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum Trans Jatim. Ini sangat positif sekali layanan Trans Jatim ini.
19: Salah satu pelajar SMK Negeri 1 Lamongan, Nuri Maulida, mengaku senang dengan kebijakan layanan gratis Trans Jatim dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Menurutnya layanan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama kalangan pelajar yang membutuhkan transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah. Tony berharap ke depan Lamongan dapat memperoleh tambahan satu koridor sehingga akses transportasi publik semakin merata dan mampu menjaga lebih banyak wilayah. Farin Reki melaporkan.
15: Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Supriyawiyoto MT menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi sektor hulu migas. Selengkapnya laporan Oni Arianto.
21: Anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi UU Migas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi di sektor hulu migas. Upaya tersebut dinilai penting di tengah penurunan produksi minyak nasional dan peningkatan konsumsi energi masyarakat. Sugeng Suparwoto Senin siang menyampaikan hal tersebut dalam seminar revisi Undang-Undang Migas dan Masa Depan Tata Kelola Hulu Migas di Kampus Universitas Airlangga UNER Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi publik dalam pembahasan regulasi sektor migas. Menurut Sugeng Suparwoto, pembahasan revisi undang-undang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
22: Untuk memenuhi apa yang disebut dengan meaningful partisipasi, jadi undang-undang harus disosialisasikan dan diuji seluas-luasnya oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga diskusi dengan misalnya Indonesia Petroleum Association. Kami diskusi juga dengan kampus seperti hari. Kami juga diskusi dengan operator-operator, dengan mohon maaf, pengusaha-pengusaha di bidang migas. Karena semuanya itu harus menjadi satu kesatuan ekosistem sehingga tujuan dari undang-undang satu memberi kepastian hukum dan sekaligus kepastian usaha. Nah, ini kan Pak, kita masih sangat penting adanya investasi di bidang hulu migas. Karena seperti saya jelaskan tadi, lifting minyak terus turun anjlok, sementara konsumsi terus naik, dan itu sehat konsumsi naik.
21: Sugeng Suparwoto berharap revisi Undang-Undang Migas dapat memperkuat landasan hukum bagi pengembangan sektor hulu migas melalui regulasi yang memberikan kepastian investasi diharapkan meningkat sehingga mendukung keberlanjutan produksi dan ketahanan energi nasional. Oni Arianto melaporkan.
15: Pendengar, informasi selanjutnya, Polda Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan keras terlarang di wilayahnya. Berikut laporan Faris Yarbo.
1: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan keras terlarang di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan khusus Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto usai prosesi serah terima jabatan beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto menyatakan akan meningkatkan koordinasi dan sinergi intensif bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi langkah pencegahan serta penanganan peredaran barang haram tersebut. Selain fokus utama pada pemberantasan narkotika, ia juga menaruh perhatian khusus terhadap peredaran obat keras tanpa izin atau yang masuk dalam daftar G. Menurutnya, obat daftar G kerap menjadi sasaran penyalahgunaan oleh kalangan remaja yang pada akhirnya memicu aksi kriminalitas jalanan.
2: Salah satu pesan dari beliau, di samping beliau meminta untuk lebih dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu beliau minta untuk memberantas tuntas masalah narkoba. Bahkan beliau berpesan di Jawa Timur, karena beliau saat ini juga masih menjabat sebagai kepala BNN, beliau berpesan di Jawa Timur ada BNP, silakan berkoordinasi ya terkait dengan masalah narkoba. Termasuk yang menjadi atensi saya yaitu peredaran obat keras daftar G. Ya, saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat daftar G, ya, karena ini yang menjadi stimulan-stimulan anak-anak muda kita sehingga melakukan kerusuhan, ya, tawuran. Ini pastikan seluruh Jawa Timur zero atau bersih dari obat-obat terlarang khususnya obat daftar G.
1: Sebagai langkah konkret, Kapolda Jatim telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk menindak tegas para pelaku peredaran obat terlarang. Upaya represif ini juga akan diimbangi dengan kegiatan sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya zat adiktif kepada masyarakat luas, khususnya pada generasi muda. Pihaknya berharap seluruh wilayah Jawa Timur dapat segera mencapai kondisi zero atau benar-benar bersih dari peredaran narkoba dan obat daftar G. Faris Yarbo melaporkan.
15: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Furtits Road Waru untuk mengembalikan fungsi dari jalan tersebut. Laporan Januar Fahmi.
3: Satpol PP Sidoarjo menertibkan 8 bangunan liar di kawasan Furtits Road Waru. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan mengurangi gangguan lalu lintas. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan menyebut dari sekitar 20 bangunan yang terdata, sebagian telah dibongkar mandiri oleh pemiliknya setelah menerima surat peringatan. Penertiban melibatkan TNI Polri dan sejumlah instansi terkait dalam pembongkaran sejumlah lapak di kawasan Kecamatan Waru tersebut.
23: Penertiban pada pagi hari ini adalah untuk menunjang kelancaran lalu lintas pasca dibangunnya Frontage. Ya. Ini nanti rencananya akan dilanjutkan sampai pada Buduran. Jadi tahapan ini sementara kita laksanakan sampai segmen Waru saja. Tujuannya satu, memberikan rasa aman, nyaman pengguna jalan.
3: Pihaknya juga menyiapkan ruang berjualan bagi pelaku UMKM di kegiatan Car Free Day atau CFD setiap minggu sebagai alternatif usaha bagi para pedagang tersebut. Setelah Kecamatan Waru, penertiban akan dilanjutkan secara bertahap ke kawasan Frontage Road Gedangan dan Buduran untuk menjaga ketertiban serta keselamatan pengguna jalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
15: Pendengar, hadapi tren pemangkasan APBD PC Ikatan Alumni UNER Surabaya di Kediri mendorong Pemda setempat terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Laporan Ayu Citra.
0: Pada akhirnya pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya di Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di diri kota maupun kabupaten diri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
4: Kepala desa di provinsi tetap sangat terbahagi dana kita dipotong. 30% kementerian dipotong. 30% untuk uang jalan dinas yang aku tenduti ya. Masih kecil ya, jadi saya untuk saat ini pulang nge-review lagi apa yang karena pendanya sudah besok semuanya ya.
0: Ketua terpilih pengurus cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Susta Budi mengatakan pula, dalam pengurusan baru ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan menghadapi pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
5: Dan kami berharap ke depan, seperti tadi disampaikan oleh Ning Tia, masih sangat terbuka untuk struktur kepengurusan.
0: Lebih lanjut pada agenda pelantikan PC IK UNER Kediri ini, Suster Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri Fernanda Ramaswati juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
8: Baik, terima kasih Celia. 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep ambil bagian dalam turnamen sepak bola AF Support U17 Football Competition yang menjadi wadah bagi pemain muda mengasah bakat untuk diproyeksikan ke tim Persu di Liga 4 mendatang. Tagoan Novantrian melaporkan.
24: Turnamen sepak bola AF Sport U17 Football Championship resmi bergulir dengan diikuti 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mencari bibit pemain potensial untuk memperkuat klub asal Sumenep pada kompetisi Liga 4. Bupati mengungkapkan, penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan dan memantau potensi pemain muda dari berbagai kecamatan guna memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya. Menurutnya, keberadaan kompetisi usia muda menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi pemain sepak bola daerah. Selain menjadi sarana pencarian bakat, Bupati menilai turnamen U17 juga memiliki peran penting dalam membentuk mental bertanding menghadapi situasi kompetisi untuk meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil keputusan di lapangan.
25: Desember ini akan ada Liga 4. Liga 4 ini kan kita punya klub Persu ya, jadi Persu ini akan bertanding untuk Liga 4. Jadi sebagian pemain ini nanti kita akan saring dari antar kecamatan ini. Selain pembinaan, sebenarnya ini uji mental juga. Jadi semakin banyak mereka ada kompetisi, semakin nanti terlihat mental-mental mereka sebagai petarung.
24: Bupati juga mengapresiasi antusiasme seluruh kecamatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Pihaknya menginginkan seluruh peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjaga sportivitas dan nama baik kecamatan masing-masing. Sikap disiplin, kerjasama, dan semangat bertanding merupakan bagian penting dalam membentuk karakter pemain yang berkualitas.
8: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun. Silahkan, Madaristu.
26: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Madaristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan bersama informasi dari Warta Berita Daerah Info Prima. Pendengar, kini kita hadirkan untuk informasi selanjutnya, program selanjutnya bersama Celia Cayani sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk program Kentongan ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital, pendengar.

0: Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini barengan sama saya Lea Cahyani sampai nanti tepat pukul 8 menemani Anda. Dan kita hadirkan informasi untuk kentongan sore hari ini, pendengar. Dan juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, boleh menginformasikan terkait cuaca, trafiknya bagaimana di hari Senin ini. Sudah di tanggal 12 aja nih pendengar ya. Boleh untuk diinformasikan ke Pro 1 ya di 081-33-14-992. Untuk informasi yang pertama pendengar, kentongan sore hari ini, Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
1: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
2: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa dulu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
3: Kondisi
2: sungainya sangat memprihatinkan.
1: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Pendengar, baru saja usai orasi ilmiah Mentan Andi Amran pada momentum rapat paripurna istimewa HUT ke-81 Jatim Pendengar. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
1: Iya, pendengar, baru saja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabarkan terkait dengan hasil pertanian dan juga hasil panen yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, pada rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-81 pemerintah provinsi Jawa Timur, di mana pada rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Jawa Timur, Denny, kemudian dihadiri juga seluruh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur serta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, sejumlah Kepala OPD Provinsi Jawa Timur dan juga seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tetapi ada yang istimewa juga pada rapat paripurna istimewa yang digelar pada hari ini. Satuan Jatim mengundang 50 masyarakat umum terpilih untuk mengikuti rapat paripurna istimewa yang juga langsung ada orasi penjabaran hasil-hasil pertanian atau ekonomi dari pertanian Indonesia, khususnya Jawa Timur, langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dimana kita dengarkan bersama penutup rapat paripurna, yaitu doa yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik pendengar, terima kasih. Itu tadi setelah mendengarkan ya laporan usai ilmiah, orasi ilmiah Mentan Andi Amran pada momentum rapat paripurna istimewa HUT ke-81 Jatim pendengar. Kita kembali hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini pendengar. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini di Kentongan, pendengar, dari gempa bumi atau dangkalnya mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 112 gempa yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Syamsuddin melaporkan informasinya.
1: Gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 122 kejadian gempa bumi yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu menjelaskan, aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Selain gempa bumi dangkal, BMKG mencatat 33 kejadian gempa bumi berkedalaman menengah. Tidak ada gempa bumi berkedalaman dalam yang tercatat selama periode itu. Gempa bumi dangkal merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan gempa bumi menengah memiliki kedalaman 60 hingga 300 km. Kedalaman sumber gempa menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menganalisis karakteristik aktivitas kegempaan. Selama periode pemantauan, magnitud gempa bumi tercatat mulai dari 1,18 hingga 4,65. BMKG juga melaporkan dua kejadian gempa yang dirasakan masyarakat. Meski gempa dangkal mendominasi catatan tersebut, data jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dampak gempa juga dipengaruhi magnitud, jarak sumber gempa, kondisi tanah, dan karakteristik bangunan.
2: Berdasarkan kedalamannya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 89 kejadian gempa bumi. Ditinjau dari frekuensi hariannya, kejadian gempa terbanyak terjadi pada tanggal 6 Oktober 2026 sebanyak 25 kejadian gempa bumi, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada tanggal 3 Oktober sebanyak 9 gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi pada periode ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di laut bagian selatan Jawa, dan juga aktivitas dari sesar aktif untuk gempa-gempa bumi yang berada di daratan di Pulau Jawa.
1: Masyarakat di wilayah rawan gempa diimbau memahami langkah penyelamatan diri saat guncangan terjadi, serta memastikan informasi kebencanaan diperoleh dari kanal resmi BMKG. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, itu tadi dua informasi untuk di Surabaya sore ini di program Kentongan. Setelah ini kita masih melanjutkan untuk perjalanan Surabaya sore ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi untuk jalan, traffic, ataupun juga cuaca di daerah pendengar masing-masing, boleh di WA-nya Pro1 RRI Surabaya pendengar ya. Tetap stay tune di 99,2 dan melalui aplikasi RRI Digital.

Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: laporan terkini.
1: Pendengar masih di Surabaya sore ini ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kalau melihat situasi jalan untuk pendengar di sore hari ini, ada beberapa titik kemacetan, yaitu di daerah wilayah barat ini, di Jalan Karangpilang dan sekitarnya, lalu juga ada di Manya, kalau di wilayah barat ini pendengar ya, daerah Majen Sungkono, lalu juga dan sekitarnya, lalu juga ada di wilayah Unesa dan sekitarnya pendengar. Nah, ini kalau kita beralih ke setelah wilayah barat, ini ada di daerah Ahmad Yani, ini juga padat pendengar, Gunung Sari dan sekitarnya, Mas Trip ini, lalu sampai mengarah ke Unesa masih macet, lalu kita ke 10 November juga padat di Jalan Kutai juga pendengar. Lalu kalau kita pantau dalam ruas tol ya, ini tol Surabaya Gempol ini macet pendengar untuk sore hari ini, padat merayap juga di hari Seninnya. Lalu di daerah Mejen HR juga terpantau padat. Untuk Anda saat ini yang lagi traffic dimanapun ya, boleh untuk update bagaimana situasinya, bisa di 081-3314-992 pendengar ya. Jadi langsung update bagaimana traffic di pendengar.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu terkait pelajaran akhlak ya. Dan setelah itu kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memiliki hiasan pada wujud kejadiannya, dan hiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekertinya. Pendengar RRI yang berbahagia, hiasan yang berharga bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa banyak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai misalkan. Kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa. Merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad SAW selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif penuh dengan husnuzon pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan biarkan, karena mereka belum tahu. Ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam, biarkan, mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka. Orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian, pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini, pendengar, akan menanamkan benih permusuhan, dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga?
Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, dan untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, boleh untuk menginformasikan bagaimana update trafiknya pada sore hari ini. Kalau terlihat juga semakin padat pendengar ya, di jam 17.35 ini ya, ada di Jalan Ahmad Yani masih sangat terlihat padat. Untuk Anda boleh untuk update bagaimana ya. Nah, untuk yang sudah mungkin hadir di PRJ Jatim sini pendengar, boleh untuk informasinya seperti apa ya, bagaimana keseruannya juga. Nah, untuk Anda yang ingin mencoba untuk fasilitas seperti kapal yang ada di kali ini, sungai ini pendengar, Sungai Berantas ini pendengar, ini juga cocok untuk Anda yang ingin menikmati kota Surabaya di sore hari ya. Itu dari jam 7 sampai jam 9 ternyata operasionalnya pendengar ya. Jadi untuk menikmatinya itu bisa, tapi di jam itu tadi, jam mulai jam 7 sampai jam 21 pendengar. Dan juga untuk Anda ya, kemarin kita sudah informasikan terkait tarif khusus kereta api yang saat ini sudah mulai naik. Nah, ternyata ini juga ada penyesuaian jalur-jalur sejumlah perjalanan kereta api, dan perubahan harga tersebut pendengar ya, itu tergantung rutenya dari mana, kelasnya dari mana, kelas apa, dan juga keretanya yang dipilih. Jadi dilihat dulu ketika mau memilih atau menggunakan fasilitas kereta api ya, harganya berapa dan habisnya berapa, karena ada perubahan biaya atau menyesuaikan biaya dari harga 10.000 sampai 60.000.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, untuk Anda, ini mengingatkan kembali bahwa ada kejadian yang dimana bayi diberi telur mentah ya, dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan bahwa resiko infeksi dari bakteri tersebut akan akibat pemberian telur mentah dan setengah matang kepada bayi. Dan ini tidak boleh, pendengar ya, dan sangat tidak boleh karena ususnya belum kuat, nanti terjadi diare dan lain sebagainya. Nah, karena adanya bakteri dari salmonella tersebut itu bisa menyebabkan diare, demam, lalu dehidrasi, bahkan juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius, pendengar. Jadi untuk Anda ya, jangan untuk memberikan hal tersebut ya, apalagi makanan-makanan mentah kepada bayi terutama ya, karena sebelum empasi itu tidak hanya ASI yang diberikan ya, harus eksklusif, pendengar ya. Dan makanan-makanan ASI pun atau pendamping ASI pun itu juga harus diperhatikan, karena penerima kesiapan bayi tersebut itu juga diperhitungkan ya, karena tadi organ-organ dalam tubuhnya itu belum kuat, akhirnya harus minum ASI terlebih dahulu untuk memberi makanan berat seperti mencobakan daging ataupun apapun itu setelah umurnya cukup, dan pasti ada empati yang diberikan oleh dokter anak masing-masing, pendengar.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

Ditemenin sama lagu-lagu galau sore hari ini pendengar, sambil menikmati perjalanan Anda ya, lelah, letih, lesu ya. Kalau lesu berarti apa? Harus makan pendengar ya. Ini masih menyambung terkait kejadian bayi 24 hari meninggal pendengar ya, diduga usai dibeli telur mentah. Dan ini dari Wakil Gubernur Emil Dardak yang masih menunggu dan meminta untuk penjelasan terkait medis ya. Dan ini terjadi, dikonfirmasi juga sejak pukul 10 pagi pendengar ya, dan tentunya masih ada kelanjutannya atau pemeriksaan lebih lanjut pendengar, karena dari hasil komunikasi Pak Emil bersama pihak rumah sakit itu bayi diduga mengalami infeksi saluran pencernaan sehingga kondisinya memperburuk dan juga nyawanya tidak tertolong pendengar. Dan ini masih terus diinformasikan juga bahwa tidak dapat menyimpulkan apakah telur mentah itu menjadi pemicu gejalanya ataupun juga infeksi saluran pencernaan pada sang bayi. Ini masih butuh penjelasan rekam medis ya yang dialami oleh pasien tersebut dan merupakan wewenang dari tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Itu pendengar ya. Di sisi lain, untuk dari Pak Emil juga meminta publik untuk menghormati pihak keluarga yang tengah dilanda duka mendalam atas kepergian sang buah hati ya, untuk dan juga beliau memberikan pesan tentunya kedepannya untuk memperhatikan bersama ya, dan terkait asupan-asupan yang masuk kepada bayi ataupun balita ya, khususnya untuk kalangan dewasa yang sudah memahami baik dan tidak baiknya yang dikonsumsi oleh anak-anak.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Dewa 19, pendengar makhluk Tuhan yang paling seksi. Pasti hafal nih semua kalau lagu ini ya pendengar ya. Kita sedikit bahas untuk sampai nanti di jam 7, selain kita selalu update informasi cuaca dan traffic pendengar ya. Nah, kita bahas sedikit terkait ini. Ternyata pendengar ya, siapa yang baru tahu kalau daun pepaya itu baik untuk kesehatan ya, daunnya ya, kalau buahnya kita udah tahu ya pendengar ya, dan manfaat daun pepaya untuk kesehatan itu mencegah sembelit hingga ya, hingga mengurangi yang namanya keriput di wajah. Nah ya, karena daun pepaya ini tidak hanya dapat diolah menjadi makanan saja, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun rasanya cenderung pahit-pahit manja ya pendengar ya, dan pepaya ini juga mengandung serat, vitamin C, protein, serta juga berbagai senyawa yang alami pendengar. Nah, dari daun pepaya itu juga mengandung enzim papain ya, yang membantu untuk memecah protein ya, atau memecah, pokoknya ada manfaatnya yang lebih tinggi sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu juga dapat terdapat senyawa antioksidan dan tentunya mineral seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Nanti kita akan bahas apa aja sih sebenarnya yang manfaat dari daunnya. Kalau tidak suka buahnya, pasti daunnya lah ya, setidaknya ya, itu yang kita bahas hari ini pendengar, satu jam ke depan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak. Belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Pendengar, masih membahas terkait daun pepaya ya, yang ternyata juga manfaatnya banyak. Berarti satu pohon ini itu dari buahnya, dari daunnya itu juga sangat bermanfaat mendengar. Yang pertama adalah membantu meningkatkan jumlah trombosit dari daun pepaya, itu sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah trombosit terutama pada penderita demam berdarah ya. Ini ada beberapa penelitian awalnya pendengar yang menunjukkan bahwa ekstrak dari daun tersebut itu membantu untuk meningkatkan jumlah trombosit. Namun bukti ilmiahnya masih terbatas dan daun pepaya tidak boleh menggantikan penanganan medis ya, ini hanya sifatnya membantu dikonsumsi pendengar ya. Ternyata daunnya itu juga bisa menambah trombosit. Lalu membantu menjaga tekanan darah. Nah, daun pepaya pendengar ya, ini mengandung kalium dan tentunya juga menjaga keseimbangan natrium ya dalam tubuh. Nah, dalam dapat juga membantu untuk mendukung yang namanya pengaturan tekanan darah, dan jika dikombinasikan itu dengan baik maka akan baik untuk tubuh kita dan pola makannya itu jadi sehat pendengar. Lalu membantu mengurangi peradangan. Nah, daun pepaya itu juga membantu untuk membantu tersebut dan mengandung senyawa alami seperti flavonoid dan senyawa antioksidan yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Namun manfaat tersebut juga masih memerlukan yang namanya penelitian lebih lanjut ya. Lalu juga pokoknya bisa mengurangi peradangan, bisa menjaga tekanan darah, itu untuk dikonsumsi pendengar ya. Tetapi itu tadi kalau terkait trombosit dan lain sebagainya, pepaya ataupun daunnya tidak bisa menggantikan penanganan medis. Itu cuman sifatnya hanya mensupport supaya amunisi dari trombositnya, apalagi yang sedang sakit ya, terutama DBD, itu dengan daun tersebut itu bisa sangat membantu pendengar.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak. Belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk Surabaya sore ini terkait informasi manfaat pendengar ya tadi, manfaat terkait apa namanya bu daun pepaya ya, nanti tepat pukul 18.35 pendengar kita kumandangkan untuk azan Isya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nah, tapi kalau kita melihat manfaat tersebut pendengar ya, yang selanjutnya adalah mencegah sembelit. Ternyata daun pepaya itu kandungan seratnya cukup tinggi pendengar, dan daun pepaya itu dapat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga pergerakan usus. Nah, serat juga membantu untuk membuat feses lebih mudah dikeluarkan sehingga dapat membantu mencegah sembelit pendengar ini ya. Yang paling penting ya, yang kelima adalah membantu untuk mengurangi gangguan pencernaan seperti enzim papain dalam daun pepaya. Itu membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil, dan proses itu mendukung pencernaan. Meskipun bukti bahwa daun pepaya secara langsung mengatasi perut kembung itu masih terbatas pendengar ya. Nanti kita lanjutkan untuk informasi terkait hal tersebut pendengar. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat Isya ya untuk di sore hari ini. Kita masih ngobrolin tentang manfaat daun pepaya tadi pendengar ya. Masih ada beberapa ternyata manfaatnya itu juga membantu menjaga kesehatan kulit. Nih ya, daun pepaya ini pendengar mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ternyata pendengar ya, nutrisinya itu juga berpotensi untuk mendukung kesehatan kulit. Tetapi belum ada bukti kuat ya bahwa daun pepaya itu secara langsung menghilangkan kerutan di wajah, tapi setidaknya bisa membantu dan menjaga. Lalu berpotensi membantu mengurangi ketombe. Nih pendengar, ternyata daun pepaya itu memiliki sejumlah senyawa yang diteliti karena potensi aktivitas anti jamurnya ya, dan namun efektivitas dari keamanan penggunaan daun pepaya untuk mengatasi ketombe itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Lalu ada yang mendukung kesehatan rambut juga karena kandungan nutrisi dan antioksidan dalam daun pepaya itu dapat mendukung kesehatan tubuh secara umum. Akan tetapi belum ada bukti yang ilmiah juga pendengar yang cukup bahwa daun pepaya secara langsung itu dapat mempercepat pertumbuhan rambut atau mencegah kerontokan. Yang terakhir, nah, berpotensi untuk membantu meredakan sakit tenggorokan karena dari daun tersebut ada enzim papain yang telah digunakan dalam produk-produk tertentu, tetapi bukti bahwa daun pepaya secara langsung itu dapat menyembuhkan radang tenggorokan pendengar. Dan ketika sakit tenggorokan yang berlangsung lama dan disertai demam itu tentunya kembali lagi harus diperiksakan ke tenaga medis ya. Karena daun pepaya ini juga mengandung zat, lalu vitamin, mineral, antioksidan yang dapat juga menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Itu ya tadi pendengar ya, manfaat dari daun pepaya yang telah terbukti juga secara ilmiah, tapi tidak semuanya pendengar ya, tapi ada beberapa yang sudah terbukti. Catatannya adalah daun pepaya tidak boleh dijadikan pengganti pengobat medis, khususnya untuk penyakit DBD, gangguan trombosit atau tekanan darah tinggi. Harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan yang lebih baik ya pendengar ya, harus, dan sebelum menggunakannya sebaiknya tentunya juga perlu dari tenaga medis terlebih dahulu sebagai pengobatan, terutama dalam bentuk ekstrak atau pekat ya. Itu yang perlu dicatat. Daun pepaya hanya enak dikonsumsi pendengar, dikonsumsi, tapi manfaatnya kembali lagi ya, kalau untuk yang berhubungan dengan medis tetap ke tenaga kesehatan. Pendengar, itu sedikit pembahasan kita tentang daun pepaya. Setelah ini kita akan ikuti tepat pukul 19 pendengar ya, yaitu Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi kamu percaya nih?
0: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
1: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
0: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
1: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
0: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Enggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
14: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
18: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
17: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
19: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
20: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
19: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
21: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
19: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun Geofisika kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
5: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
22: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
23: Ini jualannya apa sih, Mbak?
22: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga membutuhkan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti informasi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk program Surabaya sore ini, yaitu terkait untuk apa namanya, kisah inspiratif pada sore hari ini, yaitu adalah Erika Ricardo Putri Mayangsari. Kita dengarkan bersama untuk kisah inspiratif sore hari ini.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Putri Mayangsari akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Erika Ricardo. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Erika Ricardo adalah seorang konten kreator sekaligus pelukis muda berbakat asal Indonesia. Namanya dikenal luas melalui media sosial. Namun, di balik popularitas tersebut, Erika membawa pesan yang lebih besar tentang seni, pendidikan, dan kepedulian sosial. Sejak usia muda, Erika telah menunjukkan ketertarikan yang besar pada dunia seni lukis. Baginya, melukis bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tetapi juga menjadi cara untuk menyampaikan pesan dan nilai kepada banyak orang. Pendengar, Erika dikenal dengan teknik melukis yang unik dan berani. Ia tidak membatasi karyanya hanya pada kanvas, tetapi juga melukis di berbagai media yang tidak biasa. Pendekatan ini membuat seni terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian generasi muda. Melalui media sosial, Erika mulai membagikan proses kreatifnya. Konten-kontennya tidak hanya menampilkan hasil akhir lukisan, tetapi juga proses ketekunan dan konsistensi di balik sebuah karya seni. Seiring berjalannya waktu, pendengar, karya dan konsistensi tersebut mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Erika kemudian meraih berbagai penghargaan bergengsi, diantaranya Creator of the Year TikTok Award Indonesia 2024, serta Populer Creator of the Year pada tahun 2023, dan sebelumnya sebagai Rising Star of the Year. Namun bagi Erika, penghargaan bukanlah tujuan akhir dari perjalanannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Di tengah pencapaiannya sebagai konten kreator, Erika menyadari bahwa pengaruh yang ia miliki membawa tanggung jawab yang besar. Ia kemudian mengembangkan usaha kreatif berbasis seni yang bertujuan untuk memperkenalkan seni lukis kepada masyarakat luas. Melalui usaha tersebut, pendengar, seni tidak lagi terasa eksklusif. Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat belajar, berkarya, dan menikmati seni dengan cara yang sederhana. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusinya dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif, khususnya di kalangan generasi muda. Selain berkarya dan berwirausaha, Erika juga aktif dalam kegiatan sosial. Dengan memanfaatkan pengaruhnya di media sosial, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aksi kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan. Pendengar, melalui penggalangan donasi, Erika terlibat dalam proyek pembangunan sekolah di beberapa daerah pelosok Indonesia, seperti di wilayah Sumba dan Lombok. Donasi yang terkumpul digunakan untuk membantu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak di daerah tersebut. Upaya ini membuahkan hasil nyata. Sekolah-sekolah sederhana mulai berdiri menjadi ruangan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan. Bagi Erika, inilah bentuk nyata dari pemanfaatan pengaruh digital untuk kepentingan sosial. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Erika Ricardo, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, kontribusi Erika Ricardo menunjukkan bahwa prestasi tidak hanya diukur dari popularitas atau pencapaian pribadi. Prestasi juga berarti seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada lingkungan sekitar. Melalui seni, Erika mengajak masyarakat untuk lebih menghargai kreativitas. Melalui media sosial, ia menyebarkan semangat berbagi. Serta melalui aksi sosialnya, ia membantu akses pendidikan bagi generasi masa depan. Kisah Erika Ricardo menjadi contoh bahwa anak muda Indonesia mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Itulah kisah inspiratif dari Erika Ricardo, pendengar, seorang anak muda yang membuktikan bahwa kreativitas dan kepedulian dapat berjalan beriringan.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Putri Mayangsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Sebentar lagi di Surabaya malam ini akan ada rekan saya Juadi Wanda, pendengar. Nanti Anda bisa bergabung di program Surabaya malam ini ya. Saya pamit undur diri, pendengar, dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisah inspiratif, yaitu dari Erika Ricardo yang disampaikan oleh Putri Mayangsari.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Lampu Merah Terakhir, persembahan dari RRI Cirebon. Dan selepas itu nanti, pendengar bisa bergabung bersama kami dalam program Ngobras dan juga Ruang Rindu hingga nanti akhir acara kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat. Biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya, cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu ijonya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
1: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
1: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya?
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi, saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang gak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol di program Ngobras, di mana Anda bisa juga bergabung bersama kami melalui line telepon on air di 0315345474 dan juga 08133-1-4x992. Ngobrolin soal apa? Kita tunggu saja nanti atensi-atensi Anda ya. Tetap bersama kami.

0: Satu lagu dari Yofi and Nuno dengan Indah Ku Lihat Dirimu. Ku ingat dirimu, bukan ku lihat ya, ku ingat dirimu ya. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang malam hari ini juga masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau misalnya malam hari ini Anda mau bergabung juga boleh, atau mau berbagi kabar, berbagi cerita, monggo ya. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331499992. Halo, selamat malam Ngobras, Ibu Siti.
1: Selamat malam juga Ngobras. Ngobrol
0: ya. Sampai dengan Bu Siti Pasuruan ya. Sehat ya Bu. Halo Ibu. Loh, kok udah gak ada suaranya ini tiba-tiba ini ya. Halo Ibu Siti. Wah, hilang nih suaranya. Halo ya, dicoba lagi ya Bu Siti ya. Kita mau ngobrolin seputar kalau naik kendaraan. Biasanya itu kan kita suka ada merasa deg-degan, merasa nyaman, merasa kurang nyaman. Itu kalau pas kita naik kendaraan apa? Yang nyaman dulu deh naik apa? Jalan kaki. Nggak naik apa-apa dong berarti ya. Naik motor atau lebih nyaman kalau naik mobil. Ya boleh. Atau kalau naik mobil kayaknya kok takut gitu ya. Nah, naik apa yang membuat Anda nyaman dan naik apa yang membuat Anda merasa was-was atau tidak nyaman? 534-5474 ini ya. Halo, selamat malam. Oh, terputus lagi. Dicoba lagi deh ya. WhatsApp boleh loh, dicoba WhatsApp di 081331494992. Malam hari ini saya buka untuk Anda yang ingin bergabung ngobrol-ngobrol santai. Selamat malam, Ngobras. Selamat malam. Hai, tidak ada suaranya lagi nih ya. Baik, dicoba lagi sambil menunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Kayaknya ini ada kendala apa ini? Kendala satelit atau kendala jaringan ini ya? Halo, selamat malam, Ngobras. Terputus. Ya wes deh kalau gitu. Sambil menunggu atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, Anda siapkan jawabannya. Nah, kendaraan apa yang membuat Anda nyaman, membuat Anda rileks ya, dan juga naik kendaraan apa yang membuat Anda jadi was-was gitu ya. 5345474. Dan juga saya mau cerita tapi mau ketawa ya, agak-agak lucu juga. Dulu saya paling suka itu dia, nanti aja saya kasih tahu ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu kali ini datangnya dari Jamrud. Terima kasih.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Samson dengan kenangan yang terindah. Setiap orang pasti punya kenangan ya, kenangan yang indah dan kenangan yang tidak indah. Tapi walaupun demikian ya, apapun kenangan yang kita miliki, apapun kenangan yang kita pernah lewati, itu akan jadi sebuah memori yang tidak akan pernah terlupakan. Dan salah satu kenangannya yaitu adalah ketika naik kendaraan ya, kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Anda mungkin punya kecenderungan lebih suka naik kendaraan apa, jenisnya apa gitu ya. Ketika berpergian jarak jauh, berpergian yang cukup panjang perjalanan waktunya gitu ya, Anda lebih suka naik kendaraan apa gitu ya. Kenapa lebih suka naik itu? Mungkin ya, bagi sebagian orang tidak suka kalau naik bus karena waktunya lama, atau mungkin juga karena agak sedikit punya traumatis supirnya ugal-ugalan. Jadi kalau perjalanan jauh lebih baik naik pesawat tuh, atau naik kapal laut. Bisa jadi seperti itu ya. Halo, selamat malam, Ngobras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak. Mosok sih. Waduh, itu loh gara-garanya itu kalau sore-sore sudah sudah beristirahat. Tapi terus. Nah, terus apa yang salah kalau gitu? Iya. Terus siapa yang salah? Siapa yang salah kalau kau sudah bablas? Lewes bablas kena terus apa sing salah?
1: Tapi engko kadang ngelilit.
0: Iya,
1: jangan. Kadang ngelilit telepone gak diangkat
0: kok. Alah, kok mesti sing salah telepone to ya? Ya.
1: Telepon aku jam 11 ngono kae, sik masuk. Selamat apa jenenge? Mau ganti acara lagi
0: alah wis iki ngantuk tanda-tanda iki wis mulai ya. Oke, Bu Istikharah, selamat malam. Ibu sehat ya, Bu? Semuanya sehat, keluarga juga bahagia ya.
1: Sumu apa enggak?
0: Oh, di sini ya enggak ada, Bu. Ademnya ces. Iya. Di sini kalau Ibu mau ya mampir dulu di sini. Iya, ya, kalau di sini sumuk ya nanti saya kipas nanti ongkep nanti ya. Iya, iya. Oke, saya mau tanya ini. Kira-kira kalau ibu sendiri paling suka kalau berpergian jarak jauh itu naik apa?
1: Kalau dulu mas, dulu kan ibu sering mudik ke Ponorogo ya. Ya naik bis mas.
0: Naik bis.
1: Kalau naik bis itu enaknya wes ambek. Iso turun.
0: Itu bis malam atau bis pagi atau bis ya, siang?
1: Bis biasa itu mas.
0: Ya tahu, yang berangkatnya apa? Malam, pagi, ya, siang?
1: Kalau pulangnya dari sini sore sampai sana malam ibu takut, jadi lebih suka pagi.
0: Karena bis pagi itu bisa ngelihat ya, karena ada orang itu yang kalau bis malam enak bisa ditinggal tidur gitu, tahu-tahu sampai gitu. Kalau tapi ibu
1: pagi itu dari Bungur itu jam 7, 8, 9, jam 11 sudah sampai.
0: Sudah sampai. Oh, itu setiap minggu berapa kali bolak-balik atau satu bulan berapa kali?
1: Enggak mas, jarang-jarang. Kalau ibu kangen ibu saya.
0: Kampung halaman, mungkin setahun sekali.
1: Sekarang kan sudah punya
0: kendaraan.
1: Sama anak-anak. Nanti tanggal 22 ibu ke Lamongan.
0: Iya. Oh. Ya.
1: Syukur, mulai.
0: Mampir Surabaya, Bu. Mampir Surabaya ke Pro 1 nanti tanggal 22.
1: Apa lewat kono ta, Mas?
0: Ya bisa aja dilewati, Bu. Mau ke Amerika Serikat lewat Surabaya ya iso. Iya iso ae. Mau ke Mekah ya bisa, Surabaya juga bisa. Ya.
1: Bisa.
0: Terus lebih enak mana kalau naik bis atau naik mobil sendiri?
1: Sekarang ya pakai mobil sendiri mas.
0: Enak ya, bisa berhenti sawaya-waya ya. Di mana aja kalau misalnya capek, pengen ke belakang, pengen ke kamar kecil bisa.
1: Mampirnya ke masjid kalau ngopi-ngopi dulu sopirnya. Makanan.
0: Betul. Jadi bawaannya banyak pun nggak masalah karena kan mobil sendiri.
1: Mas, bawaannya mas. Mas.
0: Ya, jadi ada makanan. Iya, makan di jalan. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Istiqarah ya, sudah bercerita ya.
1: Nanti Manca apa Indo, Mas?
0: Nanti hari ini kita akan putar lagu Manca lawas, Bu. Ini oldies ya, boleh.
1: Ya,
0: ya. Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istiqarah sudah bergabung malam hari ini ya, cerita tentang nyamannya perjalanan naik kendaraan umum gitu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Ngobras malam, ya. Bang Jo.
0: Malam.
2: Itu bro ngobras.
0: Boleh. Silakan.
2: Ya. Bang Jo, sehat ya.
0: Silakan.
2: Ya, saya apa meluruskan pertanyaan Mbak Bu Istiqarah. Katanya Bang Jo, ongkap Bang Jo jelas. Bang Jo bilang, ya enggak dong, karena AC kanan kiri AC. Seandainya enggak ada AC kanan kiri, sudah enggak bisa bicara. Saya enggak tanya, Bang. Enggak tanya. Entah pakai kartu kolor, dibuka coba kelapa juga,
0: terserah
2: diri itu. Aku pernah ngalami loh, Bang.
0: Iya, ya masa siaran dibuka lah, beletuk kabeh ya nanti ya.
2: Dibuka sampai pakai kartu kolor loh, Bang.
0: Iya, iya, iya. Di kantor waktu. Oh, di kantor. Saking panasnya ya. Oke.
2: Mandi itu malu, masa mandang mandi terus.
0: Ini kerja numpang mandi gitu ya.
2: Iya, kita... Ya, kembali ke laptop
0: doang. Oke, kalau Bang Kobar sendiri gimana? Kalau perjalanan jauh lebih nyaman naik kendaraan apa?
2: Perjalanan jauh ya, Bang ya. Sebelum saya nggak punya mobil, Bang ya. Saya suka naik kereta, Bang.
0: Kereta. Alasannya?
2: Demi keamanan segalanya, Bang. Sudah, Abang Jo, terlalu sendiri.
0: Lebih keamanan, perasaan?

0: Papa terus kereta jatuh bruk.
1: Ya, itu Allah walam ya. Semua itu kan
0: Allah walam.
1: Ya,
0: yang Allah penting walam. Kan kenyamanan kita itu di situ, Bang.
1: Karena
0: ada
1: kalau
0: sendiri.
1: Gak perlu kebut-kebutan gitu
0: nah,
1: ya.
0: Siapa nyalem urusannya dia kayaknya si nyalem Bang Jawa ini. Menurut dalane aneh mah. Lucu,
1: ya, kalau naik bis, ayo, kenapa tidak nyaman? Kenapa tidak nyaman kalau naik bis?
0: Nah, perlu saya tahu banyak. Bis-bis itu banyak. Jalannya di dasar, risikonya besar. Belum tentu kita sinkronisasi penumpang dengan grabber. Kadang-kadang tetap semuanya sip, kadang-kadang hati driver itu nggak enak, itu bisa goyang Bang.
1: Oh, ya. Artinya resikonya akan lebih besar.
0: Nah, di situ satu. Ya. Yang kedua, perjalanan. Tabrakan, begini, begitu.
1: Macet, begitu. Ya kan? Macet. Atau kena.
0: Macet. Nah, itu loh Bang. Tapi kalau kereta kan cuma satu Bang.
1: Yeah.
0: Pokoknya gak blazet, relay, dia selamat apa
1: Dewi Bang. Nah kalau itu udah di luar ini ya, di luar kehendak ya.
0: Di luar
1: pemikiran manusia itu takdir ya.
0: Takdir apa? Ada yang bilang takdir, ada yang bilang wabah alam. Gitu, Bang.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya.
0: Aku juga terima kasih Bang
1: Jo. Ya,
0: Bang
1: Jo
0: baratnya berarti lama ya Bang Jo.
1: Ya 60, 70, 80 oldies ya malam hari ini. Boleh nanti request lagu-lagu lama.
0: 80, 90 Bang Jo.
1: Ya.
0: 60, 70 belum lahir lagunya.
1: Ya nggak ya, apa-apa. Lagunya banyak kok nanti bisa di request aja ya.
0: Yang lama dirilis baru boleh kan?
1: Lagu kalau oldies lagu oldies dong. Kalau lagu cover itu beda lagi cerita. Bukan.
0: Lagu lama di cover penyanyi baru kan boleh Bang Jo.
1: Ya lihat aja nanti ya, jangan dibahas sekarang.
0: Bang Jo, jangan lupa.
1: Ya.
0: Berdoa. Assalamualaikum, thank you so much.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Lagunya itu lagu-lagu oldies nanti lagu-lagu klasik ya. Jadi tahunnya tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu. Kalau mau di cover coba nanti lihat aja dulu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Ngobrol santai bersama Pak Yu Adi Juanda.
1: Apa Pak Yu? Pak Yu itu siapa, Pak Mul? Pak Yu itu siapa?
2: Kak Jo.
1: Oh, Kak Jo.
2: Kak Jo Adi Juanda.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul.
2: Kalau saya kemana-mana itu seneng naik kereta memang.
1: Alasannya apa?
2: Wah, enak zaman
1: dulu, zaman dulu.
2: Dulu ya. Oke, wong dodol panganan, aku gak kuatir keluwen. Bis pokoknya nyantain pak kereta loh, itu enak.
1: Di dalam bis kan juga banyak orang jual makanan kalau pas lagi berhenti.
2: Ya dulu.
1: Oh.
2: Sekarang kan nggak boleh mas.
1: Masa?
2: Nggak boleh. Aku ya maaf ya. Kita sedikit. Aku mulai bayi sampai nom sampai tua tahun wingi ku mas di Jakarta aku nang Jakarta sampai bawa doa iya wingi ku mas tahun wingi.
1: Tahun kemarin.
2: Ya.
1: Terus kenapa?
2: Diajak ke Jakarta.
1: Naik kereta. Oh.
2: Rasanya mulai berangkat jam 9 pagi dari Pasar Turi. Dari Pasar Senen jam 9 malam.
1: Oh, berarti hampir 12 jam ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Itu motor dewe Mas, nggowo panganan dewe.
1: Kadang-kadang ada yang kereta pun juga sama, ada yang penjual tidak boleh masuk kan sekarang.
2: Sekarang enggak boleh. Ada itu lho, ngarani apa Mas?
1: Apa?
2: Tadi kemangan nang kereta api nggone
1: restorasi, restorasi,
2: ada restorasi. Itu yang keliling Mas, kopi-kopi, jahe.
1: Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Tapi tapi Pak Mul lebih suka lebih nyaman kalau naik kereta ya.
2: Iya.
1: Oh, selain itu apa alasannya? Kalau naik bus kenapa emang alasannya
2: naik
1: apa?
2: Naik bus itu ya bangun Mas. Adoe mlakune sedo adoe teko
1: ngurek
2: dari orang-orang deket ya dengan Kembili.
1: Karena jaraknya kalau ini berangkatnya. Tapi kalau soal kecepatan mungkin naik bis lebih cepat dibandingkan kereta.
2: Yes. Itu enggak tahu ya. Yang penting ini aja naik opo ae Mas.

0: Yang penting banyak-banyak berdoa, berangkat selamat, nyampe di tempat tujuan
1: dengan
0: dalam
1: selamat.
0: Keadaan selamat.
1: Terus kalau misalnya pernah nggak Bamul naik kendaraan umum, terus mabuk gitu?
0: Oh, nggak pernah. Nggak pernah, Mas. Nggak pernah.
1: Nggak pernah mabuk di jalan ya? Nggak pernah?
0: Nggak pernah.
1: Oh, iya.
0: Malah dulu nggak ada asyik-asyik, tambah seneng, Mas. Kalau cowok buka, ini semua.
1: Oh, menang. Gitu ya. Kalau sekarang ada asyiknya malah nggak suka. Kenapa?
0: Kembung.
1: Wah, re.
0: Aku numpak sepur yang dempit nah ini. Pernah aku yang agak jauh dari AC tak aku tak angke pindah. Jadi enggak kena. Jadi sampai kemarin seneng aku malam. Tak ombeni banyak batang jaya.
1: Ya.
0: Kembung aku, Mas. Makanya kalau di studio kadang di dalam itu kan
1: adem-adem Ya.
0: Oke. Gitu lah, Mas.
1: Ya. Oke. Makasih banyak ya Pak Mul. Selamat malam. Selamat beristirahat.
0: Selamat malam juga. Nanti tak sambung di acara.
1: Ya. Oke. Selamat malam.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerita-ceritanya seru, lucu, dan unik ya. Yang pastinya itu semuanya adalah tiap orang punya rasa yang berbeda-beda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya. Nanti kita akan mulai Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda, menemani Anda di dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya putarkan lagu-lagu lawas ya. Tadi saya putarkan lagu pertama tahun 90-an dari Ace of Base dengan All That She Want. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu lawas mancanegara. Ada boleh bergabung, ada boleh request lagu-lagu mancanegara lawas. Kalau kami punya koleksinya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau kami belum punya koleksinya kami mohon maaf ya. Anda mungkin bisa mengganti dengan lagu yang lain. Asalkan lagu mancanegara. Line telepon on air saya buka 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992. Jangan lupa sebutkan passwordnya yaitu Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas mancanegara, inilah saatnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Siti Baroka FM. Apa kabar Anda malam hari ini? Sehat Ibu?
1: Sehat kok.
0: Oke, silakan.
1: Silakan apa itu?
0: Silakan. Ibu mau dengar lagu atau mau baca doa di sini? Kok silakan, silakan apa? Silakan duduk.
1: I lay my life on you.
0: Westlife ya. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi Yantiki. Umi itu siap untuk Mariti. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Wati Ramli. Tapi ini Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musia Tiwibowo. Terus Pak Mariono, Pak Kamedi, Pak Hairul Huda, Bang Kobar, Bang Preti, Mas Ali, Mas Kiyo.
0: Yes.
1: Dan semuanya.
0: Oke, baik, terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat selalu, Ge.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Makasih Bu, Ibu Siti ya dari Pasuruan sebagai penelpon pertama kita. Di belakang Ibu Siti ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
2: Malam.
0: Monggo Pak Bambang.
2: Never on Sunday.
0: Connie Francis. Never on Sunday. Bentar. Oke, siapa lagunya buat siapa Bapak?
2: Buat Lek Jo, Lek Tua, Lek Kobal, Lek Awi.
0: Lek Bambang. Kok guyu.
2: Lek Pradi.
0: Oh iya iya. Oke.
2: Lek Dewi.
0: Iya, Lek Kabe pokoknya. Lek Lek Lek Lek manggil Lek gitu. Lek Lek Lek.
2: Yang di Queen.
0: Semuanya ya.
2: Pak Idri. Pak Bambi. Kan semuanya.
0: Semuanya saja. Suar Lek Bambang. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Oke, mana ini? Kok gak ada suaranya? Sebentar. Ini gak connect ini. Sebentar. Saya kok nggak connect ini. Sebentar. Ya, oke. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Pak Toto, sehat?
3: Iya, alhamdulillah. Saya mau request dari kelompok apa, Fernando.
0: Ya, boleh. Ya.
3: Salamnya untuk Pak Lukiawan, Abawi, kemudian ada Pak Mariono, Oma Yanti, dan Ibu Titi Damiati. Bang Jo, matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dawuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Toto, sehat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ruang Rindu. Uh-uh. Ruang Berbagi Rindu, Mas.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, gitu dok. Iya. Coba, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, dengan siapa ini? Bapak siapa?
4: Putra di Aceh.
0: Oh, Pak Putra di Aceh. Gimana punya kabarnya, iya, Pak Putra?
4: Alhamdulillah, mendung sih, Mas.
0: Mendung? Wah, sudah turun hujan, iya, di sana ya? Masih mendung atau
4: bagian banjir malah.
0: Oh ya, wah. Iya. Hujannya lama kah, Pak? Berapa sehari, berapa jam gitu mungkin?
4: Ukuran 1 jam lah.
0: Oh, 1 jam ya? Udah banjir ya? Ya, lumayan. Ya, lumayan. Ya, deres berarti ini ya?
4: Kalau yang banjir tuh 1 hari.
0: Daerah mana itu? Jam. Daerah mana itu?
4: Aceh Tamiang.
0: Aceh Tamiang, oke.
4: Iya, yang kemarin banjir bandang.
0: Gitu. Kemarin banjir bandang, betul, betul. Ini banjir lagi sekarang ya, kasihan. Semoga bisa segera surut atau.
4: Iya.
0: Monggo Pak Putra, silakan. Mau dengar lagu mancanegara lawas apa ini?
4: Deep Purple.
0: Boleh. Deep Purple yang mana?
4: Black Knight.
0: Ah? Yang
4: Black
0: mana Pak?
4: Black Knight.
0: Oh, Black Knight. Sebentar. Iya. Sebentar. Black Knight.
4: Karena karhut lagi, jadi lagunya ya Black Knight.
0: Gitu ya. Ada kaitannya ya, Black Knight ya, sama karhut lah ya. Bisa. Ya. Oke. Salamnya buat siapa, Pak?
4: Salam buat semuanya lah. Salam sehat, gak kena asap. Semoga sukses selalu. Terima kasih.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Putra dari Aceh, gitu ya. Terima kasih Pak Putra. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Malam Pak Tua.
5: Ya, terima kasih. Tak buat salam balik dulu Bang Jo, biar nggak punya utang lah.
0: Nyaur utang dulu ya.
5: Iya, nyaur utang dulu.
0: Nyaur utang.
5: Pertama buat Pak Lek Bambang. Aduh, jadi. Kedua, Cak, siapa yang salam jumpa? Pak Cak Toto. Ya, karena posisi saya sekarang ini kan lagi kanker Bang Jo.
0: Kantong kering.
5: Iya, dan AID. Aku ingin duit sekarang. Posisi bokeh gitu. Saya mau minta tolong sama Lucifer. Mau jual rumah aja. Fosil.
0: Oh. Emang kalau jual rumah dapat duit ya, Pak?
5: Iya. Oh. Mudah-mudahan. Jangan sampai dapat berita.
0: kalau jual rumah dapat pembeli. Kalau dapat duit ya, belum karuan.
5: Iya. Okay. Kalau nggak dapat ya dikontrakkan gitu, sama kata Lucifer aja nanti ya. Ada orang itu bilang, pernah saya lakukan ini di Malang, Pro 1 Malang. Gitu. Kalau kontrak ruang tamunya aja boleh tak? Kamu datang aja, aku kan nggak ngerti kamu.
0: Oke.
5: Dan sekarang untuk semuanya, untuk Bang Jo terutama, Pei Ling Ilio, Pak. Make good use of your time. Yeah.
0: Thank you so much, Mister. Ya. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk Pak Tua. Semoga sehat selalu. Kita hangatkan dulu suasana malam hari ini dari Deep Purple, Black Knight. Untuk Pak Putra dari Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Faktanya, teh itu ahli menghadirkan kebaikan yang melindungi.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Dari Lucifer dengan House for Sale. Ini katanya kalau jual rumah dapat duit katanya gitu ya. Kalau rumah-rumahan yang dijual ya. Atau rumah keong ya, dapat duit juga ya. Asal ada yang mau aja gitu ya Pak Tua ya. Terima kasih untuk atensinya. Saya mau buka dulu WhatsApp kali ini. Ada Pak Mariono Sugeng Dalu. Pak Mariono, Bapak ingin mendengarkan lagu Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley. Saya coba carikan dulu ya. Kemudian juga selamat malam. Oh, ini belum tadi salamnya belum ya. Pak Mariono malam hari ini ingin mengucapkan selamat malam untuk Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih atas atensinya. Gih, matur nuwun Pak Mariono dari Tulungagung, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Kemudian saya akan coba buka WhatsApp dulu ini. Oh ya, sebentar ya. Yang mau bergabung sebentar saya hold dulu. Ada yang mengirimkan pesan suara. Ini Mbak Rika Herlin. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo. Malam hari ini warga Surabaya ingin dengerin lagunya Kapal Selam Titanic yang disukai oleh Oma Yanti Queen, Ibu Wira, juga seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Buat Bang Jo Adianda tetap
0: Terima kasih buat Bang Jo Adianda.
1: Happiness Day, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih Mbak Rika Herlin, sehat selalu ya. My Heart Will Go On dari Celine Dion. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Kemudian ada di belakang Mbak Rika Herlin ini ada Ibu Wira. Halo Ibu Wira, selamat malam. Ini coba saya putarkan suaranya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
0: Waalaikumsalam.
2: Adiwanda, saya request lagu When the Smoke is Going Down dari Scorpions. Lagu ini saya persembahkan untuk Pak Freddy, untuk Mas Bandi, Mas Andi, Mas As.
0: Oke. Mas Asa, coba.
2: Hati, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Siti, keduanya. Terus untuk Barika Helen. Dan untuk Ajis juga dan semuanya, untuk Bang Jo Adiwanda, saya sukses selalu, pulang siaran, semoga dilanjut.
0: Baik, terima kasih Bu Wira. Ini kayaknya memang kedistrek dengan telepon yang masuk ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo.
3: Maroon 5, Bang Jo.
0: Maroon 5 itu 2000-an, ini yang 90-an ke bawah dong, kan lagu
3: lama. Bukan ngaper lagu lama Bang Jo,
0: ya. One Money. One itu lagu tahun 2000-an. Yang kita mainkan tahun 90-an ke bawah tadi kan janjinya. Yo.
3: Begitu ini aja. Smoke on the water.
0: Smoke on the water. Smoke on. Loh, tadi di papernya udah keluar loh.
3: Kalau gitu yang dinyanyikan Lady Gaga aja. Sama itu.
0: Tapi kan tahunnya 2000-an. Nah, lupa lagi. Ulang-ulang terus ya.
3: Wah, ini aja lagu secara satu. Jam Rick It Get The Blues.
0: Apa?
3: Body Guy.
0: Body Guy.
3: Rick It Get The Blues.
0: Damn right I got the blues. Nah, yeah. Gitu dong. Ya.
3: Yeah. Di cover lo Bang Jo.
0: Loh, dan di cover boleh, tapi di cover tahun 2000. Kita kan enggak main tahun 2000-an, betul kah?
3: Tapi kan lagunya lama, Bang.
0: Iya, tapi kan tahunnya. Kalau tadi lagunya di Purple udah keputer. Nah, kalau diputer dua kali kan sama juga mawon. Nah.
3: Lady Gaga juga nyanyikan One itu.
0: Betul, Mok, tapi kan kita main tahun, Abang.
3: Iya,
0: kan ya, kita main lagu.
3: Dalamnya buat Pak Idris, Balik Bambang, Bu Dewi, Wistika Running City keduanya, Abah Awi, Bang Freddy, Pak Idris, Inong Opung Janti, Queen, Mama Yu, Mama Ana, terus Bu Istikaro, itu tahu setengah matang, dan sahabatku yang jauh di sana, Bang Ahmad Irfan.
0: Gitu aja.
3: Bang Juwade Juwanda. Maturnuwun, thank you so much.
0: Ya, makasih Bang Kobar. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu.
4: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati. Silakan, monggo.
4: Aku Delaila.
0: Delaila, ah, boleh. Tom Jones, ya. Siap.
4: Terima kasih, Mas Jo. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, juga Mama Yo, Bu Elizabeth, Bu Wati Ramli, Bu Nani Dimanyar, Bu Siti, juga Bang Kobar, Pak Bambang. Terima kasih, Mas Jo.
0: Ya, Mas, sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Scorpion, When the Smoke is Going Down. Yang disuka oleh Ibu Wira. Dari

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Dari Buddy Guy dengan Jump Right, I've Got the Blues. Ya, kita sudah nikmati bersama. Sekarang pukul 22 lewat 6 menit. Ya, kita masih punya waktu cukup panjang untuk bisa bersama dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Elvis Presley, Celine Dion, kemudian Scorpion, kemudian Buddy Guy, ya. Ada Tom Jones, tadi sudah di request oleh Ibu Titi Damiati, ya. Delilah sudah kita mainkan semuanya, luar biasa. Selamat malam Ibu Hartini, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya Barry Manilow, Mandy. Mandy ini tahun 2000-an sepertinya. Coba saya cek dulu ya Bu ya, karena setahu saya sih 2000-an ya. Bentar. Kita mainnya lagu lawas tahun hari ini ya. Lagu Mandy ini, oh tidak, malah justru malah lama ini ya. Barry Manilow tahun 74. Ya, oh yang baru yang di cover itu ya, itu yang baru ya. Ini saya pikir yang baru ternyata lawas ini tahun 74. Oke, Barry Manilow, Mandy sudah kita siapkan. Ibu Hartini ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Ibu Nani, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Elton John, Sacrifice. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya sehat-sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani Manyar, matur suwun nggih, sami-sami Bu. Nanti lagunya saya putarkan dari Elton John. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Meiske Sadia di Trenggalek. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hard to Say I'm Sorry dari Chicago. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Untuk Bang Jo, selamat bertugas. Terima kasih waktunya dari Ibu Meiske Sadia di Trenggalek. Ibu, terima kasih sudah mengirimkan atensi. Lagunya ditunggu saja. Kemudian kita beralih ke penelpon dulu ini ya. Yang mau bergabung boleh. Oh, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Dewi Pasuruan, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Bersyukurilah. Sehat, G?
1: Masih malam caking, gak tahu kok.
0: Oh, gak tahu kenapa, Bu?
1: Serak-serak bahasa.
0: Oh, serak-serak bahasa. Memang lagi musim. Iya, Bu. Ya. Tapi sekarang sudah sehat ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Jadi Eric Clapton.
0: Eric?
1: Wonderful Tonight.
0: Oh, Eric Clapton, Wonderful Tonight. Siap. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Bu Siti, Bu Wira, Pak Idris, Bang Kobet, Bu Freddy, Pak Kennedy, terus Bu Nana. Terus apa lagi ya, Bang? Bu Esi Karo, Mama Yu, Bu Titi Damiati, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
1: Buat penyenangan,
0: Mas. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi dari Warung Dowo, Long Island. Halo, Long Cafe. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mul, silakan.
2: Mas lagu wis lagune
0: manut. Salam.
2: Enggak Mas. Apa? Kalau adik puter.
0: Apa itu?
2: Salah satu Feeling sama Don't Let Me Down.
0: Oh.
2: Yang mana Mas?
0: Terserah.
2: Ya, aku terserah Mas.
0: Lah, ya saya terserah yang request.
2: Oh, kan tapi kan di request orang semuanya ya.
0: Belum, terserah mau request yang mana.
2: Kalau yang Don't Let Me Down.
0: Yes.
2: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali yang saat ini lagi mendengarkan. Selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu dari mancanegara. Untuk sang pemandu acara, Mas Yu, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, kenapa kok nggak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: Dari Elton John dengan Sacrifice sudah kita nikmati bersama. Ada juga Chicago, nanti juga saya akan hadirkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Pak Bambang dari PBI ya. Terima kasih Pak Bambang, request lagunya Don McLean, Vincent. Coba saya cari dulu, ini sepertinya kok belum ada ya. Coba saya siapkan dulu ya Pak. Selanjutnya buat Pak Mulyono di Gembili, Pak Freddy, Mama Yu, Ibu Wira, Bang Kobar, Pak Tua dan semua pecinta Ruang Rindu di mana berada, di mana saja berada. Oke, saya cek dulu. Wah, ini dia. Don McLean dengan Vincent, Starry Night. Oke, tunggu ya Pak. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Nur Fadila. Halo, selamat malam Ibu Nur Fadila. Apa kabar Ibu? Requestnya All I Am, Headwave. Wih, lagunya keren ya. Selanjutnya buat Ibu Wirais, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Bu Titi, Bu Ati Ramli, dan semua. Salam bahagia selalu buat Mas Ju yang bertugas malam hari ini. Terima kasih ya. All I Am. Wih, keren, keren, keren. Jarang banget saya juga putar lagu ini, tapi ada memang. Ada. Kami punya ini koleksinya. Kemudian, ada lagi kah yang mau bergabung? Oh, siap. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, terputus ya. Oke. Ruang Rindu. Mana dia? Kalau tidak ada suaranya ini. Ruang Rindu. Oke. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yeah, Irfan, silakan.
1: Ya, yeah, mau request lagunya Peter Paul and Mary, Mas Jo.
0: Peter Paul and Mary.
1: Iya.
0: Yeah. Kayaknya enggak punya itu Peter Paul and Mary. Yang lain? Yang lain dong?
1: Oh, anu aja, Mas Jo. The Beatles sudah belum, Mas Jo?
0: The Beatles udah tadi.
1: Lagunya itu aja Mas Jo. Peebo Bryson udah?
0: Peebo Bryson yang mana?
1: If ever you're in my arms again.
0: If ever you are in my arms again. Oh ini ada ini. Oke, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Mas Jo. Juga sama buat semuanya
0: saya
1: masih
0: lagi
1: di Grab Bro 1.
0: Oke, siap gitu aja.
1: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih Irfan dari Mojokerto ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Baru bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Abawi. Sehat ge?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Asik ya. Silakan Abawi.
2: NG Mas Jo.
0: NG.
2: Rolling Stone.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya untuk Om Ayanti, Om Bambang, Om Ali, Om Bandi, Om Toto, Om Kobar, Om Mawati Ramli, Om Isti, dan Om Anana.
0: Gitu.
2: Om Jo Adi Juanda.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Abawi. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mas Bandi. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo.
3: Lututi Mas Jo ya.
0: Monggo.
3: TVB Mas Jo.
0: Yang judulnya apa itu?
3: Dream About You.
0: When I Dream About You. Bukan itu ya? Bukan ya? Oh, Stevie B. Alalalalala. Bukan ya? Coba sih. When I Dream About You. Itu kan lagunya ya? Betul ya? When I Dream About You. Stevie B kan?
3: Stevie B ya.
0: When I Dream About You ya? Betul ya? Ada when ya?
3: Dream About
0: You. Oh, Dream About You. Bukan, beda kalau gitu. Ya. Oke, ada yang When I Dream About You, ada yang Dream About You. Oke, siap. Salamnya buat.
3: Aba Awi, Bu Siti Amayanti, Bu Wati Ramli, Bu Wira, Mas Ali, Bang Boba.
0: Yes. Oke. Okay. Terima kasih banyak.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Baik, pendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya yakin masih banyak atensi yang belum terakomodir, tapi saya percaya lagu-lagu yang saya hadirkan sudah mewakili atensi-atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku, tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
3: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
2: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
3: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
2: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
4: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Keindahan hidup tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan. Ia justru terpancar dari seberapa luas manfaat yang bisa dibagikan kepada sesama. Jadilah alasan orang lain tersenyum hari ini.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini memohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Selasa 13 Oktober 2026, kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menemani pagi Anda, kami hadirkan sesaat lagi kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Tema kita adalah cara efektif sabar dan sholat sebagai penolong. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Mawahib Al-Masyadi, Da'iya di SF Surabaya. Dan kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. Persiari menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan RUU penyiaran serta informasi lainnya. Kemudian juga kami mengingatkan Anda untuk nanti sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami menghadirkan tema RUU Penyiaran Melindungi Publik atau Membatasi Ekspresi. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Amin Sabana PhD, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga Bapak Surokim AS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, serta dosen komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Kami juga turut mengundang Anda tentunya berinteraksi bersama kami. Program acara kami lainnya masih akan terus kami hadirkan hingga nanti di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program Kajian Islami dalam Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, ketenangan hati, dan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas. Alhamdulillah, pagi ini kita jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi, ruang untuk menyejukkan hati, menambah wawasan keislaman, dan tentunya memperkuat keimanan kita sebelum memulai kesibukan hari ini. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu ada banyak hal yang harus kita hadapi, begitu ya. Ada persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, hingga berbagai ujian yang terkadang membuat hati kita lelah dan pikiran terasa berat. Lantas bagaimana kita tetap kuat, tidak mudah menyerah, dan mampu menghadapi semua ujian itu dengan bijaksana? Ya, tentunya Islam telah memberikan tuntunan yang begitu indah, yaitu dengan sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong. Itu tema kita di kesempatan kali ini. Namun sebelum kita mendengarkan tafsir juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Ma'un berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يحض على طعام المسكين.

kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Ma'un. Dan kami juga mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab, line telepon 5345474 atau WA 081334x992 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Tema kita di kesempatan kali ini adalah cara efektif sabar dan sholat sebagai penolong. Saya tidak sendiri, di studio sudah hadir Dr. Andes Haji Mawahib Al-Masyadi MM, DAI Yayasan Dana Sosial Al-Fala, YDSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar Anda juga sehat ya Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat di pagi yang cerah ini.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Perusahaan RRI Surabaya. Tema kita cukup menarik di pagi hari ini, cara efektif sabar dan juga sholat sebagai penolong. Sebagai pembuka begitu ya Ustaz, kami beri kesempatan untuk Ustaz Mawahib memberikan tausiah dan juga mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk juga para pendengar RRI Surabaya Pro 1 selalu diberikan sehat oleh Allah, selalu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan panjang umur dan dekat kepada kebaikan, jauh dari kemaksiatan dan kemungkaratan. Pada hari ini saya akan sampaikan tentang cara efektif sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kita bicara sabar, tentu kita akan ingat terhadap Al-Quran surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 45 juga ayat 153 itu bicara tentang sabar. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Tetapi di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun. Sungguh hal yang demikian itu sangat amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sabar dan sholat itu adalah sebagai salah satu instrumen penting untuk bisa menyelesaikan segala masalah. Tetapi tidak setiap orang mampu melakukan itu. Bahasa Al-Quran mengatakan, wa innaha lakabiratun, yang demikian itu sungguh amat berat. Kita tentu merasakan betapa beratnya melaksanakan sabar dan sholat itu. Jadi kita bicara tentang sabar itu gampang, bicara tentang sholat secara syariat juga mudah, tetapi melaksanakannya ini yang susah. Kita sering bicara sabar, menasihati orang sabar, seperti saya juga pada hari ini sama Mbak Yulia ini bicara tentang sabar. Tapi nanti di luar kita dihadapkan masalah, belum tentu bisa kita sabar. Demikian juga mungkin para pendengar yang ada di mana saja yang panjenengan mendengar materi pada hari ini yang akan juga bicara tentang sabar atau mendengarkan tentang sabar, ternyata memang susah. Tetapi Allah mengatakan bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Nah, cara efektif sabar, penolong pertama tidak di tempat yang kedua. Jadi wasta'inu bisabri. Jadikanlah penolongmu sabar. Gitu ya. Jadi penolong pertama sabar. Nah, sabar itu bukan kita diam lalu pasrah gitu ya. Di apa-apakan diam, disakiti diam, dizalimi diam, kemudian kita pasrah, bukan itu. Ya, sabar itu ada tiga tingkatan yang harus kita latih. Itu perlu pelatihan sabar itu. Tanpa pelatihan susah. segala hal yang kita lakukan supaya efektif, supaya berkualitas, ya perlu latihan. Menjadi penyiar radio aja kalau enggak latihan ya enggak bisa sehebat yang latihan, tentu saja begitu. Nah, apa yang perlu dilatih itu adalah sabar menahan emosi. Jadi sabar saat kita dizalimi. Bagaimana kita bisa sabar saat dizalimi? Jadi saat dizalimi melalui langsung atau melalui WA, ini kan ada orang yang iseng-iseng WA, lalu kita mendengar atau membaca WA-nya itu langsung berebet begitu. Buh, saat itu jangan langsung dibalas ya. Jangan langsung dibalas. Kalau langsung dibalas itu nanti akan terbakar itu. Jadi apa? Ya kita ngelus dodo dulu, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan langsung membalas WA itu. Atau kita berada di jalan, kita kesenggol orang tuh, jangan langsung turun langsung ngamplengi orang yang nyenggol gitu ya. Itu kita lihat dulu, kita analisa dulu, ini tadi nyenggolnya sengaja atau tidak, dalam posisi apa dia menyenggol gitu. Kadang orang kalau emosinya itu memuncak dan tidak bisa mengendalikan, begitu kesenggol langsung turun nguaploki orangnya, plak plak plak plak plak plak gitu. Ternyata orang tadi itu nyenggol itu juga karena jatuh gitu. Begitu sudah dijelaskan di kepolisian atau di pos satpam baru menyadari. Akhirnya ya kalau gitu saya minta maaf. Nah, setelah itu kan endingnya seperti itu. Jadi jangan langsung dibalas WA itu. Kita analisa. Apa ya? Apa saya salah baca atau mungkin salah ketik? Klarifikasi dulu, jangan langsung. Yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Ini namanya sabar alat to'ah. Sabar dalam ketaatan. Artinya apa? Kita ini melaksanakan sholat. Kalau kita itu taat kepada Allah, ya sholat itu kita laksanakan secara rutin dan kita tidak mengeluh gitu. Terus taat, termasuk taat terhadap peraturan. Peraturan di mana kita bekerja. Seperti Mbak Yulia kerja di sini kan, ada peraturan gitu. Ya diantaranya mungkin kalau orang kerja aturannya harus datang tepat waktu atau paling tidak 15 menit, 10 menit sebelum bekerja dan seterusnya. Itu ada yang dilakukan. Tahapan itu tentu kita harus ikuti. Artinya kita sabar mengikuti terhadap peraturan atau undang-undang atau apapun. Kita harus sabar karena itu sudah diundangkan, sudah diatur, sudah menjadi kesepakatan. Jadi harus mengikuti itu kalau sudah menjadi kesepakatan. Kalau tidak setuju, ya bisa dilakukan untuk usul atau memberikan saran. Atau kalau itu sudah paten gitu, kalau di negara kita kan ada Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, saya enggak sepakat dengan ini karena saya lihat adalah banyak ketimpangan-ketimpangan dengan dasar-dasar yang mungkin bisa dipahami oleh mahkamah itu, tentu undang-undang yang sudah diundangkan bisa dianulir. Itu juga karena kesabaran. Sabar dalam ketaatan itu. Tidak kemudian kita melakukan pengerusakan dan lain sebagainya. Lalu sabar tidak balik menzalimi. Nah, tadi. Jadi kalau kita dizalimi, jangan kemudian membalas dengan menzalimi. Apalagi balasannya itu jauh lebih parah daripada apa yang telah kita terima. Kita dicaci, lalu kita membalas mencaci maki dengan yang lebih parah. Kita di misalnya tempeleng satu kali dizalimi orang, lalu kita balik menempeleng malah dua kali, tiga kali. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita harus sabar, tidak balik menzalimi. Itu kemenangan. Jadi kemenangan yang sejati itu adalah di saat kita dizalimi, kita tidak balik menzalimi. Tapi andai kata kita melakukan hal yang sama, itu sebenarnya impas. Jadi Al-Quran sendiri memberikan pembolehan. Misalnya kita ditempeleng satu kali, lalu kita balik menempeleng satu kali, itu pas itu sudah. Tapi kalau kita ditempeleng satu kali, baliknya dua kali, apalagi berkali-kali sampai bunyi semua, wah itu yang tidak boleh. Jadi impas. Kalau lebih dari itu maka kita berarti telah menzalimi. Nah, kita dizalimi kemudian balik menzalimi, itu jangan dilakukan. Kemudian cara efektif melalui sholat. Sholat ini didudukkan setelah sabar. Kenapa demikian? Kenapa sholat itu menjadi penolong bukan yang pertama, kok kemudian yang kedua? Karena memang kalau sabar di urutan yang kedua, dan kita tidak ada kesabaran saat sholat. Orang yang sholat tidak melakukan kesabaran itu tidak bisa khusyuk. Misalnya orang sholat datang ke masjid atau ke tempat sholat, lalu kemudian Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, itu namanya tidak sabar itu. Karena apa? Karena dia merasa akan ada sesuatu yang harus dilakukan setelah sholat itu. Nah kemudian dia melakukannya dengan gerudukan. Nah berarti tidak kesabaran, tidak ada tumaknina. Maka sholat kemudian dilaksanakan di yang kedua ini. Di dalam melaksanakan sholat juga tetap harus menjaga dan berlaku sabar. Nah bagaimana caranya ini? Yaitu sholat tepat pada waktu, tetapi di awal waktu adalah lebih baik. Jadi di saat kita sholat kemudian kita tinggalkan segala urusan duniawi, itu juga perlu kesabaran. HP-nya ditinggalkan, karena biasanya akan melaksanakan sholat kemudian tertunda itu urusan HP bisa. Ini tadi WA-nya belum selesai, aku wis jawab, dijawab mana, jawab, tiba-tiba waktu sholat habis gitu ya. Waduh, dengan waktu sholat habis dia mengerjakannya tergesa-gesa gitu. Apalagi akan pergi, nah itu kan menjadi tergesa-gesa. Mungkin sholat tepat pada waktunya atau lebih baik di awal waktu. Lalu perpanjang sujud terakhir pada saat kita melaksanakan sholat. Perpanjang sujud terakhir itu adalah dalam rangka untuk memohon kepada Allah. Ya bisa menggunakan bahasa kita, ya Allah gitu ya. Misalnya kami mengalami satu kesulitan di bidang ekonomi ini, karena itu mengganggu terhadap pekerjaan kami, karena ekonomi saya seperti ini. Itu curhatnya kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia. Nah, curhatnya kepada Allah melalui sholat. Nah sering-sering kita kalau punya masalah itu salah curhat. Mestinya curhat kepada Allah, curhatnya kepada sesama manusia. Ini salah alamat. Apalagi kalau manusia yang kita curhati, walaupun itu teman karib sekalipun, itu bisa saja orang itu akan keliru langkah, kemudian tidak amanah, kemudian ada masalah, lalu kita curhat sesuatu yang mestinya rahasia, kita curhatkan kepada tetangga. Begitu kita punya masalah dengan tetangga, sesuatu yang dirahasiakan tadi akan menjadi diler, ya istilahnya diberikan kepada orang, dikabarkan kepada orang karena ada masalah. Tetapi kalau Allah, kepada Allah insya Allah tidak. Nah lebih-lebih dalam urusan rumah tangga jangan sekali-kali curhat kepada manusia, apalagi yang tidak bisa di amanai gitu ya. Misalnya curhat kepada teman, aku iki saiki iki susah gitu ya, hidupku sudah susah, punya suami juga tidak mau kerja, tidak mau begini loh. Padahal suaminya itu dulu adalah temannya yang dicurhati itu. Loh iya toh mbak, iya toh mbak, kan begitu akhirnya didalami terus. Waduh nek koyok ngunuk ya tak pecat dah di bujuan gitu. Nah bisa saja yang dicurhati itu adalah dulu mantannya, pacarnya dia. Akhirnya diprovokasi untuk segera diceraikan saja itu. Begitu diceraikan dia tampani ya. Dan bahaya ini. Nah itu karena tidak sabar. Nah kesimpulannya bahwa sabar itu adalah menahan langkah agar tidak salah. Lalu sholat meminta petunjuk agar langkah itu tidak sesat, dan berdoa kepada Allah semoga apa yang menjadi masalah dan segala persoalan dihadapi itu menjadi terselesaikan dengan baik. Nah saya kira itu yang sebagai awal daripada diskusi pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami, dan bila tidak bisa dipahami mungkin bisa didialogkan pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Mawahib untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu kembali kita diingatkan begitu ya pagi ini, kalau kita bicara tentang sabar mudah sekali, tapi bagaimana untuk menjalankannya? Kerap kali kita menemui ada begitu banyak tantangan dan juga ujian dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam menjalankan sholat. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh tentunya Anda deringkan untuk bisa berdiskusi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja Ustadz, kita terima penelpon untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Istiharo silahkan.
2: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, memang sabar itu harus latihan, Pak Ustaz. Okay. Latihannya itu tidak bentar-bentar lama, Pak Ustaz. Dulu Ibu sering kalau marah-marah itu juga marah-marah sama Allah juga ya. Saya kalau ingat itu, ya Allah, orang kalau enggak pernah mendengarkan atau tausiah, enggak pernah ngaji, enggak tahu Pak Ustaz. Jadi kalau marah-marah itu juga sama Allah juga dimarah-marah. Sekarang apa umurnya sudah semakin apa semakin bertambah semakin tahu Ibu, jadi Ibu banyak istighfar, salah-salah yang dulu-dulu itu mudah-mudahan diampuni sama Allah. Anak-anak juga sudah rumah tangga semua, jadi Ibu tinggal mendoakan anak-anak Ibu, cucu-cucu Ibu mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, anak-anak yang sabar, anak-anak yang punya belas kasih sama orang tua. Apakah itu doa Ibu benar ya Allah? Amin Pak Ustaz. Tiap habis sholat Ibu selalu berdoa kayak gitu, mudah-mudahan Ibu bisa kumpul nanti di Yaumil Qiyamah itu di tempatnya surganya Allah.
1: Amin.
2: Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Bu Isyaro. Bagaimana Ustaz?
1: Jadi memang orang bersabar itu melalui proses. Jadi kadang orang yang temperamental gitu ya, di saat masih muda itu karena ada kekuatan, ada harta, ada kekuasaan, ada ini, terus orangnya temperamental ya, suka marah-marah dan begitu seterusnya. Tetapi karena orang ini berhadapan dengan banyak orang, mungkin juga pernah membaca, mengaji dan sebagainya, seiring dengan perjalanannya waktu, kemudian usia yang semakin bertambah dan semakin berkurang, bisa saja ya, tinggal dari mana pandang sudutnya. Dan kemudian dia akan ngelenggono, istilah orang Jawa itu ngelenggono, iya ya, saya marah-marah terus, hasilnya juga tidak begitu bagus. Begitu akhirnya dia mupus, aku wis tuwa nek marah-marah terus, katik kekuatan saya ini juga tidak seperti dulu, aku melaku sudah susah, aku nek terus marah-marah terus disenggol wis guling kan gitu ya. Ya akhirnya kemudian dia mengetahui betapa sabar itu ternyata memiliki makna dan manfaat yang sangat luar biasa. Akhirnya dari situ kemudian mempunyai keinginan untuk bisa bersabar dan bahkan menasihati orang itu supaya juga bersabar. Itu memang proses, betul sekali. Jadi Ibu menyampaikan seperti itu, doa terus kepada Allah untuk meminta kesabaran adalah langkah yang sangat bagus.
0: Ya baik, karena tadi tentu butuh latihan begitu ya
1: Ustaz
0: ya. Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Ya, Bu Yati silahkan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini Pak Ustaz, gimana agar kita sabar dalam menghadapi anak? Kan saya ini punya anak sudah rumah tangga Pak Ustaz ya. Terus kan gak kumpul sama anak. Anak saya kontak sendiri. Terus kadang itu saya itu kesepian Pak Ustaz. Pengen dijenguk anak, tapi kadang itu anak itu Pak Ustaz katanya sibuk, katanya apa, itu gimana agar kita orang sebagai orang tua sabar dan ikhlas menghadapi anak seperti ini? Apa ya, saya sih nggak mendoakan yang jelek, saya doakan bagus aja. Itu gimana, apa benar yang saya lakukan Pak Ustadz? Mohon pencerahan Pak Ustadz nih, Pak Ustadz dan Mbak Sari, mudah-mudahan saya selalu nih.
0: Amin, terima
3: ilmunya
0: kasih.
3: Bermanfaat. Terima ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari Bu Yati.
1: Terima kasih Bu Yati. Kalau panjenengan bisa sabar, kesabaran itu adalah sebuah kemenangan, bukan kekalahan. Orang yang sabar itu berarti mendapatkan kemenangan. Nah, menghadapi anak, bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa anak itu adalah bisa menjadi fitnah. Anak bisa menjadi musuh. Anak bisa menjadi aset yang sangat berharga. Itu tergantung pada kita bagaimana menanam dan mendidiknya. Tapi memang sering orang tua menghadapi anak itu tidak seperti yang diharapkan. tak sekolahno lule sampean nduk yo, mulai cilik dikindong, didulang, dikasih sayang, kemudian diantarkan TK, SMP, SMA, perguruan tinggi. Begitu sudah gede dilamar orang lalu kita serahkan pada saat itu. Dibawalah oleh suaminya, padahal kita mengharap anakku cok sampai pisah karo aku, karena dia sudah dengan suaminya akhirnya dibawa keluar kota. Di sana jarang pulang, akhirnya panjenengan merasa sendirian. Di saat itu kalau tidak bisa menghadapi dengan kesabaran dan kemudian kita belajar dari situ, maka kita bisa mengumpat. Ya, mengumpat menantunya, mengumpat anaknya sendiri yang tadi juga disebut menyalah-nyalahkan Allah juga. Aku kiye wis taat, wis mendidik kok ngene Gusti Allah ngasih kok kayak begini, itu bagaimana? Disinilah perlunya kesabaran, dinaik turunkan. Bahwa anak itu bisa menjadi ujian bagi orang tua. Anak bisa menjadi aset yang sangat berharga. Nah, jika saat anak-anak kita itu jarang pada kita, kita coba usaha untuk komunikasi. Artinya klarifikasi, tabayun kepada anak kandung, kepada menantu. Sampaikan bahwa ibu ini gitu ya, aku ngene lho nak, aku ki nek sampean gak rene-rene sampai setahun ngene aku susah, sedih gitu ya. Disampaikan itu kepada si putrinya atau kepada anak menantunya atau kepada putra kandungnya atau menantu perempuannya. Disampaikan, aku ki hanya gak kepingin sampean kasih oleh-oleh, pokoknya sampean iku teko ning gone omah, eruh kahananku, keadaanku, aku wis seneng banget. Apa maneh teko kemudian bawa sesuatu, wah itu malah seneng gitu. Sekali setahun alhamdulillah, dua kali lebih alhamdulillah, kalau bisa satu bulan sekali kan seneng sekali gitu ya. Tapi kalau kita mengharap setiap hari ketemu tentu susah. Itu harus dipahami bahwa anak mempunyai kesibukan, karena anak kita juga nanti suatu saat mempunyai anak. Di saat mempunyai anak tentu mereka akan merawat, meramut anak. Sebagai orang tua kita memang mengharapkan anak kita bisa terus berdampingan dengan kita. Tetapi karena mereka memiliki kewajiban sendiri, harus taat kepada suaminya, mereka harus mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kebijakan daripada suaminya. Nah, bila panjenengan atau kita lah semuanya ini bisa sabar, maka kesabaran kita adalah sebuah kemenangan. Kemenangannya di mana wong tidak dikunjungi sama anak? Kemenangannya ada di kesabaran itu. Karena bila kita bisa bersabar, maka Allah akan selalu menyertai kita. Coba bayangkan Bu, yang menyertai kita bukan anak kita yang tidak datang setiap hari, tetapi Allah yang menyertai kita. Lu siapa yang bilang begitu? Allah sendiri. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya, loh ini luar biasa, Allah itu menyertai orang-orang yang bersabar. Tetap tersenyumlah di saat anak misalnya belum bisa sambang kepada kita karena mungkin kesibukannya. Tetapi tetap kita harus menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita sebagai orang tua.
0: Baik, itu Bu Yati jawaban dari Ustadz Mawahib. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Cikgu Sari Julia.
0: Iya, Bu Dian, silahkan.
4: Assalamualaikum, Mas Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini, Mas Pak, dalam hidup masyarakat, kita itu kan selalu bertemu dengan banyak orang, bergaul. Nah, kita itu sudah berusaha untuk berbuat sabar, berbuat baik kepada orang-orang tetangga kanan kiri. Tapi kadang itu ada tetangga itu yang apa ya, usil sama kita, suka menjelek-jelekkan kita, bahkan memfitnah, menghibah. Itu bagaimana agar kita itu bisa selalu sabar? Saya juga sudah apa ya, berusaha untuk baik sama dia, tapi dia terus saja sikap seperti itu, menghasut, menjelek-jelekkan, bahkan berkata-kata buruk pada saya. Itu bagaimana agar kita bisa selalu sabar dalam menghadapi orang-orang seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Budian.
1: Terima kasih Budian, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi fenomena seperti itu memang sering terjadi. Jadi kita sudah merasa berbuat baik, tetapi kok tetap baik, mereka acuh, mereka begini. Kita coba memahami orang, walaupun orang tidak memahami kita. Kadang-kadang gitu. Kita pahami acuhnya dia itu kenapa sih? kok setiap ketemu saya aku ya wis senyum tapi kok tidak senyum gitu ya. Aku kijane wis maringi sesuatu tapi kok yo dia itu tidak pernah maringi sesuatu gitu ya. Itu kita pahami dulu bahwa bila kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik itu luar biasa. Tapi kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa gitu ya. Apakah kita ada di pada yang biasa itu atau yang di luar biasa? Kalau Kanjeng Nabi ngendikane bersedekahlah kepada orang yang tidak pernah bersedekah. Itu luar biasa. Kalau bersedekah kepada orang yang pernah bersedekah kepada kita itu sudah biasa. Kita senyum kepada orang yang biasa senyum pada kita itu biasa. Tetapi kalau kita bisa senyum kepada orang yang tidak pernah senyum kepada kita, itu sebuah kemenangan dan itu luar biasa. Ini yang kita cari. Para nabi itu juga demikian. Kanjeng Nabi itu dicaci maki, diolok-olok, dilempari batu, kemudian di timbuni kotoran pada saat sholat. Apakah Nabi kemudian membalas dengan itu semua? Tidak. Satu hal yang perlu saya sampaikan, suatu ketika Nabi itu pernah memberikan suapan nasi kepada orang Yahudi. Orang Yahudi beda agama ini, di pojok pasar yang ada di Madinah. Pada saat Nabi datang, kemudian Nabi memberikan suapan. Tapi orang Yahudi tadi itu sangat membenci kepada Rasulullah Muhammad itu. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah ini, karena dia buta, tidak tahu kalau yang datang itu Nabi. Apa kata orang Yahudi itu? Hei pemuda, hati-hati kamu dengan orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang sangat jahat. Dia itu adalah orang yang mengganti agama-agama leluhur. Dia itu orang yang ahli sihir. Wis pokoknya dijelek-jelekan di hadapan Nabi. Saat Nabi memberikan suapan nasi kepada orang itu, coba kita bisa bayangkan ya, kalau ada kita sendiri, saya misalnya nyuapin orang buta, kalau orang buta itu jelek-jelekin saya, itu mungkin saya tidak akan meneruskan itu. Dan bahkan nasi yang saya bawa saya timpukan pada orangnya karena sudah jelek-jelekin saya. Wis gak perlu aku iki misalnya nyuapin kamu. Wis makan-makan sendiri kan begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi hanya tersenyum gitu ya. Dan terus dilakukan besoknya juga begitu. Besoknya lagi juga begitu. Kemudian Rasulullah singkat cerita wafat, lalu Abu Bakar datang kepada putrinya, "Wahai putriku, setelah Rasulullah mangkat ini apakah ada sunnah-sunnahnya atau perbuatan-perbuatan mulianya yang aku belum pernah melakukannya?" Ya. Wahai ayah, bahwa Rasulullah itu membiasakan memberikan makan kepada orang Yahudi buta yang ada di pasar. Wah, saya belum melakukan itu. Di mana orangnya? Yang ditunjukkan. Lalu Abu Bakar datang kepada orang itu kemudian nyuapi. Di saat datang menyuapi, orang Yahudi busa itu membentaknya dengan sengit, dengan ketus. "Siapa kamu?" Itu, "Saya yang biasa kesini." "Bukan, orang yang biasa kesini adalah orangnya bagus, tangannya halus, orangnya luar biasa di hadapan saya ini." Terus kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa saya adalah temannya. "Tahukah engkau siapa yang biasa datang kesini itu? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sekarang sudah mangkat atau sudah wafat." Yahudi buta tadi itu langsung menangis di hadapan Abu Bakar ini, karena dia telah salah sangka. Inilah buahnya orang yang bersabar, kemudian pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Jadi kalau dikatakan sabar itu adalah kemenangan, Rasulullah dengan sabar itu kemenangan. Akhirnya orang Yahudi tadi itu meminta maaf, menangis, dan kemudian masuk Islam. Nah, begitulah kira-kira kalau menghadapi anak panjenengan tetap bersabar, maka anak nanti akan bisa menyadari, tidak bisa sadar sendiri, Allah yang akan menyadarkan, suatu ketika dia akan menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tuanya. Ya,
0: baik. Kita bergeser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Nggih, sabar ya. Menarik banget tema pagi ini, sabar. Ya. Sabar terdiri dari 5 huruf, 1 kata, 2 satu kata. Teorinya mudah diucap, tapi terkadang prakteknya sulit untuk dipraktekkan.
1: Betul.
5: Apalagi ada sebagian orang yang orang antagonis.
6: Mm-mm.
5: Pasti temperamen ya.
6: Betul.
5: Ada istilah gini, senggol bacok. Nah, kan seperti itu. Orang-orang yang antagonis dan temperamen. Mm-mm. Kan seperti kakaknya diuti. Ya gini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa kok sabar kedudukannya lebih daging sholat? Kok tidak jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu? Tapi kok kenapa kok jadikan sabar dan sholat sebagai penolong? Loh, sabar ini tuh kedudukan tinggi daripada sholat, berarti kan gitu. Berarti orang-orang ini harus belajar dari sholat untuk mempraktekan kesabaran, ini kan sulit. Kalau sholat, mudah dipraktekan ya. Kalau sabar ini kan sulit sekali untuk dipraktekkan, apalagi sebentar saya itu kan orang antagonis dan temperamen ya, makanya kedudukannya lebih tinggi dari sholat. Loh, kenapa kok seperti itu Ustaz? Kenapa kok tidak sholat dan sabar sebagai penolongmu? Mohon penjelasan Ustaz. Matur nuwun ya. Mbak Sari.
0: Baik.
6: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Giman.
6: Nggih, Pak Giman, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya. Jadi tadi di awal saya juga sudah menyampaikan tadi prolog itu. Jadi kalau sabar diletakkan setelah sholat, di saat kita melaksanakan sholat, tetapi sabarnya tidak ada, akhirnya kita terburu-buru. Terburu-buru itu berarti juga sudah tidak sabar. Tapi kalau kita sabar dulu saat kita melaksanakan sholat, anteng sholatnya, imamnya bacaannya panjang, karena sabar sudah ada pada jiwanya, tenang dia. Tapi kalau sabar itu diletakkan setelah sholat dan dia melakukan sholat, sabar belum ada pada jiwanya, imamnya membaca surat Yasin, waduh, itu iso tolah, tolah itu kok gak mari-mari bacaan surat Yasin sampai entek kacoy nanti. Akhirnya orang yang sholat di belakang itu karena tidak ada sabar, dia langsung melaksanakan sholat sendiri. Nah, ini kan tidak elok gitu ya. Jadi karena itu sabar dulu kemudian sholat. Nah, dengan melaksanakan sabar ini, maka di saat kita melaksanakan sholat, maka sholat kita bisa khusyuk, bisa tumaknina, syarat rukunnya terpenuhi, tidak akan terganggu, tidak akan mengganggu, dan kemudian merasa tenang dan sabar di dalam melaksanakan sholat walaupun dalam waktu yang cukup lama. Siapa orang yang tidak suka terhadap sabar? Enggak ada. Suami itu senang sekali kalau punya istri yang sabar. Istri juga senang sekali punya suami yang sabar. Kemudian tetangga kita, kalau sabar kita senang sekali. Punya guru sabar, luar biasa. Kita punya direktur yang sabar, senang sekali. Punya presiden yang sabar, apalagi. Kita punya teman-teman yang sabar-sabar itu kita nyaman sekali. Nyaman sekali dan senang sekali. Dan karena itulah maka mari kita belajar. Memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sabar mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Begitulah kenapa sabar diletakkan di yang pertama, setelah itu sholat untuk menjadi penolong kita.
0: Baik, kita bergeser. Ada cukup banyak juga ini pendengar yang sudah memberikan pertanyaan melalui WA. Namun kita terima terlebih dahulu satu penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi, semangat Pak Tua. Pagi. Silakan.
7: Ya, terima kasih. Saya takut bid'ah. Karena keterbatasan kemampuan, karena faktor usia dan sakit yang sudah belasan tahun. Yang ingin saya tanyakan, saya terbiasa dengan berdoa, ya Allah, tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabar, dan tawakal hingga akhir hayat hamba. Benahilah hamba, sempurnakan diri hamba, selesaikan semua persoalan sebelum hamba tutup usia kembali kepadamu. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bagaimana ini Ustaz?
6: Subhanallah, Allahu Akbar. Pak Tua ini sudah menjalankan sesuatu yang sangat bagus. Doa itu sudah bagus. Keinginan itu sangat positif, apalagi dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha memberi segalanya. Panjenengan meminta sesuatu yang sangat positif agar supaya bisa sabar, agar bisa
1: selalu taat kepada Allah itu luar biasa. Dan ini harus dilakukan secara istiqomah terus menerus. Di samping kita juga melakukan ikhtiar di dalam hidup itu untuk menuju kepada apa yang kita minta. Jadi antara usaha dengan doa itu akan menjadi seiring, sejalan. Itu luar biasa. Panjenengan sudah melaksanakan sesuatu yang memang sudah dituntunkan di dalam ajaran agama. Mudah-mudahan panjenengan selalu kuat dan istiqomah, kemudian apa yang panjenengan minta kepada Allah diijabah.
0: Amin, amin, amin. Baik, saya geser juga nih ke penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui lewat WA. Cukup banyak begitu, coba kita bacakan satu persatu, Ustaz. Ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah orang yang sabar itu memiliki hati yang lebih tenang? Dan apakah memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita juga? Dan bagaimana kalau mendapat ujian seperti orang yang dicintai diambil oleh Allah, bisa bersabar tetapi belum sepenuhnya ikhlas, bagaimana Ustaz?
1: Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi orang yang sabar itu tentu akan menjadi tenang. Jadi kalau kita bisa melihat orang itu kok tenang ya, sabar itu jelas ada kesabaran di situ, walaupun tidak sempurna. Orang mesti mengatakan, yo sabar itu kan yo nek batese. Walaupun sebenarnya sabar itu tidak ada batas. Karena kalau sudah dibatasi berarti sudah tidak sabar. Tetapi manusiawi kalau itu ada batasnya gitu loh ya. Jadi orang akhirnya setelah mendapatkan ujian begini terus memuangkel, kemudian memuncak, akhirnya dia emosi ya. Berarti kesabarannya tadi hilang. Jadi tanamkan dengan kesabaran yang tidak ada batasnya. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat. Jadi as-sholatu ala waktiha, sholat itu ada pada waktunya. Terus yang kedua bahwa inna-sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila sholat kita itu baik dengan khusyuk, insya Allah sholat kita itu akan punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Orang yang sholatnya baik tentu perilakunya baik, akhlaknya baik. Rasanya tidak mungkin kalau orang sholatnya baik kemudian perilakunya tidak baik. Karena Allah sudah mengatakan begitu. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karenanya di doa iftitah kita mesti berdoa. Dalam doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, perjuanganku, hidupku, matiku, segala apalah yang menjadi aktivitasku itu, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita kan tidak mungkin menyerahkan sesuatu kepada sesuatu atau orang yang kita tidak mencintainya. Yeah. Kalau kita mencintai seseorang, akan menyerahkan sesuatu mesti yang terbaik gitu. Menyerahkan sesuatu kepada orang yang dicintai, anaknya, istrinya, atau kalau belum menikah itu pacarnya, pasti yang terbaik. Jadi kalau mencari baju, baju yang terbaik. Mencari makanan, makanan yang menjadi kesukaannya. Demikian juga kalau kita menyerahkan sesuatu kepada Allah, tentu kita akan menyerahkan sesuatu yang terbaik. Amalan-amalan, amalan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, sholat yang terbaik, karena lillahi rabbil alamin, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan demikian itu, orang yang melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, insya Allah akan menjadi baik. Lalu yang ketiga, ujian. Memang kita ini hidup itu dihadapkan oleh ujian. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup, sengsara bahagia, kaya dan miskin, rakyat jelata menjadi pejabat negara, liyabluwakum. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Jadi menjadi presenter begini itu ujian itu. Apakah sok-sokan nanti kan begitu. Menjadi artis ujian, menjadi pejabat ujian, menjadi gubernur ujian, menjadi menteri ujian, apalagi menjadi presiden. Apakah kita saat sudah menjadi orang nomor satu di wilayah itu, kita menjadi sombong atau tetap tawadhu? Kita akan mengumbar omong atau kita akan mengontrol omong? Karena menjadi pemimpin itu adalah dijadikan sebagai panutan, mulai dari anak TK sampai ya taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak. Itu kan menjadi panutan mereka. Jadi kalau menjadi pemimpin itu ujian, ya kita bicaranya yang santun. Karena disorot kita itu. Apa yang kita ucap itu akan didengar oleh orang yang kita pimpin. Kalau sampean jadi pemimpin ngomongmu kayak begitu, apalagi aku ya bisa lebih parah dari itu kan begitu. Wong pemimpinnya saja begitu, misalnya begitu. Nah, itulah yang dimaksud bahwa itu ujian. Apa yang panjenengan hadapi dengan berbagai macam itu ujian. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Jawablah ujian itu dengan sebaik-baiknya, seperti anak-anak yang di usia pendidikan itu menjawab soal-soal ujian dengan baik. Jangan sekali-kali menghindar dari ujian. Jangan sekali-kali anak-anak yang ujian di sekolahnya masing-masing kemudian menghindari. Moh aku dengan pertanyaan ini, kemudian keluar tidak naik, kemudian keluar tidak akan lulus karena menghindari ujian. Kita mendapatkan ujian di Surabaya misalnya, jangan kemudian kita pindah di Jakarta menghindari ujian. Kita diuji dengan anak, jangan kemudian kita menghindari anak, tapi justru merangkul anak, memberikan kasih sayang kepadanya, memberikan sesuatu.

0: sampai hilangnya harta, hilangnya istri-istrinya. Lalu kemudian diusir oleh kaumnya dari kampungnya itu, sampai kemudian dia hijrah ke hutan dengan istrinya yang menyertainya, yaitu Rahma namanya. Di saat di sana masih diuji karena belum sembuh sakitnya. Akhirnya istrinya kemudian pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan setelah mendapatkan pekerjaan di pabrik roti, maka teman-temannya dengan kasak kusuknya, ini adalah istrinya Nabi Ayub ini. Dan ini mempunyai sakit yang parah dan kemudian menular dan lain sebagainya. Akhirnya juga kemudian dipecat dari situ. Dan ujian terus bertubi-tubi, tetapi dengan ujian yang cukup panjang lama dihadapi dengan istiqomah, dengan penuh kesabaran, ketabahan, tetapi tetap mengabdi kepada Allah, akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Begitulah kemenangan dalam kesabaran.
1: Baik. Artinya sabar itu akan selalu berbuah manis begitu ya Ustaz?
0: Insya Allah selalu berbuat manis. Baik. Tidak di dunia, ya, di akhirat.
1: Baik, karena waktu juga terbatas begitu Ustaz, sebagai penutup apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita di pagi hari ini?
0: Baik, terima kasih. Jadi intinya yang saya sampaikan tadi itu adalah membawa misi ayat Allah, wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Jangan kemana-mana, jangan melebar kemana-mana, pokoknya sabar, sholat, dipelajari, diayati, diamalkan, insya Allah mendapatkan kemenangan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Andes Haji Mawahib Al-Masyadi MM Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini, sekaligus sesi tanya jawab tadi yang sudah disampaikan kepada para pendengar. Tentu kita ingin begitu ya dalam menjalani kehidupan terus bersabar ya, meskipun banyak tantangannya, namun mudah-mudahan tadi kita bisa dimampukan begitu ya dengan beberapa poin dan cara yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustaz, insya Allah ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan Amin. Kita bisa bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini pendengar, dan tentunya kita akan jumpa lagi esok dengan program yang sama di jam yang sama untuk terus bersama-sama belajar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sari Berita, rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. Persiari menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan RUU penyiaran. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya perencanaan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. RUU penyiaran dinilai perlu menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Faris Yarbu melaporkan.
2: Rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. RUU penyiaran dinilai perlu menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Komisioner KPID Jawa Timur, Aan Haryono menjelaskan, salah satu poin krusial dalam RUU penyiaran adalah pengaturan lintas platform digital seperti YouTube, TikTok hingga media sosial. Selain itu, ia mengatakan pengawasan konten digital juga harus proporsional sehingga tidak membatasi ruang kreatif maupun hak publik dalam memperoleh informasi. Namun, masyarakat perlu mengetahui konten yang layak ditonton sesuai dengan usia maupun batasan masing-masing.
3: Ya, RUU nanti itu perlu menjawab itu tadi apa? Konten seperti apa nanti yang akan diatur? Karena ini kan cukup beragam dan cukup banyak. Dan tentu saja ini juga masif dilakukan oleh seluruh lintas usia. Artinya yang membuat konten ini kan ada mereka yang masih berusia anak-anak, mereka yang sudah remaja, mereka yang kemudian sudah paruh baya, itu mereka. Nah, ini kesesuaian dalam regulasi konten mana yang kemudian di tahap awal ini yang kemudian perlu untuk diatur dan siapa yang bertanggung jawab serta tentu saja prosedur penindakannya.
2: Sementara itu, Ketua Stikos AWS Dr. Jokanan Kristiono menyebut RUU tersebut harus bisa melindungi seluruh elemen masyarakat maupun lembaga penyiaran. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat siapapun bisa menjadi sumber informasi sehingga harus diatur agar masyarakat bisa mendapat informasi yang benar.
4: Bagi saya belum rapi dan belum detail tentang aturan-aturan contoh produksi jurnalistik di homeless media. Jadi homeless media sudah menyatakan, ngeklaim bahwa ini adalah produksi jurnalistik. Mungkin prosesnya adalah proses jurnalistik, ya. Tapi apakah itu produksi jurnalistik, ya itu harus dikaji ulang. Nah, itu yang mungkin ya harus sama-sama kita pahami, karena publik atau warga yang membaca itu kan belum tentu juga punya literasi digital atau literasi informasi yang cukup.
2: Oleh karena itu, Jokanan mendorong DPR RI untuk menggandeng seluruh pihak agar RUU penyiaran yang dibahas dapat memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan berekspresi dengan baik. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Penyiaran Radio Seluruh Indonesia, Persiari, menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan rancangan undang-undang RUU Penyiaran. Faiz Putra melaporkan.
5: Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari menyorot pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU penyiaran. Perubahan zaman, pergeseran industri, serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat aturan pada undang-undang sebelumnya dinilai sudah tidak relevan. Melalui Ketua Harian Persiari, Hendra Setiawan, saat dihubungi RRI Senin 12 Oktober 2026, menekankan fokus utama dalam rancangan undang-undang ini seharusnya tidak hanya mengatur isi atau format penyiaran, melainkan juga mengedepankan hak-hak serta kesejahteraan pekerja di bidang penyiaran. Ia menyebut bahwa selama ini, faktor kesejahteraan dan aturan ketenaga kerjaan bagi pekerja penyiar, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, kerap terabaikan meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Untuk itu, melalui RUU penyiaran ini, dirinya mendorong pemerintah untuk berfokus pada penataan ekosistem dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja.
6: Harapan kami, Persiari, sebagai organisasi yang mewadahi penyiar radio di Indonesia, undang-undang penyiaran ini harus mengutamakan kesejahteraan pegawai penyiaran yang sejak dulu belum dinilai maksimal oleh kami. Yang kedua, jangan hanya mengedepankan aspek-aspek regulasi dengan mengutamakan penyiaran dalam perspektif yang disamakan oleh saat ini. Tapi harus mulai membicarakan ekosistem penyiaran di mana pekerja penyiaran adalah bagian dari ekosistem penyiaran itu. Bukan hanya konten penyiarannya, model penyiarannya, atau bagaimana penyiaran itu nanti jika dianggap melanggar norma-norma dan etika penyiaran yang diatur oleh undang-undang itu.
5: Selain itu, Persiari mendorong adanya intervensi aktif dari pemerintah melalui kementerian terkait seperti Komdigi maupun Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi integrasi antara media penyiaran konvensional dengan platform digital global. Tanpa adanya perlindungan dari negara, media lokal akan sulit bersaing dengan platform digital yang beroperasi berdasarkan algoritma global. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, revisi Undang-Undang RUU Penyiaran harus memperjelas batasan kewenangan dengan Undang-Undang Pers. PWI Jawa Timur menilai harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
7: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
8: Pastikan dulu batasan dari undang-undang penyiaran dan undang-undang pers, relasi hubungannya. Apakah undang-undang penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari undang-undang pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
7: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo Musta'in menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
9: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
7: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh Rektiri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur, DPRD menggelar rapat paripurna istimewa dengan menghadirkan Menteri Pertanian. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
10: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Jawa Timur menjadi salah satu daerah andalan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan seusai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Amran menyebut Jawa Timur unggul dalam produksi sejumlah komoditas, mulai dari padi, jagung, tebu, hingga produk peternakan seperti ayam dan telur. Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan senilai 3 triliun rupiah untuk sektor pertanian Jawa Timur pada tahun 2025 hingga 2026.
11: Ini ada di Jawa Timur. Jadi insya Allah kami turunkan bantuan 2025-2026 3 triliun. Kami akan bangun itu grandparent stock satu-satunya di Indonesia, itu di Jawa Timur, dan itu akan mensuplai nanti seluruh Indonesia. Kita bangun di sini. Jadi neneknya ayam di sini nanti didistribusi ke seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafa Rauf menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pembangunan Jawa Timur yang unggul dan berkelanjutan.
12: Pembangunan hari ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Jawa Timur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Potensi sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata hingga UMKM harus dikelola secara profesional, transparan dan berkeadilan.
10: Pembangunan daerah harus mengutamakan pemerataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik tradisional Udal asal Madura turut memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kesenian tersebut menjadi salah satu penampilan yang memperlihatkan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat Jawa Timur. Afrilia Mustika melaporkan.
13: Musik tradisional Uldaul asal Madura tampil memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Senin 12 Oktober 2026. Penampilan dari Sanggar Menteng Pamekasan Madura tersebut mengusung Uldaul Barong Ireng. Kesenian ini mengangkat gambaran kehidupan masyarakat pesisir dan pegunungan yang tetap menjunjung kebersamaan di tengah perbedaan. Koordinator musik Uldaul Sanggar Menteng Maulana Hasbi mengaku bangga kelompoknya mendapat kesempatan untuk tampil dalam peringatan Hari Jadi Jawa Timur. Ia menyebut keikutsertaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kesenian tradisional yang mereka lestarikan.
14: Saya alhamdulillah dan teman-teman tim bisa diundang dan hadir di acara tempat di acara HUT Jawa Timur dengan bangga diapresiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kota.
13: Persiapan penampilan dilakukan secara bertahap. Para pemain berlatih selama 2 hari di Madura, kemudian melanjutkan gladi di Surabaya selama hampir 3 hari. Pertunjukan tersebut melibatkan sekitar 50 orang yang terdiri atas pemusik dan kru pendukung. Sebelumnya, Sanggar Menteng juga telah beberapa kali tampil di luar Madura, termasuk di Bandung dan Jakarta. Penampilan Uldaul turut menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan rangkaian acara. Sulastri, salah satu orang tua peserta pentas asal Pasuruan, mengaku baru mengenal kesenian tersebut dan tertarik mengetahui lebih jauh keunikannya.
15: Hari ini saya tahu kalau ada kesenian Uldaul ya. Saya tadi malam itu pas lagi bersih, ini apa ya, kesenian apa, kok seperti ini uniknya. Sampai saya tuh enggak mau pulang, kepengen apa yang kepengen bertanya-tanya sama pemain-pemainnya. Jadi ternyata Jawa Timur, Masya Allah, kaya akan budaya ini yang patut kita banggakan dan harus dipertahankan.
13: Keikutsertaan Uldaul dalam peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperluas pengenalan kesenian tradisional Madura sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah. Afrilia melaporkan.
0: Perum Bulog mencatat hingga Oktober 2026 penjualan beras komersial mencapai 237 ribu ton atau 179,4% dari target volume dengan nilai penjualan mencapai Rp3,28 triliun. Rupiah. Berikut laporan Ermina Jin.
16: Penjualan beras komersial Perum Bulog hingga Oktober 2026 mencapai 237.379 ton atau 179,4% dari target volume. Direktur Utama Perum Bulog, Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut nilai penjualan mencapai Rp3,28 triliun rupiah atau 184,6% dari target. Capaian tersebut ditopang infrastruktur pengolahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bulog memiliki 17 lokasi pengolahan dengan kapasitas terpasang 545 ton per hari atau 163.500 ton per tahun. Menurutnya, infrastruktur unit bisnis industri tersebut mencakup 10 sentra penggilingan padi, 7 sentra pengolahan beras, dan 2 sentra penggilingan jagung, serta 5 unit pengolahan. Lokasinya tersebar dari Aceh, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi. Berdasarkan data penjualan Januari hingga Oktober 2026, Sulawesi Selatan menjadi wilayah produsen beras komersial terbesar dengan 74.665 ton senilai Rp968,8 miliar.
17: Begitu harganya tinggi, Bulog tidak membuat beras premium dari bahan gabah, Pak. Tapi Bulog mengambil dari beras bakalan. Jadi kami bersinergi dengan teman-teman ini yang beli di pasar ini, teman-teman sendiri beras bakalannya. Nah, beras bakalan itu sekitar 12.600 sampai 12.700.
16: Bulog juga mencatat realisasi penjualan hingga 4 September 2026 sebesar 235.981 ton. Jumlah tersebut terdiri atas penjualan kantor wilayah sebanyak 171.764 ton dan unit bisnis industri 64.217 ton. Dengan proyeksi tambahan penjualan masing-masing 24.050 ton pada Oktober, November, dan Desember, rencana penjualan beras komersial sepanjang 2026 ditetapkan sebesar 308.131 ton. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina siap mendukung pembentukan badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi maksud kami adalah Undang-Undang Migas. Oni Arianto melaporkan.
18: Chief Legal Counsel PT Pertamina Joko Yuwono menyatakan Pertamina siap mendukung pembentukan badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi UU Migas. Menurutnya, keputusan mengenai bentuk dan pihak yang akan mengelola badan usaha khusus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Joko Yuwono Senin siang menegaskan Pertamina akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola sektor migas nasional. Ia berharap revisi Undang-Undang Migas mampu mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi Indonesia.
19: Ya, kalau Pertamina sih pada prinsipnya siapapun yang akan mengisi badan usaha khusus itu monggo saja, itu diserahkan kepada pemerintah. Apapun nanti hasilnya, Pertamina tetap mendukung agar kondisi migas kita ini akan lebih baik. Nah, prinsipnya adalah bahwa nanti RUU migas ini yang penting bisa meningkatkan lifting kita, terus yang terutama buat Pertamina itu bisa memberikan perlindungan terhadap pekerja-pekerja Pertamina.
18: PT Pertamina berharap revisi Undang-Undang Migas dapat menghasilkan regulasi yang mendukung peningkatan produksi nasional, memperkuat tata kelola migas, serta memberikan kepastian bagi pelaksanaan tugas perusahaan. Pertamina menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah demi perbaikan di sektor migas nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing WNA menggunakan kereta api di wilayah daerah operasi 8 Surabaya selama periode Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebanyak 167.736 penumpang. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan peran kereta api dalam mendukung mobilitas wisatawan mancanegara di Jawa Timur. Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Malang menjadi simpul utama kedatangan maupun keberangkatan penumpang WNA. Mahendro menilai tingginya pergerakan penumpang di Surabaya dan Malang memperlihatkan pentingnya kedua kota tersebut sebagai simpul perjalanan wisatawan. Jaringan kereta api memberikan alternatif transportasi untuk menjangkau berbagai daerah di Jawa Timur.
20: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat bahwa ada sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing atau WNA yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya sepanjang Januari hingga September. Jumlah tersebut meningkat 8,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 167.736 penumpang. Tumbuhan tersebut menunjukkan semakin banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkan layanan kereta api dalam perjalanan mereka di Provinsi Jawa Timur.
0: Menurut Mahendro, peningkatan kepercayaan wisatawan menjadi dorongan bagi KAI untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Kereta api diharapkan mendukung perjalanan wisata yang aman dan berkesan di Jawa Timur. Jaringan kereta api yang menghubungkan Surabaya, Malang, dan sejumlah kota lain memberikan pilihan perjalanan untuk menikmati wisata perkotaan, budaya, kuliner, hingga destinasi alam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pedagang rokok lokal Indonesia Perloki menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perlindungan dan keberlangsungan usaha pedagang rokok lokal. Berikut laporan Munisa Febrianti.
21: Sejumlah pedagang rokok lokal dari berbagai daerah di Jawa Timur menyampaikan aspirasi di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Senin 12 Oktober 2026. Para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Rokok Lokal Indonesia atau Perloki tersebut berasal dari Madura, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, hingga Bondowoso. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan keluhan dugaan intimidasi terhadap pedagang rokok lokal saat menjalankan usaha. Ketua Aliansi Pedagang Rokok Lokal dari Probolinggo, Suhermanto, berharap para pedagang kecil dapat menjalankan usahanya dengan aman tanpa tekanan dari pihak manapun.
22: Tuntutan kita sebagai pedagang rokok lokal, satu, inginnya itu kita itu tidak ada intimidasi dari Satpol PP ataupun dari institusi-institusi yang lain.
21: Selain meminta perlindungan usaha, para pedagang juga berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka ruang ruang dialog untuk membahas persoalan yang mereka hadapi. Sebelumnya, perwakilan pedagang telah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak dari perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Melalui penyampaian aspirasi ini, para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha lokal serta mencari solusi yang dapat membantu pedagang kecil tetap menjalankan usahanya. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan.
2: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
3: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
4: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
3: Itu pasar air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu. Operasi selama lebih kurang 6 tahun.
2: Sementara itu, selain 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
23: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi pertambangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
2: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini, tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang galian C, dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
0: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mengungkapkan 30% lulusan kampus ini sudah memperoleh pekerjaan sebelum prosesi wisuda. Berikut laporan Farida Usnia.
24: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan 30% lulusan kampus ini sudah mendapatkan pekerjaan sebelum prosesi wisuda. Dalam sambutan wisuda ke-36, dia mengatakan dari 1.176 wisudawan-wisudawati, 6% diantaranya berwira swasta dan 4% diantaranya, Direktur PPNS menjelaskan, melanjutkan studi baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri.
25: Bahkan ada wisudawan yang mendapatkan beasiswa dan ikatan dinas dari PT Pertamina Patraniaga. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, selama lebih dari 3 dekade kampus ini telah melahirkan ribuan alumni yang berkiprah di berbagai bidang pemerintahan, industri, dunia usaha maupun wira usaha sosial. Mereka adalah wajah keberhasilan dan kebanggaan alma mater.
24: Sementara itu, wisudawan program studi Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal PPNS, Akmal Hanif Mujahida mengatakan telah mendapatkan pengalaman berharga seperti belajar adaptif, komunikatif dari dunia industri.
26: Kebanggaan hari ini tentunya lahir dari rumah besar kita, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Terima kasih untuk alma mater ini yang menyediakan tempat kami untuk belajar, menempa diri, dan juga bersikap profesional untuk di dunia industri. Disinilah mentalitas kita dibentuk hingga siap membawa nama besar PPNS ke dunia industri.
24: Dalam wisuda ke-36, PPNS menunjukkan bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, selain itu memiliki karakter. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Venue ski air di Bosem Wiyung perlu dilakukan pembenahan. Agusin Irdiani melaporkan.
5: Venue ski air di kawasan Bosem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bosem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
6: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
5: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
7: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gedungnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
5: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengarkan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan pagi ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Sudah siapkah untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda? Untuk Anda yang terlebih begitu ya, sudah berkutat lagi dengan kesibukan ataupun juga sudah berjumpa dengan kemacetan dan kepadatan pagi ini, tentunya kami berharap setiap komposisi yang kami hadirkan juga bisa menghibur Anda. Dan tentunya Anda kami undang turut berbagi kabar bagaimana dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas, dan juga berkaitan dengan agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh begitu ya Anda sampaikan kepada kami. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini cuacanya cukup cerah. Bagaimana tempat tinggal Anda? BMKG Juanda menginformasikan hari ini memang dominasi cerah begitu ya untuk wilayah-wilayah di Jawa Timur, namun potensi hujan ringan masih dimungkinkan terjadi di sejumlah kabupaten kota mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Dan suhu udara ini yang perlu diwaspadai begitu ya, karena ancaman heatstroke itu nyata, sehingga Anda yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, Anda bisa memperhatikan kondisinya. Jangan tunggu haus untuk minum dan terlebih menggunakan pakaian-pakaian yang memudahkan Anda gitu ya beraktivitas di tengah kondisi cuaca yang sangat terik. Suhu udara hari ini adalah 11 hingga 38 derajat Celcius, kelembapan udara 25 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Itu informasi yang kami hadirkan pagi ini sebagai pembuka, dan tentunya ada kabar-kabar lain begitu ya. Selama beberapa hari terakhir Anda juga mungkin mendengar berkaitan dengan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah begitu ya, berkaitan juga dengan kondisi BBM subsidi begitu ya. Di Bali begitu ya, itu juga dikabarkan banyak begitu ya berkaitan dengan keluhan dari warga terkait adanya stok BBM yang langka begitu ya atau minim. Ini kemudian juga banyak warga di wilayah lain yang ada di Indonesia juga mengeluhkan hal yang sama. Informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda sembari pantauan juga mungkin Anda singgah di beberapa SPBU Anda di Surabaya, apakah memang terjadi hal serupa begitu ya. Karena di Gresik pun ini juga kabarnya ada begitu ya, agak sedikit sulit begitu ya, jadi kelangkaan Pertalite begitu ya di sekitaran wilayah Gresik. Bagaimana informasinya juga boleh sampaikan kepada kami. Selamat pagi.
1: Semangat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Pak Tua.
1: Ya, terima kasih komposisi akhirnya. Iya, kan sebelum tutup usia kembali padamu. Nah, itu yang menginspirasi saya di Mutiara pagi tadi, Mbak.
0: Baik.
1: Jadi saya mengajukan seperti itu. Karena Kiki yang bawa saya ke Pro 1 kan Kiki, Mbak. Arman Maulana. 4 tahun yang lalu. Kalau posisi di Malang ini sejuk, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Masih posisi di Sungosari dengan ditemani double O.
0: Apa tuh onde-onde?
1: Iya, onde-onde. Onde-onde ada dua macam, onde-onde hitam dan onde-onde putih.
0: Oh, mantap. Enak tuh, Pak.
1: Iya. Baik. Satu enggak boleh, Pak.
0: Oh, gitu. Harus sepasang ya.
1: Iya. Apa?
0: Harus sepasang. Enggak. Apa?
1: Minimal 3, Pak.
0: Oh, minimal 3. Oke, okay, baik.
1: Iya, minimal
0: 3.
1: Jadi ya, terpaksa beli 6 ini. Ya, itu Mbak, sedikit kalau mungkin nggak dijawab ya nggak apa-apa. Jadi Mbak ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau pertanyaan ini kurang mengenai. Ya. Tapi saya pastikan yang pasti bisa itu Mbak Sari. Gitu. Halo?
0: Iya, apa itu Pak?
1: Iya, tadi kan tentang sabar Mbak ya. Tentang sabar. Kalau orang ditempeleng pipi kanan, kasihkan pipi kirimu. Nah, yang kedua, ini kebetulan saya lagi ke tempat persemayaman belum jenazah, Mbak, apa namanya?
0: Rumah duka.
1: Ya, seperti Adiasa di Grand mana di?
0: Heaven, Grand Heaven.
1: Ya, seperti itu. Saya lihat, Mbak, orang ini cukup terkenal. Terus di bawah tempat tidurnya itu sudah almarhum ini, Mbak ya. Itu ditulis, kalau kau menyakiti aku, Tuhan akan membalasnya. Kalau enggak dijawab, enggak apa-apa, Mbak. Saya cuma ingin tahu saja, kira-kira apa maksudnya. Gitu. Terima kasih, Mbak. tetap semangat berusaha tuh karena jadi idola saya.
0: Baik. Selamat pagi Pak Tua. Wah, ini berkaitan dengan biasanya gitu ya, kalau ada yang meninggal ada kata-kata bijak yang ditulis di sana ataupun mungkin ayat kalau itu non muslim mungkin ya, atau tapi kalau berkaitan dengan apa yang dinyatakan Pak Tua saya baru dengar kali ini begitu ya, karena biasanya berbeda-beda bergantung juga dengan mungkin yang meninggal ini dari suku tertentu kah atau seperti apa begitu ya. Tapi ya apapun itulah ya, kalau kita menjumpai namanya kejahatan ya nggak perlu dibalas gitu ya. Tadi Pak Tua juga sudah menyampaikan, berikan ketika ditampar pipi kiri berikan pipi kanan gitu. Itu salah satu bentuk sabar yang dicontohkan dan diteladankan gitu ya. Mungkin tidak mudah bagi kita. Tadi sabar itu tadi implementasinya, doakan. Nanti biar Tuhan yang berbuat sesuatu untuk bisa membela kita. Mungkin itu ya Pak Tua ya. Semoga bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Tua. Selamat menikmati sajian atau kudapan yang sudah tersedia begitu ya. Tapi kalau kita bicara juga berkaitan dengan kondisi cuaca yang tadi dikatakan oleh Pak Tua, sejuk kalau di Surabaya masih relatif cukup panas ya, gerah begitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, beberapa hari terakhir ini menjumpai adanya informasi terkait kelangkaan BBM gitu ya. Apakah di tempat tinggal Anda juga demikian adanya begitu ya? Kalau di Bali, ini Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati ini juga menyatakan adanya kelangkaan gitu ya dan antrian kendaraan yang terjadi pada Senin kemarin, dan ini akan menindak tegas pihak-pihak yang nekat menimbun Pertalite begitu ya. Karena ini cukup banyak antrian, ini juga diharapkan tidak terjadi panik buying begitu ya. Dan tentunya sangat dikhawatirkan oleh masyarakat karena kan ya akan mengganggu juga begitu ya. Bagaimana dengan kendaraan yang tidak terisi BBM tersebut gitu ya. Cukup banyak gitu ya, di Gresik pun juga ada. Ada 14 motor tangki dimodifikasi saat Pertalite langka. Itu juga diungkap oleh kawan-kawan Polres Gresik begitu ya. Dan ratusan nelayan Muara Ciasem di daerah Subang itu juga menganggur karena kelangkaan BBM. Bagaimana begitu ya di tempat tinggal Anda, apakah ada begitu ya kejadian serupa begitu. Nanti kita akan coba tanyakan apa yang menjadi penyebab begitu ya. Apakah tingginya permintaan, karena kan biasanya seperti itu gitu ya. Stoknya juga tidak bertambah dan lain sebagainya. Itu yang nanti kita akan coba hadirkan informasinya untuk Anda di pagi ini. Line telepon juga boleh tetap Anda gunakan.

0: Pagi ini saya juga mau bagikan satu kabar begitu ya, cukup banyak dibicarakan oleh masyarakat berkaitan dengan kondisi bayi berinisial A, bayi 24 hari yang meninggal dunia usai diberi telur mentah begitu ya. Ini juga memantik perhatian dari Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak karena cukup ramai dibicarakan begitu ya berkaitan dengan kondisi bayi berinisial A yang berusia 24 hari di Surabaya yang mengalami demam tinggi dan dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 3 hari di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jadi sebelum dilarikan ke rumah sakit, bayi itu diduga diberi telur mentah oleh neneknya dengan maksud meredakan demam tinggi. Namun kondisinya justru memburuk dan berujung meninggal dunia pada Minggu 11 Oktober 2026 pagi sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Ini cukup ramai dibicarakan begitu ya. Karena kalau lihat di sekitar kita begitu ya, cukup banyak ibu hamil, ibu melahirkan yang tentu harus mendapat perhatian serius begitu ya, berkaitan dengan kondisi bayi berinisial A yang kemudian kala itu mengalami sakit, dibawa ke salah satu puskesmas, kemudian harus dirujuk ke salah satu rumah sakit, kemudian karena tidak didapati adanya alat yang memadai, kemudian dirujuklah di RSUD Dr. Sutomo sampai akhirnya memantik perhatian publik karena kala itu kondisi NICU itu juga penuh, sehingga ya the power of media sosial membantu begitu ya, sehingga netizen, masyarakat, warganet memantik info ini begitu ya kepada kemudian yang memiliki kewenangan untuk bisa memberikan tempat dan ruang untuk perawatan, akhirnya dirawat dan selama 3 hari bayi A ini dinyatakan meninggal dunia. Jadi kala itu kondisinya demam. Sang nenek berupaya untuk bisa meredakan demamnya dengan memberikan telur mentah. Sontak masyarakat pun juga memberikan begitu banyak argumennya begitu ya. Namun berkaitan dengan kasus yang sampai hari ini juga masih harus terus dilakukan penyelidikan begitu ya, Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, angkat bicara. Ia menyampaikan duka mendalam tentunya atas kepergian balita A setelah diupayakan penanganan medis selama 3 hari begitu ya. Dan tentu ini juga menjadi kesedihan dan keprihatinan kita bersama. Emil menyatakan bahwa RSUD Dr. Sutomo telah berusaha memberikan penanganan maksimal kepada pasien. Bayi itu mulanya menjalani perawatan di ruang IGD, namun karena kondisinya memburuk, pasien langsung dilarikan ke ruang NICU untuk diberi penanganan medis secara ketat begitu ya. Dan dari hasil komunikasi Emil dengan pihak rumah sakit, pasien bayi itu diduga mengalami infeksi saluran pencernaan, sehingga kondisinya memburuk dan nyawanya tidak tertolong. Meski demikian, Emil menegaskan bahwa ia tidak dapat menyimpulkan apakah telur mentah itu menjadi pemicu gejala infeksi saluran pencernaan pada sang bayi atau ada gejala lain atau penyebab lain begitu ya. Dan menurutnya, penjelasan rekam medis yang dialami pasien tersebut merupakan wewenang dari tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jadi ada upaya yang harus disampaikan begitu ya, penjelasan yang harus disampaikan itu tentu berasal dari tim dokter di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Adapun hubungan sebab akibat antara kondisi tersebut dengan makanan yang dikonsumsi, ya tentunya sebaiknya oleh pihak medis yang berwenang untuk menyampaikan hal itu. Wagub Jatim itu juga menegaskan kejadian kali ini harus menjadi perhatian semua pihak ya, supaya tidak memberi makan sembarangan kepada seorang bayi. Di sisi lain, Emil meminta publik menghormati pihak keluarga yang tengah dilanda duka mendalam atas kepergian sang buah hati. Menjadi pembelajaran tentunya, karena banyak begitu ya kita masih jumpai misalnya berkaitan dengan mitos dan fakta. Ya ada sih, sampai hari ini pun masih memunculkan perdebatan begitu ya. Ketika seorang bayi baru lahir, itu kan terasa sekali sukacitanya. Namun tidak menutup kemungkinan ada kekhawatiran begitu ya. Bagaimana berkaitan dengan tumbuh kembang bayi begitu ya. Apalagi bagi mereka pasangan-pasangan baru, tentu ada kekhawatiran, ketakutan, agak sedikit kikuk, canggung dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang mungkin begitu ya, ini tidak sesuai dengan medis begitu ya, namun dipaksakan. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya bisa dikonsultasikan agar tidak terjadi seperti yang baru saja kita dengar beritanya. Ya meskipun kita tidak tahu apakah infeksi saluran pencernaan itu akibat telur mentah yang diberikan sebagai obat untuk menurunkan demam gitu ya, yang dianggap neneknya bisa, atau justru ada penyebab lainnya begitu ya, atau bawaan dari sang bayi atau seperti apa, kita masih menunggu dari tim dokter begitu ya RSUD Dr. Sutomo untuk bisa memberikan informasinya kepada masyarakat. Ya tentu masyarakat begitu ya, dalam hal ini pasangan muda-mudi yang baru menikah dan dikaruniai buah hati, ini bisa melengkapi literasi. Ada begitu banyak cara kok untuk bisa menanyakan bagaimana kondisi buah hati kita ketika mengalami sakit. Boleh gak sih misalnya dikasih kopi untuk menghilangkan kejang? Boleh gak sih seperti ini dan itu pakai gurita dan sebagainya, itu boleh gak sih? Itu boleh dikonsultasikan begitu ya. Karena ya akan tentu akan sangat berdampak pada tumbuh kembang bayi kita kalau peristiwanya dipaksakan. Nah, khawatirnya terjadi sesuatu. Ini yang harus memang benar-benar menjadi perhatian kita. Tadi juga dikatakan oleh Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, begitu ya, bahwa masyarakat harus menaruh perhatian lebih, begitu ya, kepada bayi atau buah hati kita, gitu ya. Literasi itu penting, gitu ya, agar tadi tidak memberi makan sembarangan kepada bayi. Karena kan banyak ya, anak-anak belum usia empasi 6 bulan, gitu ya, sudah dikasih makan, alasannya biar kuat. Padahal kan alasan itu kenapa harus menunggu 6 bulan ya, biar saluran pencernaannya kuat dan sebagainya. Kenapa hanya ASI saja dan sebagainya. Hal itu penting gitu ya, berkaitan dengan mitos dan fakta, harus benar-benar disampaikan dengan baik agar ya tadi tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Kita turut berduka, kita juga turut prihatin, namun ini menjadi pembelajaran begitu ya bagi orang tua muda, bagi nenek kakek ataupun ya seluruh masyarakat lah, lengkapi literasinya berkaitan hal tersebut agar tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini gitu ya. Karena ya bisa jadi kalau itu mitos gitu ya, itu akan mengganggu juga kesehatan dan tumbuh kembang bayi kita begitu ya. Bagaimana penjelasan dari kawan-kawan di RSUD Dr. Sutomo berkaitan dengan meninggalnya bayi berinisial A yang diduga ini akibat diberi telur mentah begitu oleh sang nenek. Kita akan update kabarnya dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua begitu ya, agar tidak sembarangan dan lebih percaya begitu ya, mengkonsultasikan ini semua kepada dokter begitu ya, agar benar-benar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
2: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
1: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
2: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
1: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
2: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Pagi ini saya juga menyapa Mas Theo begitu ya di Magelang, menginformasikan cuaca di kawasan Magelang cerah pagi ini, arus lalu lintasnya ramai lancar. Terima kasih Mas Theo untuk informasinya begitu ya. Saya juga mau ajak Anda mendengar satu kabar begitu ya pendengar. Ini lagi dan lagi kita juga melihat bagaimana dengan kondisi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, lepas dari pelecehan satu ke pelecehan yang lain. Cukup banyak begitu dilakukan, sehingga ini juga harus dilihat kembali apa dan bagaimana begitu ya faktor-faktor penyebab sehingga akhir-akhir ini cukup marak terjadi pelecehan begitu ya. Terbaru, dugaan pelecehan seksual oleh seorang dosen terhadap mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur ini mencuat melalui unggahan akun Menfes di Instagram. Pihak kampus itu menyatakan bahwa telah melakukan koordinasi awal dengan fakultas dan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Satgas PPKS untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dan hingga hari Senin kemarin memang belum ada laporan resmi dari korban. Niswan Amin Humas UPN Veteran Jati mengatakan tim Satgas PPKS dan pihak fakultas telah melakukan koordinasi awal pada hari Senin pagi kemarin. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, termasuk BEM Fakultas Hukum, ini juga berupaya mengumpulkan bukti dan informasi dari mahasiswa yang diduga menjadi korban. Niswan mengatakan pihaknya telah menerima satu pesan langsung dari seseorang yang mengaku sebagai teman mahasiswa dalam unggahan tersebut. Pengirim pesan itu telah diarahkan untuk menyampaikan laporan melalui mekanisme penanganan yang tersedia di kampus. Namun, ia menegaskan bahwa informasi mengenai jumlah korban dan dugaan kejadian berulang di sejumlah angkatan masih belum dapat dipastikan. Kampus membutuhkan laporan langsung dan keterangan pendukung untuk memverifikasi informasi yang beredar, begitu ya. Dan terkait identitas serta jabatan dosen yang disebut dalam informasi di media sosial, kampus juga belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih dalam proses pendalaman. Pihak kampus memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut jika ada perkembangan sembari menunggu laporan korban dan pengumpulan bukti pendukung. Dan seperti diketahui pendengar, dalam unggahan akun Instagram Yupin Jatim Menfes, begitu ya, seorang mahasiswa yang mengaku bernama Samaran Putri dari Fakultas Hukum Angkatan 2025 menyebut dirinya menjadi korban dugaan pelecehan oleh seorang dosen. Dan dalam pengakuannya, Putri menyebut dosen tersebut diduga memaksanya melakukan tindakan tidak senonoh ketika suasana kelas sedang sepi. Dan ia mengaku diminta untuk melakukan hal tersebut, namun ia menolak dan berlari mencari bantuan. Dan Putri juga menyebut dugaan tersebut tidak hanya terjadi sekali. Melalui akun unggahan itu, ia mengajak mahasiswa lain yang merasa menjadi korban untuk berani speak up gitu ya, atau menyampaikan pengalaman mereka agar tidak merasa sendirian. Prihatin ya, cukup banyak agaknya peristiwa seperti ini begitu ya. Karena ya kembali lagi begitu ya, saya jadi ingat begitu ya apa yang disampaikan oleh seorang pendengar, bahwa ketika punya tameng agama yang kuat, mudah-mudahan apapun itulah ya, itu bisa menjadi pengingat. Tapi tadi ya, ini baru akan dicek lebih lagi begitu ya, karena ya ini dari akun mahasiswi yang mengaku menjadi